matur sembah nuwun Kang Darga Samputra. Karang Gawang Barat menika mbah jalan ngadhe mundur Semarang kota. Matur sembah nuwun sing ana ning Semarang kono.

tembang pembuka ini wis tak aturke kanggone putu-putune mbae sing padha wis pingin sarapan. Uga ki dulur-dulur kaya Kang Puji barang ki mboten supe kula ning rada-rada lali. Tapi ra apa-apa, ra apa-apa. Ki kudune sing nyapa ki dulur-dulur tanggale wis tanggal 4 wulan Juli 2016 ka dintene ka Sabtu. Sabtu paing ka melekan sesuk ki tanggal pira tanggal 5 dina Minggu ki ana ruwatan. Kula nggih tetep sadian pecel karo kuwi wisudawan wisudawati sing arep diruwat. Ki pes persiapan. Ayo semono go bapak-bapake terus ibu-ibune barang ki sing padha nglembur. Ana uga ki dulur-dulur sing lagi liburan terus uga ki anu yo sing masak, sing umbah-umbah, sing cetik geni kademen. Udarane ki adem, tapi ning luar kono ki kena hawa panas nganti 40 derajat. Lho bayangne ki. Kaya mbah iki arep ning luar negeri wedi leleh. Sarapan-sarapan pecel wong urip. Kang Sutris matur sembah nuwun, Kang Wayu, Indarti barangki matur sembah nuwun, Tong Seng matur sembah nuwun. Nika nggih pinarak wonten Bu Sri Purnomo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pinarak Bu, pecelim kalau wong urip. Kula nyuwun sesekaranipun nika Wijaya Kusuma. Lho Mbah, pamireng sedaya sugeng midhangetaken kagem bae tansah pinaringan kesehatan sekeluarga. Lancar rejekine lan sugeng makarya matur sembah nuwun. Jumi barang ki wis melu sarapan. Untuk itu bagi warga negara Indonesia yang baik dan benar, makanya budayakan sarapan. Iya, ning kearifan lokal wae. Apa kearifan lokal kuwi? Ya mung pecel leplekenye gandul-gandul. Kok kearifan lokal e? Ning dulur-dulur sing padha wis persiapan anggone nglembur utawa ki arep budal makarya, tak dongakno ki cepet golek rejekine sebleh slamet oleh dalane. Utamakan kenikmatan daripada kecepatan leng ki kendaraan. Ayo aja kaya mbae mlaku. Ki matur sembah nuwun sedayanipun sing padha join, sing padha ngekeki kopi. Kula nggih matur sembah nuwun ning sakjane ngono ki karo disiapne Mbah ki kotokan yo ana, terus pelasan yo ana, dadar jagung, dadar apa ae ana. Pokoke lek dodolane Mbah iki teneng komplit. Komplit plit plit. Ini kok nggih sampun jam 7.16 menit. Sing arep budal kerja, budal makarya. Lae budal ki ndonga tetep semangat. Ayo semono go ki sing pingin sarapan pecel, sing nok nggon ki ning luar Jawa.

Damale dulur-dulur persiapan kanggo niki putra-putrane sing arep diruwat sesuk ki. Aja nganti lali syarat-syaratipun. Budal isu, Mbah, budal isu. Ayo wis tak cepake sarapane.

0: Metu paing dhuwur. Iki live pula Mbah mirsani panjenengan dateng TikTok kalian kalungan radio. Lah luru. Luru. Eh, sing dodol pecel Semalang Raya sugeng enjang kemawon. Salam nika, salam budaya. Salam santun kagem panjenengan ugi ingkang wonten Tlatah Blitar, Tulungagung, gek Mojokerto, gek nika nggih Surabaya, Lamongan terus maring ngono ki Sidoarjo nggih sugeng enjang kemawon sedaya. Iki ana Zahra, Mbah. Iki Zahra radio apa piye? Kula titip salam mawon kagem Mbok Tamsirah. Lho, alam Mbok. Piye kabare Mbok? Padha-padha wis kaya ngene iki wayahe sarapan. Nek kaya Mbah iki wis sarap. Batak balui sinema tu ana bebek. Kok balik-balik meso. Sarapan pecel Mbok. Tak buka jam 7 sing dodol tuwek balik-balik ngoyo. Aku adem menawa. Kula nika lagi makarya wonten Tangerang nika lho Mbah. Glodak Tangerang menyapa. Wuh matur sembah nuwun. Yurupi Mbah ternyata jenengan nika berkumis. Ayo jenenge lele. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Maktun.
1: Kangen aku karo maktun wis kira
0: ngono. Iya. Nek kaya mbemu ki kangene karo kowe iki, Ceng. Iya ta. Kowe lek joget iki jeneng kaya cheerleaders. Mas, langning. Lawa mas awakmu, tenang.
1: Mending balik jenengan sanjang kula kados sinten wae cheerleader.
0: Iya, cheerleader ki wis jenteng.
1: Mending mun sampe mbleso celeng ngoten mawon.
0: aku gak lho aku tenang. Piye kabare Kalimantan kono, Ceng?
1: Alhamdulillah. Niki cerah sak niki, Mbah.
0: Wah, jentenan. Lah iya, ning kene diserang adem 17 derajat wae awakku ngeteter, iya ta? Lah wong sing ana ning luar negeri iki, iya ta? Eropa kono iki dilanda panas lho, Ceng, tenan.
1: Nggih, kepanasan, Mbah.
0: Wah, jen. Aku lek rono.
1: Tapi iki nggih enten anu kok, Mbah.
0: Napa?
1: Napa panas tapi lokal, Mbah.
0: Loh,
1: mboten rata.
0: Sik. Ono panas ono lokal ono SLJJ iki piye to?
1: Lah nggih. Niki kan wulan-wulane kan musime wong anu, Mbah.
0: Musime wong apa?
1: Musime wong rabi, Mbah.
0: Lah ning. Apa kowe yo melu kok anu panas lokal?
1: Lah, yang ini kuwi nek panas lokal malian, Mbah.
0: Oh iya. Lah anu ki ning Eropa ki petang 40 derajat ki lho. Aja maning ngono. Wong ning aspal-aspal padha nyenyek lho, Ceng. Tenang. Aku ki tas teko kono. Iki sajane ngono ki lek ning Indonesia ki yo wone panas ngene pekorane apa to, Ceng?
1: Nggih, perkorane ngene ku wau lho, Mbah. Wong kancane padha rabi kok kula
0: lokalan. Tapi lokalan awakmu.
1: Lah
0: lha iki. Sajane ngono kuwi ngene lho, Ceng. Dudu perkara apa-apa. Panase ning udara iki kok panas iki ongkep iki perkara matahari iki buka cabang ning dindi, Ceng. Tenang.
1: Lho, iki leres niku, Mbak.
0: Ya iya.
1: Malah enten lagune malih, Mbak.
0: Piye?
1: Panase sengenge disenggo wong akeh, panase ngati tak songgo dewe.
0: Ngene iki krungu matut.
1: Kok gak muncul-muncul.
0: Iya iya. Kowe oleh salam saka Bang Suli. Iki sing saka Surabaya, Donyimak pisan.
1: Salam.

0: nggih, salam kenal.
1: Walah Cak Sur barang ki weh kabeh padha ki salam sing ning TikTok ki lho anu ki Ceng.
0: Nggih, pokoke sedaya pendengar yang baik sing tentang iya. TikTok nge, jangan lupa
1: jangan.
0: Dipolo-polo ya, dipolo iya. Ditep-tep layar ya.
1: Halo, halo, dipolo-polo-polo.
0: Halo, halo. Nah, kula ningali ten TikTok wau sekedap rambutnya kok mboten wonten, Mbak?
1: Loh. Lah iki tak gelung ning kene, tak singitno ten. Are iki rek.
0: Kula malah kepengin wae niku siaran ndamel rambut ana apa gribyak-gribyak ngoten lho, Mbah.
1: Cek kaya medhi ngono ah. Ana wong ate nang warung pecel tibane wedi perkara ana mbahmu kuwi tenang.
0: Kados sing ten konten-konten jenengan iki lho, Mbah.
1: Oh iya, oh iya. Oh iya, iya, iya. Sing di acara ini. Kami tidak menakut-nakuti Anda. Bang, aku yo melu takut.
0: Aku ora deg-degan ningali ngoten
1: iki. Oh iya, ki ana maneng ki sing lima waktu ki saka Jepara ki yo melu sarapan pecel, Ceng.
0: Oh nggih, enjing mawon. Musim napa ten?
1: Wah,
0: hake. Mawang saniki, Mbak.
1: Wake iki ana musim wak anu sawo. Ana uga iki musim anu cempedak.
0: Ana apa enten cempedak ten Malang, Mbah?
1: Loh, kan kiriman teko Kalimantan. Arek iki rek.
0: Kula nate mboten cempedak ten Malang niku.
1: Iya.
0: Padha heran kok tiyang mriyo. Iki buah apa nangka kok ngene?
1: Iki nangka sakumpamane nangka kok cili.
0: Lha iki kok ora ana getahe.
1: Iya iya iya iya iya iya. Ya. Lah iku anu ning kene iki musim sawo. Terus mari ngono ki duku. Lha wis jentenan. Pokoke apa sing ora ana ki ora tak sebutno, Ceng. Tenan.
0: Oh, ngoten ah. Lek saged barter mriki musim duren, Mbah.
1: Loh. Seneng aku kuwi. Seneng aku.
0: Masya
1: Masya kaya mbahmu ngene iki ya duren cek. Tapi
0: anu sanes
1: sarapan pecel, sarapan pecel. Ngono ya padha ae jarene promo. Desae riko.
0: Ada duren.
1: Ana ki ning Jepara iki malah usim dhuwit, Ceng.
0: Oh, dhuwit. Napa niku lek dhuwit, Mbak?
1: Ya dhuwit kuwi lho, ya ta. Lah saiki.
0: Lek duren kan dodak keren. Lek dhuwit niku
1: anu.
0: Mosok dodak purik.
1: Alah yo. Ana sing ngendikan ki promosi to, Mbak. Gong. Aku wedi aku. Aku wedi. Soale iki ana putuku si Aceng ki durung ro rasa.
0: Lah iya. Mosok ya kate mele sing duda.
1: Jembok ya. Ambe tak doli, Ceng.
0: Lagi.
1: Iya.
0: Wong sing brondong ngenten kok.
1: Loh iki lho, wah wong ngenen. Wong sing brondong ana kok arep milih bledus. Ya, mendingan popcorn.
0: Tapi sedaya kan napa sesuai kali selera masing-masing.
1: Sesuai karo selera. Iya.
0: Iki. Lek selerane milih kelopo masih enten degan ge mboten milih, Mbah.
1: Oh ngono ah. Iya. Lah lek gawe santen lak ngenteni tuweke Aceng.
0: Lah nggih biasa ibu-ibu niku ajenge masak mboten golek degan, Mbah.
1: Mestine golek santen, golek klapa sing tuwa. Tapi tuwa-tuwane nun sewu Ceng, tuwa-tuwane klapa iki ya dilindungi karo sepet sing tuwa. Iya lah.
0: Nggih.
1: Lah,
0: manten niku sik enten bathoke sing ngantos.
1: Lah, sik dilindungi maning karo bathok tegese ngono ki ya dipacaki, ya ta.
0: Angge. Tadi lek sing ajenge mendet santen niku penuh perjuangan,
1: ngoten. Oh, atine njukuk santene wong tua ki penuh perjuangan. Yo lek perjuangan niku los oleh yo santen, tapi lek perjuangan niki setengah-setengah mestine oleh gandos.
0: Tapi ngeten, Mbak, lek menurut kula sing penuh perjuangan niku malah degan, Mbak.
1: Kok iso ngono, Ceng?
0: Lah nggih, lah lek sing klopo tuwek niku mboten usah dipenek, Mbak, dinteni cebloke.
1: Oh, dadi ngono kowe, ndungakno mbahmu ceblok.
0: Lek degan kan kudu dipenek, Mbak, lek
1: ceblok niku blolo, Mbak. Ya ya ya, masih sing ceblok lak kene dipenek, Ceng. Ya ya ya. Kowe salam kanggo sapa? Tak doli mumpung ki yo sik anget-anget ana lele tongel, terus marung besengek kliwon, barang ki ayo tak dolane.
0: Nggih, salame kagem niku matun.
1: Matun.
0: Apalane arek keceng wis matun
1: kok. Iya, iya anjene mari ngono dibengoki ngono ya nongol kok, Ceng.
0: Oh, gitu. Berarti kasih tengen, Mbak.
1: Iya, iya. Masih mbahmu ya sik tengen, Ceng. Arek iki rek.
0: Kula kula ngeten iki saged ngobrol kali mbah ini seneng, Mbak. Soale ten Kalimantan niku jarang-jarang ketemu napa nggih. Bolo sak Malangan sing saged ngobrol gayeng ngoten niku, Mbak.
1: Iya iya iya iya.
0: Ngomong bahasa Indonesia tok, Mbak.
1: Lho, masih mbahmu ki ya bahasa Indonesia.
0: Indonesia Timur, Mbak, nggih.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Lho, lak Papua lak ane.
1: Kowe oleh salam saka Jambi. Iki nang kono ki Jambi Mas Yus ki ya ngono. Iya ta? Iki ya pengin ki sarapan pecel dodolane mbahmu. Terus wong desa.
0: Ya kan anu streaming napa ningali ten TikTok.
1: Ah TikTok, Ceng. TikTok karo ki kalungan radio, kalungan radio.
0: Nggih, jangan lupa bisa didengar juga di streamingnya
1: aplikasi. Aplikasi. Wah, jentenan. Nggih.
0: Saniki pun modern, Mbak.
1: Wah, atene gak modern wong mbamu dodolan pecel ki karo corong. Sarapan-sarapan pecel wong urip. Kok iso ngomong kaya demo ki lho. Nek kaya mbamu.
0: Ndamel ngoten niku kok.
1: Lah aku njokok ning musala.
0: Oh.
1: Iki njokok ning musala.
0: Kula kira lek gadane niku tiyang sadyan roti keliling niku di pendet.
1: Ah iya, kuwi aku ngganggu kok. Tuku wae, tuku wae. Mek titik ya larang sing kaya ngono kuwi ta.
0: Ya iki.
1: Oh, iki lagumu apa, Ceng?
0: Lagune menyesuaikan mawon, Mbah.
1: Oh iya iya iya.
0: Lek enten niku lho, Mbah, saking Ari Cipeng, Mbah.
1: Ari Cipeng.
0: Lagune judule niku Lancing Blendrang, Mbah.
1: Lancing Blendrang.
0: Iya iya. Nggih. Wonten mboten kira-kira mriki.
1: Mestine ana.
0: Wonten nggih. Kula tunggu niku mawon, Mbah.
1: Ya mestine ana, Ceng. Uang kuwi. Iya iya, suwun ya.
0: Nggih, anu, Mbah. Pokoke salame selain kale Mak Tun nggih, enten Mak Titik, Mbah.
1: Mak Titik terus Mak Leha barang ki.
0: Mak Leha, Mak Indah.
1: Mm-mm.
0: Terus Mak Sri-Sri Sedoyo.
1: Mak Sri-Sri Sedoyo.
0: Terus enten Om Grandong.
1: Om Grandong uga.
0: Om Bambang.
1: Mm-mm.
0: Terus enten Inten Malimba.
1: Ya kok dawa, Ceng.
0: Mari.
1: Kok dawa, Ceng.
0: Mboten kerasa lalu.
1: Iya, terus Sedoyo mawon. Iya, iya. Suwono, Ceng.
0: Nggih, ngaten mawon, Mbak. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suli matur sembah nuwun.

Panika Madura hadir lho, Mbak. Pingin ki sarapan pecel, Bunda Siti ae sugeng injang. Kula Bu Siti kopi kepanjen, Mbak.

0: Nuwun, garapane nggih apik. Angge kang mandegani sinten lho, Mbak? Ya iku mau Aceng, wong Aceng ki mau sing njaluk ki ya ngono. Ana ki mang ya pecel leplek kenyes, pecel gendruwo terong. Botok ana ki gorengan ana peyek temenan ana. Aku langsung manggane rumiyin sugeng enjang sarapan pecel.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Nggih. Okay.
1: Gak urip gak sarapan.
0: Mboten saged.
1: Mbah.
0: Ku.
1: Kula niki badhe mangkat makarya lho, Mbah.
0: Oh, alah yo. Ora prei to nduk dina Sabtu ki.
1: Mboten, asane ki Sabtu lho.
0: Oh, ya wayahe. Wayahe bayaran.
1: Wayahe bayaran.
0: Iya.
1: Kula tak lajengaken atur salam nggih, Mbah.
0: Ayo padha ya tak dongakno wae iki karo tak bungkus.
1: Nggih, atur salam kagem Bu Riatin, Bu Sumiatun, Ning Tias, Bu Sri Bella, Bu Sri Gati, Bu Sri Ponco, Bu Pandan, Bu Sri Ana, Bu Sri Purnomo, Bunda Sofia,
0: Sofian,
1: Bu okay. Marlena, Mama Anggi, Mama Dika, Pak Grandong. Pak Boces nggih.
0: Boces
1: Mas Aceng
0: suka.
1: Mau nomor tunggal lah, Mbak.
0: Aceng nomor 1.
1: Padahal wado teng Kalimantan kok disik nomor 1 nggih.
0: Budal wingi. Budal wingi, Nduk.
1: Pak Widi, Bu Widi, Pak Bambang.
0: Mm-mm.
1: Bu Bambang, Pak Hari.
0: Oleh salam saka anu Kali Songo kono ki lho Mbak Sri Bella.
1: Oh nggih, niku wau Mbak Sri Bella ampun kula kirimi niku wau.
0: Lah iya kuwi. Iku bela bela negara apa nge, bela sungkawa, Nduk?
1: Loh, nggih mboten bela sungkawa, bela bahagia.
0: Oh, bela bahagia. Iya, iya. Kaya bintang. Kaya bintang sinetron.
1: Mbak Gita.
0: Mm-mm.
1: Sing dereng sinten nggih?
0: Ya sing durung ya sing durung kok sebut.
1: Sing mawon kok.
0: Ya. Samhu.
1: Tembangin apa niku ingkang disuwun?
0: Lho, anu ya macem-macem ki ana ki ya anu ngelali yono, ambiar yono. Wis pokoke
1: tak. Kulo tak nyuwun ma anu mawon.
0: Apa?
1: Kutom Blitar.
0: Oh, Kutom Blitar. Ya ya.
1: Nggih, sampun matur sembah nuwun. Kula kale mangkat makaryo beto radio lho niki, Mbak.
0: Iya ya, sing ati-ati ya,
1: Nduk. Kalung ngaken teng gulu kula.
0: Ya, lek jenenge kalung ya ning gulu, Nduk. Lek dikalungne
1: nang jahe, nang kuburan.
0: Oh, nandur jahe nang kuburan.
1: Nggih, nyambut gawe karo hiburan.
0: Nyambut gawe ya karo hiburan.
1: Leres,
0: ha? Leres, leres, iya, iya.
1: Nggih, sampun matur sembah nuwun.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika wonten Bu Sri Utami, gek sugeng nginjang kemawon. Dos pundi kabaripun? Samho, samho. Kula tumbas pecel, Mbak, lagune nika mendol mawon. Ayo tetap sehat selalu Sri Belang ini kok ngatu Bu Riatin sing kalungan radio, Mbak. Kula ngenteni mawon. Ngenteni puisi ini. Anu puisi ini tondo. Iya iya. Iki tak waro-waro. Nggih, perhatian-perhatian monggo kula derekne gek kula bungkus ni sarapan-sarapan pecel wong urip.
2: Sarapan-sarapan wong urip.
0: Lho, ana wong urip.
2: Sarapan.
0: Ana wong urip. Ana wong urip.
2: Sarapan-sarapan wong urip.
0: Iya, iya, Nduk. Wah, jentenan.
2: Sarapan pecel eplekenyes, Mbak.
0: Oh, gandul-gandul ten.
2: Eplekenyes, Mbak Nemin.
0: Gandul-gandul Riatin.
2: Eplekenyes, eplekenyes.
0: Kandul, kandul, kandul, kandul.
2: Itu Mbak, yang jaluk puisi, Mbak.
0: Loh,
2: sing jaluk puisi sapa?
0: Iki mang ana Sri Bella, ana uga ki sing saka Tangerang toko Jakarta suka Blitar barang.
2: Sing jaluk puisi kok Blitar, Tangerang.
0: Tangerang.
2: Oh, waduh. Kok ado-ado ya?
0: Lho, lah pendengarmu ki ya penggemar barang ki ya oke. Se-Indonesia raya sedunia.
2: Se-Indonesia ya, Mbak. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Tangerang, Blitar.
0: Iya.
2: Jakarta,
0: Jakarta,
2: Jember, Surabaya, Mojokerto, Magelang, Banyuwangi. Kita tulis sih, Mbak.
0: Ngernetan doa awakmu.
2: Buriaten semuanya hadir loh. Anu, aja lali nyenggol Buriaten. Aku kan enggak nyenggol.
0: Oh iya.
2: Aku nomor satu enggak nyenggol Buriaten yo.
0: Kaya
2: nomor loro mang Bu Utami nyenggol.
0: Ya Mas Agus nyenggol, Nduk. Mas Agus nyenggol.
2: Nggih. Oh, nggih. Senenge. Bundane nomor pinten nih? Nomor telu.
0: Ono nomor telu. Awakmu nomor telu.
2: Nomor telu.
0: Kaya antri ning dokter awakmu.
2: Senenge.
0: Aku ya seneng, Dok.
2: Mas Eko. Mas Eko Rembon, aku nomor telu. Pak Ismoyo, aku nomor telu.
0: Oh, Bapak Ismoyo, senenge aku seneng. Ten.
2: Faris, aku nomor telu, Faris.
0: Ten. Mumpung sesuk ki ana ruwatan awakmu ndalang apa maca puisi. Rondo
2: Banyuwangi ada, Mbak.
0: Oh, nak, nak. Ayo,
2: Ten. Rondo Banyuwangi?
0: Iya, nak, ana. Ki anu duduk rondo, Mbak. Duduk.
2: Anu puisi. Oh, sapa sing njaluk puisi, Mang? Lah semuanya temanku semuanya, Bunda Ten akan membaca puisi Kidung Cinta. Semuanya mendengarkan ya. Enggak digendengnya, Mbak. Kidung Cinta. Iki semuanya mendengarkan lho. Mas Ari iki bareng iki ngrungokno Mas Ari ngrungokno.
0: Awakmu ki puisi apa berita?
2: Kadewo.
0: Ten. Kok? Awakmu ki maca puisi apa ki?
2: Oh, iya.
0: Salam-salam.
2: Kemendulan akan membaca puisi Kidung Cinta. Kidung Cinta. Air cinta selalu ada buat mereka yang dilanda asmara.
0: Senenge.
2: Tapi kidung cinta yang membisikkan makna, penuh makna, membuat mereka gundah gulana. Wahai dewa cinta, tolonglah mereka yang kena demam cinta.
0: Cuma duduk demam berdarah
2: juga agar tak merasakan panasnya api asmara. Tunjukkan pada mereka bahwa harta dan cinta adalah segalanya. Betul?
0: Betul.
2: Tepuk tangan semuanya.
0: Tepuk tangan. Pokoknya dirapel. Aku ya seneng aku Den. Sing penting kowe sehat.
2: Ya puisi ini Mbak Demin.
0: Loh,
2: hebat ta?
0: Loh lelek kaya mbahmu sing nilai iki ya hebat to, Nduk.
2: Hebat.
0: Wes tenan. Mas yo kowe iki.
2: Ayo Bu Anggi, Bu Marlena, Bu Sumiatun.
0: Ya
2: apa puisi ke Bu Sumiatun?
0: Hebat.
2: Hebat. Bu Srigati, ya apa puisi ini Benderaten? Hebat.
0: Hebat.
2: Hebat.
0: Senenge.
2: Bagaimana Bu Guru? Hebat pusine dari Aten.
0: Senenge.
2: Tutu Konco, Bu Sriana, Bu Sigati, Mama Dika, Mama Tian, Mama Ati. Bu Sri Utami masuk sun singgalanipun. Bu Pandan, ayo Bu Pandan. Tante ni,
0: Pak Widi. Bu Widi,
2: Pak Ismoyo.
0: Bapak Ismoyo.
2: Pak Rembun, Faris. Pak Fitri, Ibu Indah, Pak Jono, Heru, Herilo Andeng, ayo santeni suarane.
0: Ten.
2: Aku merung, dalam.
0: Ikan hiu, ikan paten.
2: Betul.
0: I love you, Riaten.
2: I love you kembali, Mbak Demi.
0: I love you. Penyari
2: tulaku yang ganteng.
0: Lu ngini lho, Ten. I love you too. Ngono lho, Ten.
2: I love you too. Yeah. Semuanya jaga kesehatan ya, mungkin pancar roda tambah bangi Mbak.
0: Minum
2: pedang anget-anget mau pedang jahe gitu ya. Kambian anget kosong kaki, jaga kesehatan temanku. Betul lah Mbak.
0: Iya, awakmu kok duwe fotone Mbak Mundo tenan.
2: Oh, aku oleh njaluk nang Paris kok.
3: Oh, iya iya.
2: Wis aku njaluk fotone Mbak Demen sing sik nom-noman.
3: Oh, ngono ae.
2: Iya iya. Aku tak fotokopi 5000 tak godekno ampe.
0: Mangkane kok gawe wedene tikus.
2: Heeh. Uwake tak gedhe-gedhekno 10000 5000 nek ngene.
3: Iya iya iya.
2: Tak gedhekno ane penyari dolaku.
0: Oh, alah yo, iya iya. Lah ngono ku lek ana tamu lak malah takon ate.
2: Banemin, jangan lupa lo rondo Banyuwangi di putra.
0: Oh iya iya lali aku lali. Nggih.
2: Enggak iki wis ketemu apa urung?
0: Iki apa? Ki apa? Ki apa?
2: Oh, iku rondo Banyuwangi.
0: Gak rondo Bandulan ae ya.
2: Oh, rondo iya rondo Bandulan. Rondo Banyuwangi, rondo Bandulan iki loro. Engko tak rekam, Mbak. Tak rekam nek ngono tak tebokno kok sampean puter. Tak telepon tak rekam iki kene. Nggih, di HP-ku kene sing nggih RRI.
0: Iya, Dok. Iya.
2: Tarkam.
0: Ya? Iya,
2: ya. Mbak? Ya. Nuwun, Mbak.
0: Iya, suwun, Ndok.
2: Assalamualaikum, dadah lala.
0: Dadah pu, dadah lala, dadah pu.

sarapan dulu. Asik. Matur sembah nuwun kanca-kanca dulur-dulur. Golek rondo ado-ado ning

saking Malang. Matur sembah nuwun Mas Tris. Kula pincuk ni pecel leplek kenyes Mas Tris. Salam sekeluarga, salam santun. Ingkang mendukung acara menika sarapan pecel kalian kula Mbah Demin Sabo Lepen Jogoro Godono Rasa Sundul Langit.

Mbah, lokasinipun pundi to Mbah Pro Papat? RRI Malang niku Jalan Candi Panggung, Mas. Soekarno Hatta ki arah barat. Kilene Montanam niku. Pokoke terus wae ki ana Candi Panggung 58.

Bapa Wiji matur sembenuan. Monggo pinarak sarapan bapak. Bapak-bapak ibarangki sing lagi ngetem. Bang Gojek, Bang Grab, matur sembahnuan uga. Sing ana ning terminal barang iki lho.

Derek-derek ngang nembe pinarek. Ugi Mbak Kemuning ngang request tembang menika nggih sampun kula puteraken. Matur sembah nuwun sedaya mawon. Jam 8 Mbak, jam 8 ki wis jam 8 punjule ki 20 menit.

matur sembah nuwun Mbak Adelina Fatina Adia DKR. Waalaikumsalam Kebon Agung Mbak.

0: Game matur sembah nuwun jentenan. Judul lagu ni yo no wae. Wong weton yo kok kalah. Sing siji kereng, sing siji meneng ae. Matur sembah nuwun menika wonten makaji jadul sugeng injang lumban demin sobo wono. Mbah Temin iki sapa kali lek sapa wono kula nika sanes. Wedi kesasar. Nggih, menika nggih Bu anu Bu sinten nika? Bu Riyantin nggih sampun, Bu Suwarnata, Bapak Suwarnata uga iki matur sembah nuwun, Bu Tuni matur sembah nuwun. Kalian uga nika Sri Ana, piye kabar lho Sri? Bapak Ismaya, Bapak Scorpio. Bapak Purnomo sing ana proliman, kula anu mireng kemawon. Oh, ngaten nggih matur sembah nuwun, jentenan. Monggo kula derekne kalian uga iki dulur-dulur sing wau nggih nek ampun anu pingin ki lagu ning Semaya terus.
1: Berjudul Semaya. Lagu ini untuk Anda semua yang pernah jatuh, yang pernah bangkit lagi. Tetaplah kuat.
0: Waalaikumsalam. Sinten, Mbah?
1: Boleh saya dengar,
0: Sir? Ya sing melok jalur AE ku lho. Eh, salam kenal ki mawon saking Malang. Oh, Malaysia. Oh iya ya, Malaysia. Kula niku ning Kuala Terengganu.

0: Puji matur semben nuwun derek-derek. Bangin. Lagune semoyo. Wayahe
1: mbayar.
0: Wayahe mbayar, wayahe mbayar.
1: Sakno.
0: Minggon. Kok iso ngomong sakno-sakno. Wong ki lek kaya mbahmu.
1: Disemayani tok lah ya sakno.
0: Lah iya kuwi. Aku lek ngene iki aku gelem ngesakno tapi ya tak wadahi dhewe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ya janur gunung ki mau kowe iki blonjo to yat?
2: Mboten.
0: Nyapa?
2: Mboten.
0: Kowe nyapa? Lele gak blonjo kowe arep nyapa?
1: Nggih ngendangi jenengan to. Mboten angsal ta?
0: Hale ngendangi ae lara nggawa gula kowe.
1: Gawak nih, ketan bubuk, mbek kopi.
0: Oh iya, cacak.
1: Iki wis tak sanding ning jenengan ngaten kok.
0: Iya, aku ngene iki lek apa maning lek wulan-wulan suro ngene iki ya, penggawean yo akeh.
1: Napa?
0: Yo siji penggawean akeh, jamas yo iso. Ngedusi yo iso.
1: Oh, wis jamas.
0: Ha wingenane ana wong
1: tek. Jamas.
0: Lho, lek perkara jamas aku wis krep pusakane.
1: Wes, pusakane dadi wis dijamas.
0: Durung. Durung, aku golek pace ora ketemu.
1: Pace ning kene ana, Mbak. Mendane lek di Mbak ambek pace lak lunyu ta.
0: Lek perkara lunyu ora apa-apa barang peri. Pusaka ya, pusaka. Arek iki rek. Aja garai.
1: Aku nguahno kopi ae ku mau.
0: Iya. Sesuk ki kopi ae ya semono go. Ki arep ki ruwatan ki diruwat. Iki persiapan kanggone sesuk ruwatan.
1: Ngoten niku kula daftar angsal.
0: Lho, lek kaya kowe iki ontang-anting ontong-ontong. Lho ya. Tegese iki wis ontang-anting ora duwe sapa-sapa.
1: Lah kok duwe sapa-sapa kok sakno
0: ngono. Iku jenenge ontang-anting ontong-ontong.
1: Ngono ku aku ya melok daftar oleh ya mbayar dikasih keselamatane awake dhewe.
0: Lho ya le to ya. Wong iku jenenge iki golek iki guwak kala. Guwak iki ibarate ngono kok sengkol.
1: Lah semane diguwak sak wong-wonge ngono lak ya aman tambahan ya.
0: Sing nemokno sapa?
1: Ya iku masalahe.
0: Masa Bathara Kala.
1: Masalahe sing nemu iku lho.
0: Iya.
1: Sapa kok lek dibuwak?
0: Iya lek
1: nemu. Lah iya lek
0: nemu.
1: Lek sing nemu iku mange wonge kenal.
0: Iya kenal. Aja-aja ya. Saiki kudune ngene lho ya. Aja iki ana ngendikan iki, "Oh, pele-pele oleh bongkeng." Sakjane ngono iki ya ndelok-ndelok. Lek sing mele iki juragan telo, ya. Ero.
1: Bongkeng.
0: Ora kira oleh bongkeng. Ngono lho ya. Wong kok.
1: Lek sing mele juragan telo ya malah karo lek bongkeng.
0: Lho kandhani kok. Aku lho ngono.
1: Sampeyan iku lha napa sih kok tangane umek kae.
0: Anu, ambek
1: ngomong ya ngomong tapi tangane kok ketawean.
0: Aku lek gak ngono gak sinkron aku ya. Ya. Aku gak sinkron.
1: Carane boleh ayo ngene mbahmu jarene.
0: Iya anjen lek boleh ayo ngono ku, boleh aku.
1: Lha iki sari'i.
0: Oh, sari'i. Lho, sari'i ore, Pak.
1: Ore, Mbah, jare tapi sing ngisor.
0: Mbok golek-golek no i
1: jempolane mbah jare sing urip
0: mbok apa iya wong arek-arek iku urip-uripan ya ta swinginane iku winginane teko gombres iku ngono ya ta
1: kali jenengan
0: lho lah lek aku gak dijak arek iki rek
1: kira kalian jenengan namun disemayani tok takok lagune niku disemoyo.
0: Lah iya kuwi, wong wis tak kandhani. Kowe iki nduk lek njaluk lagu utawa iki request lagu aja lagu sing semoyo. Terus mari ngono ki ana maning umpama. Aja. Ayo.
1: Tua sangenangen.
0: Lah tua sangenangen. Ya apa lek metenteng.
1: Lah udune serak jebrot ya apa?
0: koyoke. Wah, lek kaya Bu Sri Panca iki ngendikane ngono. Lah, wis ketemu mah, hiburan segar iki. Pokoke ancene arek iki kaya gubis. Kaya semangka, Bu. Tandurane melon.
1: Bu Sri Panca, monggo niki mbae dikeroyok.
0: Loh. Yat. Arek iki rek.
1: Enggak disapa ta?
0: Nang ning. Yat, aja garai. Iwak asin iku asin lho, Yat.
1: Wes segoro ya asin. Sapa sing nguyahi segoro?
0: Suwun, Yat.
1: Lambok iku pedes.
0: Cari sapa?
1: Tapi pedesan omonganku.
0: Wes seru. Arek iki rek.
1: Arek, iki mbaya arek iki.
0: Wis arek iki.
1: Loh, arek iki marinasi mbek ya.
0: Loh, la iku arek iki wis ketok ngono.
1: Mbak,
0: ku.
1: Niki sampean sadar napa sih?
0: Aku dodolan pecel.
1: Marinasi piro, Nduk?
0: Loh, Nduk. Hati-hati, Nduk, wong iku, Nduk.
1: Uyai siji.
0: Uyai siji. Ya sak segoro yo ya. Oleh salam awakmu, Nduk. Oleh salam.
1: Saking pundi?
0: Entong.
1: Entong. Entong. Entong sing gak nyeduk sego iku apa?
0: Hati-hati, Nduk, diakali wong iki wong niku mesti 5.000 wong ana tok ae.
1: Lah, aku lah ya loman tak takeki iku mang. Tuku terus sak.
0: Ya.
1: Takoni pinten 5.000 aja.
0: Iya. Kowe oleh salam.
1: Terus satu kok nang sego pecel nang sampean.
0: Oh iya. Kowe oleh salam saka Kang Beder. Iya iki.
1: Weh, jeneng. Sik oret ta.
0: Iya. Aku yo mangatene ngomong ngono.
1: Dia bae Beder sik oret.
0: Nggih matur sembah nuwun Kang Beder.
1: Apa sik pancet dodol petik?
0: Loh, la iya Beder iki pitike akeh winginane kuwi sego nang kampus barang.
1: Di kawanang kampus barang.
0: Yat.
1: Napa, Mbah?
0: Awakmu dodolan napa sih, Yat? Kok arek cilik-cilik sing teko?
1: Ya sembarang tak dol, Mbah, pokok duduk wong sing didol.
0: Lah winginane kejeng iki ya gawe namu ah.
1: Oh, sampean pesen ah?
0: Aku pesen tapi sing tingkat. Arek iki rek. Aja ndungakno awakmu.
1: Iki lak kursus sampean wis tak kei gratis lek pesen kejeng. Sak maesane wis gratis. Gawe kapan?
0: Ya temi. Arek iki ngalu pare.
1: Karuane sing dadal pecel dan tak gentenane.
0: Kok nyimut?
1: Tapi tanda tangan no dhisik warisan sing ndek kono iku sing sesek kulon iku.
0: Aja aja aja.
1: Sing sesek lor iku sampean tanda tangan sik sampean balikno namaku
0: dhisik. Aja lek sing sesek kulon iku aja tak warisno awakmu.
1: Ndak kena apa, Mbah?
0: Kabotan.
1: Kok iso kabotan?
0: Nemu.
1: Apa wonge kelemon ah?
0: Kaya arek iki rek. Nah ninu. Ya temi.
1: Kira-kira menunggu budale kapan?
0: Anu, lek iki mang mari subuh. Ya ngenteni dulure ngono lho, Yan. Ya temi. Aja garai. Halo.
1: Dulure sama niku lho wis dipendem.
0: Oh iya.
1: Kok ngenteni dulure?
0: Iku Ari Kuncayo. Anu.
1: Dulure wis dipendem ki karek krogone sing kurang dipendem.
0: Suwun ya.
1: Lawang wis umur 87. Marono nandi maneh parani. Mosok kate nelungsung iki ya gak mungkin.
0: Iya. Ya winginane iku lho ya ana kabar ya iki kabar. Ana wong mati suri ya. Ana wong mati lho suri ya.
1: Wong mati?
0: Suri.
1: Mati suri. Leren sulenan berarti.
0: Ya wedaan barang maksud iki. Kramas menisan wis. Jenenge mati suri ku mati suri ku mati setengah iku lho, Yat.
1: Oh, dadi setengah. Sing urip sing endi dhuwur apa isor?
0: Lho, ana wong mati suri terus marun disiarno ndek apa ndek musala iki
1: ndek langgar.
0: Heeh, ndek langgar terus ditinggal dulure iku lho dilangkai kucing manu urip nduk tenan.
1: Oh, ya mesti malah lek kucinge mati lah ya ora iso melangkah.
0: Ngene mari. Masa ana wong mati suri kok langkai urip?
1: Ya ora, Mbah. Lah wong sing langkai aku kok.
0: Ah, Mas yo nek mbahmu ki masih ora kok langkai aku urip.
1: Masa.
0: Lah ki sing ngomong ini. Aku sing ngomong.
1: Separo. Paling ya mek urip separo kaya entung.
0: Mek iso ning dilor ndi kidul ngono. Boleh salam saka Mas Aceng.
1: Mas Aceng niku lho bae nakal.
0: Loh, aku ora tau nakal aku. Wong aku tau nakal iki kait nakale disetrap nang gurune kok. Wis ora. Mbo ora.
1: Paling sampean sik kait nakal paling ojo ngene lah.
0: Duh kan. Ya temi rek.
1: Eleh ngambas sik omongan ngene ku. Aduh kah.
0: Jembok ya uang.
1: Sare nembae ngene ya jat kono cok ngiling-ngiling.
0: Ora
1: ya bayangno kan, bayangno kan, bayangno kan.
0: Ora perkara bayangno aku padha kesel ngene lho, kesel liat bakule.
1: Oh, bakule kesel, kene tak pijeti sing ndi sing kesel, Mbah.
0: Anu ki lho ya aku kadang-kadang ki lanjene wis tuwa, umur ya 87. Kadang-kadang geger, kadang-kadang sirah. Iku macem-macem aku, kadang siku.
1: Lek sirahe kesel iku sing kesel piye apane sing kesel?
0: Lho, aku ki lak kebebanan ayat, kadang-kadang sirahku arep tak deleng ngono ku. Aku wedi ya.
1: Mesti lek kebebanan iku ya sirahe didele dhisik cek gak abot.
0: Aku karepku tak dele tibane ono arek bandengan diselang. Aku wedi ya. Pegang dele aku. Wis, aja. Engko ana arek bandengan diselak.
1: Sampe kesel ngene lho, Mbah, sampean jarene kesel.
0: Iya, iya.
1: Ndik kene iki ya ana tukang pijet penak,
0: ngono
1: iso parah.
0: Lho, aku golek ya, ya suwon, informasine suwon.
1: Nggih, engken sampean ngriki.
0: Iya, iya, ya.
1: Dalem kula.
0: Iya, iya.
1: Nang kula celukaken tiange lek pijet.
0: Iya. Ngono ku tradisional apa ki? Anu ya sing komplit ya.
1: Komplit, Mbah.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Komplit ya. Iku dadi lek komplit iku iso penak, iso mari wis langsung mari
0: wae. Iya, iya, iya, iya, ya. Lek ngono kejengmu ku payu ya, ya.
1: Payu, Mbah.
0: Ya.
1: Tak jenengi Demin.
0: Terus pijetku ndek ndi, ya?
1: Lek ngarep omah, Mbah, lha iku kate liwat iso.
0: Arek iki nek tak kandakno masini sawakmu. Kaya mbahmu ki masih tuwa iki diawet-awet ngono lho anu ya.
1: Aja mek kok no formalin barang tak tukok no borak pisan. Wis kate tak muni.
0: Pasamu pentol ngono ah. Tukok no borak.
1: Lah jarene kok kan awet-awet.
0: Oh iya. Wis liwat ah, liwat ah. Ya cedaten ya. Ana sing pijet ngono lho.
1: Dadi iku mau tak kandani kok balik meneng kok kira-kira sampean teko engko wis teko meneh, Mbah. Kok
0: sampean
1: teko kene.
0: Ya kendaraan sing bingung iku ya sepur iku ya.
1: Lah ya ngalor ngitu.
0: Aku
1: teko pecel Mbah iki wetengku
0: wis kaku. Iya ya. Ya aku kait mang.
1: Sing ndi?
0: Ki tak dolian.
1: Adem-adem paling ya ora kira kaku.
0: Jare sapa? Jare sapa? Kaya ruru. Kaya ruru. Loh, takon riyatin po.
1: Lah iki tak cedheki. Tak cedheki ya tak dempeti ya gak iso iki.
0: Ya temi.
1: Kau seireng tulisannya apa iku?
0: Loh. Iki keramat.
1: Kok keramat?
0: Gambare yo apik.
1: dan persis kaya wonge.
0: Oh, desai riko. Eh, lagumu apa? Ki selatan tutup.
1: Tutup apa, Mbak? Kuncinya ndek tak ewangi nutup.
0: Lho, lek perkara ngewangi nutup ku aku kegeten kok kena sero slehtengku.
1: Ya tak apa-apa sunat pisan.
0: Kaya le salam saka Gus Ipul.
1: Nggih, katuran sing kengenjang Gus Ipul niki namung kegojakan kemawon.
0: Iya,
1: iya. Saya ora kepethuk bae.
0: Iya, padha-padha yat, aku ya semono kok.
1: Nggih, mugi-mugi niku. Bae diparingi sehat mawon
0: sekeluarga. Alhamdulillah yo.
1: Sajane nggih kula enteni kapan budhale ngoten lho.
0: Lah tapi lek dikei sehat terus dadi medhi.
1: Keramat iku.
0: Suwun yat.
1: Paling sing diparani aku dhisik.
0: Tak wedeni awakmu. Aku saumpamane aku kok dungano terus ngono aku kepingin dadi medhi gandul lae.
1: Pak iso.
0: Iya, ketok ngonoan gandul-gandul kowe iku wedi tenan.
1: Jane gandul balek kang gandul ya opo.
0: Lah wong pocong kok.
1: Pocong. Ana pocong gandul.
0: Ano.
1: Aduh kak.
0: Anu Yuni ore payat.
1: Ore pengen Mbak Yuni.
0: Yo, oleh ore patenono ya. Lagumu apa?
1: Pange kelemon.
0: Lagumu apa?
1: Lagune sembarang
0: kowe. Iya wis, suwun ya, Yan.
1: Aku melok ae pokok jok sing ngenes-ngenes.
0: Iya, iya suwun.
1: Nggih, pun katuran kagem sedoyo ya kemawon nggih, Mbak. Ingkang wonten napa? TikTok nggih, wonten udara, katuran sugeng enjang kemawon, mugi-mugi tansah pinaringan sehat lan pikantuk rezeki kang barokah.
0: Amin, amin.
1: Nggih, wonten kesupen kagem mak ten Karang Kuncing nggih.
0: Iya.
1: Mugi-mugi sehat kemawon. Pun bangoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal Tabus Doso Radio Republik Indonesia Mang Berumpat Suara Budaya Nusantara. Berkatang Suna Budaya Enggal Katu Kinurmatan Dinas Pendidikan Kota Batu Paring Pemut utawi ajak-ajak dumateng para bapak supados kersa ngeteraken putranipun wonten ing wekdal dinten wiwitan lumebet sekolah pinangka perangan saking pambudidaya nyuksesaken gerakan Ayah Teladan Indonesia utawi GATI. Gerakan kasebut dipun kajengaken kuwi nyiataken peran para bapak ing dalem dampingi tumbuh muh kembangipun putranipun. Sisan damel nyiptakan suasana pasinaon ingkang langkung nyaman awit wiwitipun tahun ajaran. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alfi Nur Hidayat ngendikan ajaan golowau mangkat saking kayakinan bilih jangkah ingkang prasojo menika kagungan dampak ingkang ageng kagem tumuwuh kembangipun psikologi anak. Miturut panjenenganipun rawuhipun bapak wonten ing dinten wiwitan lumebet sekolah saged paring raos aman sisan damel amangun caketipun caketing emosional ing dalem keluarga. Kula pun Siswanto Galuh Haji
3: Dal Perempat RRI Malang pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11. Dari ilmu Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara RRI.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Mas, minta sedotannya dong.
1: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
0: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
1: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
0: Maksud kamu?
1: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
0: Hah? Iya kah? Lama banget ya ternyata.
1: Sedotan plastik itu masuk dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan loh. Kamu tahu nggak kalau hewan-hewan laut itu banyak yang mati akibat sampah plastik itu?
0: Wah, wah, wah. Benar-benar berbahaya ya. Iya deh, aku paham. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi menggunakan sedotan plastik atau barang-barang plastik lainnya.
1: Sip deh.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dan salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: pas jam 11.
1: Tabu 11 siang Radio Republik Indonesia Malang berumpat suara budaya Nusantara ngatur agen Bawartos Boso Jawi. Kadaipun betung dosa sekawan anggota kepolisian Resort Malang resmi nyandang pangkat enggal kapetang wiwit setunggal Januari 2016. Proses upacara korps raport kasebat dipun mimpin langsung dening Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resti wonten ing lapangan apel Mako Polres Malang wekdal dinten Jumat warsa tanggal kaping 3 wonten ing sasi 7 2016. Apresiasi kenaikan pangkat menika dipunparingaken dumateng personel saking maneka jenjang wonten ing tingkat perwira, wonten setunggal personil mingga dados AKP dateng kompol pengharapan pengabdian setunggal personil saking IPTU dateng AKP soho setunggal personil saking IPDA dateng IPTU sawatawis ing jajaran bintara. Kenaikan pangkat utawi indahan pangkat dipun paringaken dumateng tigang doso setunggal personil IPDA dateng IPTU 12 personil BRIPKA dateng IPDA kalih personil Bripko Bripol datem Brika menika wonten 8 personil kagem tradisi Briptu dateng Bripol soho Bripda dateng Briptu. Sasampunipun sesi formal langsung adicara dipun tutup kanthi ritual khas ingkang arupi siraman tirta mawi sekar staman dumateng para personil ingkang mindhak pangkat. Tradisi turun temurun menika dipun wontenaken minangka simbol resikipun diri raos syukur sarta makantaraken semangat enggal ing salebeting ngemban tugas mangajengipun. Kula pun Siswanto Galwaji.
0: Mekaten pawarto enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarto enggal ing pas jam 12. Wedari Ilmu perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Ojo lali sesuk-esuk ki rombongan kabeh mampir ning Surawadang. Kendel tindak sowan ning daleme Mas Naryo. Dicepak-cepakke ki mau mergo le sumandene rada kewengen ndak bisa kendel. Ki dicawisi popo kok ndak malah gelo rasane. Tak kon ngenget sesuk aja kuwatir diampiri sak rombongan ra ludes arep roh aku. Iya. Rombongan Surabadok. Iya. Ya ndak?

0: suarane becik sing nyuwara wayu. Wah jan glewo-glewo. Iya, dek prawan pisan.
1: Dien.
0: Aku ora ngarani kono dhewe sering aku. Iya.
1: Nggih. Okay.

0: Mbak Den.
1: Halo.
0: Tindak rene karo sapa wong ayu?
1: Niki wau kalih sopir.
0: Oh, ayo mbok ditepungke. Masa Pak Era ditepungke sopir iki sapa ngono to ya ya.
1: Sampun wau mlebet.
0: Oh, mlebu. Pek ora krasa.
1: Lah lah.
0: Deh deh deh.

0: nek wong ayu lek padha bingung. Wong lek ndek bojo ya wis ora nek wong ayu lek ane bojone ngono. Bojone ra
1: melu. Lah iya, jenengan barang niku.
0: Sapa?
1: Jenengan?
0: Lah aku ora ndi ora nek apa-apa.
1: Lah nggih maksudnya jenengan keng nurun jenengan ngoten lho, para musik-musik nika, para yoga niki.
0: Ngono.
1: Lah khususe kang sing MC.
0: Lah ndi?
1: Penting nek keri.
0: Aduh. Ayah, 12 wong ayu ya.

0: menika bapak kita kalau ibu menika merisani dateng ngajeng ki amba.
1: Oh iya.
0: Saking remene
1: kali
0: panjenengan. Ngerawuh ke jenengan.
1: Gue keparang nyuwun ngerawuh penjenengan do Ayu Deni.
0: Tapi ngonoi ngomongnya ini dulur eh. Mah, do iki tak calang tanggal iki tapi ini dulurku. Toko kene ya tutu.
1: Tapi tiap nol orang ngono yu angel murang jama kok coba. Iya. Orang ngeling cilakne sing ngomongi sapa?
0: Jenengan.
1: Lah iya kono pipis aku ya sing ganteni katoke coba bareng gedhe kok areng lir kewak karo pake. Iya.
0: Aku secili om mbiyen.
1: Lah iya Den iki lho nyandi-nyandi sing gowoke aku. Lho kok terus ki apa pipis, Pak? Lho sing nyalini ya aku bareng gedhe kok.
0: Ya masa. Di. Win.
1: Iya.

0: Pengendangnya lo banget, semangat ketoknya.
1: Iya. Nah, aku titen pesin pengendangnya nggak ada sinden aja, gue kepelane bay. Jenis.
0: Lang orang mergo niku.
1: Mergo apa?
0: Oleh rokok Surya Rompak.
1: Orang ngono biyen ki getune orang jamaah.
0: Napa?
1: Biyen ki ceritane Mas Narjo ki dawa banget.
0: Oh ngaten.
1: Jaman ora ngerti karo wong wadon iki senengane kono ki lak banci.
0: Adalah.
1: Barang saiki sing ngerti jebul wong wadon iki kaya ngene, mulo semangate luar biasa.
0: Oh, nggih.
1: Saya lek sampean nyuwara
0: ngaten.
1: Nyawang sing ngendang terus, engko lek beda.
0: Yo,
1: kaya ngapa? Heeh.

0: bablas ki mengko nyangklin cucul nenggo Pak Pelok bareng tetep sampean. Nah, iki pundutane rombongan saka Klaten kami tuwa, Pak Sur kami tuwa Klaten Tegarjo. Wah.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Ora ngira kok nduk jebul Pak Gito ki sih sedulur karo Mbah Ipul Lurah Jati Dawa. Wingi ki barang tak bel Mbah Ipul neng ndi Mbah? Aku buwuh iki ning daleme Pak Gito tambak jare jenengan sing asta. Heeh Mbah, ngono jebul kok sik waris dhewe. Ah iya. Ya kaya ngapa Wang Ayu?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kopi. Minuman beraroma kuat ini biasanya menemani pagi Anda untuk membuat Anda lebih bersemangat. Karena kandungan kafein di dalamnya mampu meningkatkan hormon adrenal yang membuat Anda lebih fokus dan mudah berkonsentrasi. Selain itu, manfaat kopi nyatanya tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Sebuah penelitian yang dilansir dari dailymail.co.uk menemukan bahwa kopi bermanfaat untuk menjaga kesehatan liver Anda. Penelitian ini mengambil sampel 27.793 peserta yang mengkonsumsi kopi secara rutin dalam sehari-hari. Kemudian, peneliti dari National Center Institute di Bethesda, Maryland, meneliti beberapa enzim yang ada dalam hati. Enzim seperti aminotransferase, alkalin fosfatase, dan gamma-glutamil transaminase biasanya hadir di dalam sel-sel hati yang rusak, hancur, atau aliran empedu yang diproduksi oleh hati tersumbat. Namun, ditemukan bahwa di dalam hati para peminum kopi memiliki tingkat enzim yang lebih rendah. Penemuan yang juga dipublish dalam jurnal hepatologi ini menambah daftar panjang manfaat kafein sebelumnya yang menyebutkan bahwa kopi dapat menurunkan risiko diabetes, stroke, penyakit hati, dan sirosis atau kerusakan hati. Jadi, sudahkah Anda minum kopi hari ini?

0: pas jam 12.
1: Buka beli belas siang
0: Warto Enggal
1: Radio Republik Indonesia Malang Berumpat Suara Budaya Nusantara ngaturaken Pak Warto Enggal. Aparat kepolisian Resort Polres Malang katemben melebeti kasus anggenipun nemokaken mayit bayi pria wonten ing area Sabin wonten ing kawasan Desa Sukodono Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Jasad kasubat wiwitan dipun panggi dening warga wekdal Kamis 2 Juli 2016 sasampunipun inggih menika nitik wonten gondo ingkang boten nyekecaken wonten ing salebeting saluran toya. Ngerespon laporan warga tim identifikasi sarengan tenaga kesehatan langsung moba dateng papan kedatosan tempat kejadian perkara TKP. Makebohan kalian kanan jasad korban kasih umas Polres Malang AKP M. Budiono paring katerangan resmi dumateng wartawan wekdal Jumat 3 Juni 2016. Wekdal menika polisi taksi ngempalaken katerangan saking para saksi anggenipun dalami kahanan wonten ing sakupengipun perumahan. Kula pun Siswanto Galuh Haji.
0: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 13. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Assalamualaikum, kamu beri salam gerakan mandung Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
3: Pekon jelas yang perkena halangan hai tahapan pacaran raya. Cuma yang

Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir. Jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari resiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki resiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: wae ngendi kok nek kepengin entuk bangsa sangu kudu kuwi mau simpuh neng gon sak dhuure dengkul.
1: Nah, iki kudu sungkem. Sungkem anggapen wae aku picak, Bro. Iki nganggo ndoprok barang ngono
0: kan. Lho, 50.000 lho ya.
1: Bapak lurah. 50.000 anggapen wae aku renek, Bro.
0: Yo, Pak Lurah, kula piye, Dok?
2: Wajar, Pak Nasam duwe gawe lah kok kere ning lumpuk.
0: Matur suwun Bapak Lurah nggih. Heh, jan lakon. Bengi iki leprebawane penyanyi kok kalah karo bojone gawe.
2: Tenan wakake.
0: Iya, iya.
2: Bariki bojo kar tak dandani. Eh, wakake. Sanggur yang cukup melaku MC-nya aku, bojoku tak melaku, Mas.

0: matur nuwun.
1: Kok ngene kare kedandanan wayahe.
0: Kebanggaane kare bojoku iso nyanyi.
1: Yes. Yes, karo nek ngene iki ra trimo sisan.
0: Piye?
1: Sisan sing bobrok,
0: Pak Lurah pengin.
1: Aku ngerti, Kang Gareng. Trekmu bojomu mbok olesi kaya ngono iki padine gen ra diarepi Pak Lurah nek.
0: Lah wis lunas 50 kok nduk. Kok ngono mbok paksa ya wis ora bakal metu wong sangune ya nggur 50 kok.
2: Guglielmo Marconi, seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifden, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi internasional.

0: Mekaten Pawarto Enggal.
1: Dari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: sembah nuwun. Dateng arep meja nomor 10. Saat niki lumampah dateng arep meja nomor 11. Nuwun.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
5: Dede, gimana kamu?
4: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
6: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
3: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
4: Tarik sis, semongko.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, ini barangnya jatuh.
2: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
1: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
2: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
1: Ye, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
2: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
3: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
5: Nah, iki meja siji didorong-dorong. Lah dorong-dorong nih, kelambi lure. Lah kok diterus nih, gendingi rondo duga. Mbak Kasmina, ayo dorong-dorong nih. Ayo, tak terima.

Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih Pawarto Enggal, ing pas jam gangsal wula. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali. Kelungkung terkenal sebagai pusat sejarah kerajaan terbesar di Bali pada masa lampau dan menjadi tempat berdirinya Monumen Puputan Kelungkung sebagai simbol perjuangan rakyat. Kabupaten ini memiliki wilayah yang unik karena terbagi antara daratan utama dan kepulauan seperti Nusa Penida. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kelungkung, Provinsi Bali. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara,

Rosa merupakan destinasi wisata andalan di daratan Kabupaten Klungkung, menawarkan keindahan bangunan arsitektur khas Bali yang dahulu digunakan sebagai balai peradilan Kerajaan Klungkung. Kawasan ini sangat populer karena langit-langitnya dihiasi oleh lukisan gaya Kamasan yang menceritakan hukum karma pala. Kertagosa menjadi ikon wisata sejarah dan budaya yang sangat bernilai.

Makanan khas Kabupaten Klungkung salah satunya adalah serambutan. Hidangan ini sangat autentik karena terdiri dari campuran berbagai jenis sayuran seperti kangkung, bayam, dan kacang panjang yang disiram dengan sambal nyuh serta bumbu kacang. Cita rasanya sangat khas dengan perpaduan pedas, gurih, dan aroma kelapa bakar yang menggugah selera. Serambutan telah menjadi ikon kuliner sehat dan merakyat yang wajib dicicipi saat berkunjung.

ronde atau songket kelungkung menjadi salah satu oleh-oleh khas Kabupaten Kelungkung. Kerajinan tenun ini sangat istimewa karena dibuat secara tradisional menggunakan alat tenun bukan mesin dengan motif yang sangat detail dan filosofis. Desa Gel-Gel di Kelungkung menjadi pusat pengrajin tenun yang sudah terkenal akan kualitas kainnya yang halus

Itulah sekilas mengenai Kabupaten Kelungkung. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kelungkung, Provinsi Bali. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Lepas jam gangsal ulas. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Sabtu 4 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Arema FC dipastikan bakal ambil bagian dalam turnamen pramusim Piala Presiden. Kepastian ini disampaikan langsung oleh manajemen klub. General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi, membenarkan kabar baik tersebut. Manajemen kini tengah bersiap menghadapi kompetisi bergengsi itu. Turnamen pemusim ini rencananya akan mulai bergulir pada akhir Juli. Yusrinal menjelaskan bahwa agenda tim selama satu bulan ke depan berfokus pada ajang pramusim tersebut. Singoedan yang diinformasikan akan masuk ke dalam rumpun grup A. Seluruh pertandingan fase grup turnamen ini rencananya akan digelar di Bandung, dan mengenai kepastian jadwal operasional, pihak klub menyatakan masih menunggu keputusan dari pihak federasi. Pemilihan Bandung sebagai lokasi grup A membuka peluang pertemuan Arema FC dengan Persib Bandung. Namun Yusrinal menegaskan bahwa peta kekuatan dan rival lengkap di grup belum dipastikan secara menyeluruh. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mem, bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 16. Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
4: Duan, duit dari mana gue?
3: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
4: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
3: Ya, gua nggak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
4: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
5: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
6: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
7: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
6: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
7: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
6: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
7: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
8: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo, selamat sore saudara pendengar. Dimanapun Anda berada, senang sekali saya... Siapa? Sudah tidak mengenal dirinya sendiri.

cantik ya. Yang pasti sama saya Bu Deme ya, yang cantik dewe versi anak saya, bakalan nemenin saudara pendengar semua dalam kesempatan hari ini Sabtu 4 Juli 2026 dalam program request lagu dangdut goyang senggol gitu ya. Makin digoyang makin asyik.

Oke, Goyang Senggol yang pastinya satu program request lagu dangdut ya. Untuk Anda yang pengen dengerin lagu favoritnya boleh banget dengan irama klasik, koplo maupun remix ya, saya persilahkan. Jadi yang sudah mempersiapkan pengen banget flashback mengenang masa-masa, entah itu masa-masa sakit hati, jangan dong ya. Sakit hati jangan di ingat-ingat ya. Jangan larut dalam sakit hati, dalam kesedihan ya. Yang jelas ini nanti kebersamaan saya dengan Anda 2 kali 60 menit ke depan jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

asiknya. Goyang single, goyang single, oh syahdunya. Begitu ya, asik banget ya, panas-panas nyanyinya goyang single ya Budi. Iya, biar semakin panas. Jangan dong ya. Emang ya, saudara pendengar, kayaknya kita sudah memasuki masa transisinya sudah lewat. Sekarang kita sudah memasuki musim kemarau. Karena dilihat beberapa minggu terakhir juga tidak pernah hujan. Jadi kita sudah merasakan bagaimana cuaca, suhu udara di luar yang begitu amazing, awesome, incredible ya. Sampai 31 derajat ya. Panas, gak bisa bayangin ya, yang ada di Eropa sana kalau kita lihat berita begitu ya. Panasnya luar biasa ya. Memang musim kemarau sudah tiba, saudara pendengar. Jadi sebagian wilayah di Jawa Timur sendiri pun juga sering mengalami fenomena bediding alias dingin-dingin begitu ya. Yaitu kondisi ketika suhu udara pada malam hingga pagi hari itu terasa jauh lebih dingin begitu ya dibandingkan seperti biasanya. Tapi pernah ngerasa gak sih kalau misalkan musim penghujan gitu justru kalau malam itu terasa hangat, tapi beda ketika kita memasuki musim kemarau, malamnya itu langsung dingin sampai kadang itu 17 derajat, bahkan yang di lereng pegunungan gitu ya sampai bisa 15 sampai 17 derajat. Kalau di Malang kota sendiri sih kemarin itu terendah ya dirasakan 20-21 derajat begitu ya. Oke, bahkan di daerah saya sendiri di lereng Gunung Kawi itu bisa sampai 16-17 derajat gitu ya. Jadi suhu perubahan, maksud saya perubahan suhu yang sangat ekstrim itu ya, antara siang dan malam ini kadang membuat tubuh kita terasa apa ya, terasa gak enak gitu dan rentan terhadap berbagai macam penyakit. Jadi mulai batuk, radang tenggorokan, hingga penurunan daya tahan tubuh. Maka dari itu penting banget ya untuk kita memahami apa itu bediding dan mengapa fenomena ini terjadi, dan siapa kira-kira yang akan berdampak terhadap resiko ini ya. Nah, ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan ya, saudara pendengar ya. Mungkin kita lebih aware, lebih sadar untuk menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara ya banyak mengkonsumsi air putih, kemudian vitamin gitu ya. Oke, baiklah kalau gitu seperti biasa nanti saya akan undang Anda yang sudah mempersiapkan lagu favoritnya di 081-3569-1053 atau di 0341-404-504. Dan sore hari ini selain audio yang bisa Anda nikmati, siaran program 4 Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara, Anda juga bisa mengakses secara visual melalui platform TikTok kami ya di RRI Malang begitu. Jadi visual juga bisa disaksikan. Yuk, yang ada di TikTok boleh banget, yang pengen request lagu dangdut barengan sama saya Bu Deme, tinggal ketik saja di kolom komentar ya, insya Allah nanti akan saya putarkan. Tapi sebelum itu saya juga minta tolong dong untuk para pendengar setia saya, pemirsa saya yang ada di TikTok, untuk terus memberikan tap-tap layarnya supaya siaran kita sore hari ini bisa dinikmati dan direkomendasikan oleh TikTok sampai kemanapun ya, sehingga kebahagiaan ini bisa tertular kepada siapapun gitu ya. Oke, ada send me. Oke, terima kasih sudah tap-tap layarnya. Saya sapa dong yang tap-tap layar ya. Kalau gak tap-tap layar gimana gak saya sapa? Kok jahat banget? Tidak seperti itu. Kalau tap-tap layar maka akan nongol itu namanya ya. Jadi jangan lupa yang ada di TikTok, yuk tap-tap layarnya seperti ini ya. Tap-tap terus barengan sama saya Bu Deme. Dan juga saya mau menyapa Andi Sekso Phone Surabaya, join. Terima kasih.

asik. Oke, sekali lagi saya ingatkan untuk saudara pendengar dan juga pemirsa yang ada di TikTok yang pengen request lagu dangdut, klasik, remix dan juga koplo, saya persilahkan langsung ya. Oke, saya punya satu tembang ini apa ya? Satu tembang di awal perjumpaan kita dari Santa Hoki Dangdut Awet Muda. Yuk kita nikmati bersama. Selamat sore dan salam jumpa. Send me Jebude, terima kasih katanya. Asik, kita goyang yuk. Dangdut Awet Muda dari Santa Hoki.

dalam suasana yang masih cerah sekali, panas ya, cenderung panas di luar, tetap jaga kesehatan. Silakan request lagu favoritnya. Ya, saya didengar di Mojosari, Mojokerto Bude. Oke, send me ya.

masih terus bersama saya. Kali ini ada Hati Sang Jaya dengan Aku Bukan Hidangan. Yuk goyang lagi yuk. Dap dap dap dap dap.

0: Belum ya? Oh sudah ya?
1: Kalau ingin makan,
0: silahkan. Kalau ingin minum, silahkan. Kalau ingin makan, silahkan. Tapi aku ini, begitu ya saudara pendengar ya. Oke, hati Sanjaya sudah kita nikmati bersama. Itu tadi ya. Ini kok jadi begini ya? Gimana nih caranya? Oke, terima kasih banyak. Ini saya juga mau menyapa Butin. Ya, oke. Butin, selamat sore Bun. Sawan Giri Purno hadir ini ya, pendengar setia kita yang ada di TikTok ya. Terima kasih. Lagunya Rita Sugiarto, judulnya apa aja deh Bun? Oke, gas. Seru banget ya, Hati Sanjaya. Ini memang lagu yang cukup lama ya, saudara pendengar ya. Ini ya ada Mary Andani, kemudian juga ada Hati Sanjaya, banyak banget ya. Bu Sri Ponco, ya halo. Mau minta lagu Bu Deme Mandi Madu. Oh gitu ya, Mandi Madu ya. Boleh, boleh, boleh. Nanti juga saya akan carikan Bu Mandi Madu dari Alfi Sukesi. Oke, Pak Rendra, selamat sore goyang senggol gitu ya. Makin digoyang makin asik. Selamat sore Bude, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Bude sehat selalu, amin ya. Mumpung suasananya malam minggu, bagaimana kalau Bang Haji Roma Irama judulnya Malam Minggu? Tolong diputarkan ya. Oke, nanti saya akan carikan. Kemudian selamat ya, alias dibudalkan selamanya buat Mas Faris, Pak Ismoyo. Apa ini maksudnya? Minggu tolong di Sumet, oke, tolong di Sumet ya. Buat Mas Faris, Pak Bu Sri Purnomo, ya Bu Sri Ponco, Pak Ismoyo, kemudian Marina, Bunda Riatin ya. Terus juga siapa ini, dan semuanya aja Laskar pasukan jogetnya Goyang Senggol Pro 4 era di Malang, khususnya buat para muda-mudi ya, merencanakan malam minggu, selamat mempersiapkan segala sesuatunya. Buat Bude, selamat bertugas, tak tunggu lagunya Malam Minggu Bang Haji Roma Irama. Oke, ada Jamim Tohari, selamat sore Bude, jawab-jawab semoga tahes selalu. Ya, tahes komes.
2: Bukanlah makanan yang dihidangkan,
0: asik.
2: Atau pula minuman yang selalu memabukkan.
0: Terima kasih banyak untuk semuanya saudara pendengar. Ya, untuk ke-86, 74 ya, sore hari ini pokoknya banyak banget. Tapi saya juga mau mengingatkan semuanya ya, bahwa kita sekarang sudah memasuki musim kemarau, untuk terus menjaga kesehatannya. Oke, jangan lupa, jangan sampai dehidrasi. Maka dari itu perbanyak minum air putih. Jangan lupa ada rumusnya minum air putih ya. Jadi setiap orang itu kebutuhan air putihnya berbeda-beda, tergantung dari berat badannya. Tapi minimal yang disarankan adalah 2 liter ya.

Oke, saudara pendengar, terima kasih yang ada di TikTok. Saya sapa juga selamat sore buat semuanya. Terus jangan lupa untuk tap-tap layar ya, apalagi yang sudah request lagu. Saya mohon bantuannya untuk terus tap-tapkan layar untuk saya, sehingga siaran kita sore hari ini bisa dinikmati oleh semua orang. Dan langsung saja saya akan persiapkan, ini lagunya sudah masuk list semua ya. Ada dari Rita Sugiarto yang sudah di request sama Butin. Saya akan

Si yang ku ingin, kemudian Bu Sri Ponco Mandi Madu, dan disusul Pak Rendra dengan Malam Minggunya. Yuk, tetap bersama saya Bu Deme dalam program Request Lagu Dangdut. Goyang senggol, makin digoyang makin asyik.

goyang bareng yuk. Goyangnya slow saja, inilah indahnya dangdut ya. Meskipun lirik lagunya sedih, tapi kita tetap bisa bergoyang bersama.

pagi, Pak MK. Ya, saudara pendengar, ada saudara kita yang saat ini menyaksikan di TikTok, Pak MK namanya. Beliau lagi di RSUD cuci darah ya. Jadi di tengah-tengah kebahagiaan kita sore hari ini, saya bersyukur bisa menghibur, bisa memberikan kekuatan untuk saudara-saudara saya saat ini yang mungkin tengah diberikan cobaan berupa penyakit. Semoga segera diberikan kesehatan dan juga diangkat dosa-dosanya begitu ya.

Ya, saudara pendengar boleh berinteraksi, boleh mengirimkan doa yang sedang sakit ya untuk Pak Bapak MK ya. Boleh silakan langsung bisa saling berinteraksi di kolom komentar ya, ketik amin ya.

AMK ya. Terima kasih teman-teman support doanya. Saya pakai headset karena yang kiri tidak ganggu pasien lain. Alhamdulillah. Oke, Ismuzis Muizah ya. Karang Plosa hadir, sudah bergabung pun. Sangat terhibur tiap kali live.

Ya, masih bersama saya Bu Deme dalam program request lagu dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asik. Satu tembang yang sudah di request sama saudara saya yang ada di TikTok. Yang sudah request jangan lupa tap-tap layarnya ya. Aku lepas dengan ikhlas dari Lesti untuk Anda. Selamat sore, nah ini wong lumajang wis teko, bolo tapi gak gowo dudo.

untuk yang ada di Lumajang, saudara saya ya, yang sore hari ini juga menyaksikan visual kami di program Goyang Senggol, makin digoyang makin asik. Terima kasih banyak. Yang belum request lagu, saya persilakan di kolom komentar atau 081-5569-1053.

Oke, selamat sore Pak MK yang sedang ada di RSUD. Semangat sehat ya Bapak. Lagunya saya putarkan sekali sekarang ini. Pak Mustari 0708. Good afternoon Bu Deme. Good afternoon. I want to listening song of Badai Ranting yang kering. Thank you. Adios Amir. Oh, Mr. Ciara, thank you ya. Kang Aceng yang ada di Kalimantan, nyimak aja Bu Deme enggak request lagu nih, yakin. Oke. Oke, Akang Wasit, selamat sore Wager, nyimak juga, Bun. Jangan lupa tap-tap layarnya ya. Yulia Citra dengan Di Balik Penantian.

Italia bagi ranting yang kering ya. Terima kasih Pak MK, terima kasih kembali. Semoga dengan mengingat kenangan indah begitu ya, ini menambah semangat Anda untuk terus segera sehat ya Pak MK. Terima kasih untuk pendengar dan juga pemirsa saya yang ada di TikTok sore hari ini. Terima kasih banyak masih barengan sama saya Bu Deme dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Ranting Kering, satu tembang dari Iis Dahlia. Terima kasih untuk Pak Mahesa Jenar yang ada di Madura. Tadi Suara Hati sudah saya putarkan dari Ida Laila ya Bapak. Mungkin diganti dengan lagu yang lainnya, oke? Buriatin, lagunya sudah saya putarkan ya. Terima kasih, selamat sore. Salam kenal asli Gunung Kawi. Ini lagu Di Balik Cucu. Mbak, salam kenal asli Gunung Kawi lagi. Ini lagu, oke. Pak Deku, saya juga Gunung Kawi.

0: Okay. Satu tembang yang sudah kita nikmati bersama dari Iis Dahlia yang sudah direquest oleh Mr. Sierra dari Jakarta. Terima kasih bagai ranting yang kering Pak Deko. Sikilah tonggoku dewe Pak Deko sing ngendi sih kok aku karo. Oke, terima kasih Pak Ansori Satya. Selamat sore Bu Deme hadir. Terima kasih. Seairnya gini Bung, paling tampan tentu saja. Tadi sudah saya putarkan lagunya ya Pak. Pak Mahesa Jenar boleh dong diketik judulnya, karena kalau gak jelas judulnya saya tidak bisa menemukan lagunya ya. Oh, ada kupu-kupu yang sedang mengintip saya dari tadi, sepertinya pengen ya datang ke dalam studio ya. Kasihan sekali kupu-kupu itu ada di luar ya. Oke, baik, terima kasih saudara pendengar. Sekarang saya akan buka telepon ya, 081-5569-1053. Ada Bu Titi yang ada di Wagil. Assalamualaikum, selamat sore. Goyang senggol.
1: Makin digoyang makin asik sayang.
0: Apa kabar?
1: Iya, apik ta Bude, kademen.
0: Beding ya, beding ya. Beding. Betul, beding.
1: Paling lek Bude ya ana ning Gunung Kawi ya tambah nemen.
0: Iya, karena suhu udaranya semakin rendah. Biasanya kalau di lereng pegunungan bisa sampai 15 sampai 17. Di Malang sih mungkin ya kalau dingin 21 lah ya begitu.
1: Di sini di tempatku kalau pagi sih 16.
0: Wow, amazing sekali ya. 17. Luar biasa. Enak kalau ya, usah pakai AC.
1: Baru 16 kok Budi.
0: Baru 16 ya. 16. Baru 16 sebenarnya belum minus ya. Bayangkan, tapi iya, kita itu emang harus bersyukur ya Bu Titi tinggal di negara kita tercinta Indonesia yang hanya dua musim saja ya. Jadi bayangkan kalau sekarang yang kita lihat di media-media sosial begitu ya, bagaimana
1: yang
0: kondisi Eropa.
1: Sama nah, meleleh semua. Untung hati ini gak meleleh.
0: Oke, benar itu ya Bu Titi ya. Oke deh, sore hari ini mau request lagu apa?
1: Senengane Bude.
0: Senengan kok kesalnya. Cerah ini mesti. Cerah utawa kejam gitu ya. Kenapa sih minta lagu yang kayak gitu-gitu?
1: Keranda cinta ya kena.
0: Keranda cinta.
1: Soalnya kan itu zaman dulu. Zaman dulu itu kan lagunya itu enak dulu Bude.
0: Ya boleh boleh boleh, nanti saya carikan ya. Oke deh, salamnya buat Rana siapa?
1: Cinta, wes. Untuk semuanya. Okay. Spesial untuk ayah.
0: Ayah yang punya ayah.
1: Yang punya ayah Bude enggak punya
0: ayah. Yang punya ayah, punya dong, enak aja enggak punya ayah. Ya. Oke deh kalau gitu ditunggu ya Bu Titi. Terima kasih ya. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang request sepiring berdua ya, Pak Dekus sama Papa Aleta. Oke, nanti saya putarkan ya. Baiklah kalau begitu, ini Mas Faris langsung saja. Selamat sore goyang senggol lololol, makin digoyang.
2: Makin asik.
0: Oke, apa kabar? Sehat sore hari ini ya?
2: Sehat Mbak Neng.
0: Oke, sehat ya. Kalau sehat, kalau gitu langsung saja karena memang keterbatasan waktu iya, dan iya, banyaknya request. Langsung request. Mas Faris, lagunya dulu apa?
2: Lagunya Pecah Seribu.
0: Weh, lagu kesukaanku. Salamnya buat
2: iya,
0: siapa?
2: Sepokoknya kalau sama Mbak Mimi tak pilih lagu yang Mbak Mimi suka.
0: Terima kasih. Salamnya buat siapa? Salamnya dong.
2: Salamnya untuk kesemuanya saja.
0: Oh gitu ya, lagunya sudah tak siapin loh, ditunggu iya, loh ya.
2: Betul, daripada nanti gak keputer ya Mbak
0: Mimi. Yoi, betul. Terima kasih ya Mas Faris. Sehat selalu. Ya, assalamualaikum. Oke, baik. Oke, senang banget ya Papa Aleta dari Lampung ya. Terima kasih Papa Aleta. Baiklah saudara pendengar, saya juga sebelumnya sudah siapkan lagu ini dari Nur Halimah ya. Ya kayak gini nih loh, tahu gak lagunya? Kalau mau saya nyanyi, coba tap-tap layar dulu dong ya. Saya kasih clue-nya di depan. Tak

Oh, karena tinggi. Ngambil nadanya ketinggian. Gimana kalau langsung saja Nur Halimah, sebelum saya putarkan lagu yang sudah di request, ini dia untuk Anda.

Titik katanya seneng banget sama lagu ini ya. Oke, alhamdulillah banyak yang seneng ya. Pak Deku, saya Pak D-nya Gunawan, Mbak. Oh, oke, terima kasih. Salam sehat, Bu Deme. Terima kasih.

Oke Pak Giman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jackie dari Rita Sugiarto dari Dampit ya. Oke, ditunggu.

Lagu dari Nur Halimah, Takkan Lagi ya. Sepertinya lagu ini memang menceritakan seseorang yang benar-benar sudah patah hati begitu ya. Karena apa? Karena ditinggal sang kekasih. Aduh, sore-sore ngomongin beginian ya. Emang kenapa sih Bu Deme? Santai saja. Iya, santai. Tapi saya bisa merasakan bagaimana perasaan orang yang mungkin saat ini tengah sedih ditinggalkan oleh pasangannya begitu ya. Baik itu yang baru mau melakukan pendekatan atau mungkin yang sudah bahkan sudah berumah tangga gitu ya. Tapi kita tidak tahu, untuk saudara-saudaraku mungkin di awal agak berat ya, agak susah untuk melupakan seseorang atau move on gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin ada hikmah di balik itu semua begitu ya. Tidak semudah apa yang Budi katakan. Emang iya. Tapi saya yakin sekali, seiring berjalannya waktu, kita akan bisa kembali memaafkan dan kita melanjutkan hidup kita begitu ya. Semuanya memang butuh proses, saudara pendengar ya. Untuk itu ya, tetap semangat. Yang saat ini tengah diberikan ujian, baik yang sakit, yang patah hati, yang mungkin ujian-ujian berat yang lainnya, insyaallah. Kalau saya sih mengibaratkan setiap ujian, setiap apapun permasalahan yang hadir dalam hidup kita itu ibarat tamu gitu ya. Kalau saya analogikan, mau diundang ataupun tidak, yang namanya tamu itu akan datang. Tetapi namanya tamu kalau sudah selesai urusannya, pasti dia akan kembali. Pun begitu juga dengan masalah kita. Insya Allah ketika kita punya kesabaran dan terus berikhtiar berdoa, maka masalah apapun ini akan bisa terselesaikan. Ingat bahwa Allah Tuhan tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan manusia, begitu ya. Oke, semangat buat semuanya. Saya akan menyapa Butin RRI Perempat, gayang temenan. Oke, habis ini saya juga kasih lagu yang gayang-gayang ya. Pak Susanto, waalaikumsalam. Pak Abi Maulana, 565, salam kenal Mbak dari Jember. Oke, terima kasih. Ray Bolang, waalaikumsalam, salam kenal dari Serang, Banten. Oke deh, kalau begitu ya. Yang sudah mendengarkan Takkan Lagi ya, move on ya. Oke, sekarang saya akan berikan lagu ini juga kesukaan Bu Titi. Lagunya seperti ini. Jerang bercinta. Aduh. Jera. Aduh, jangan sayang nyanyi, mendingan Elvi Sukesi aja. Yuk. Oke, dan untuk lagu yang sudah di request Ida Laila, habis ini ya Bapak ya, diputarkan ya. Cakut, waalaikumsalam. Lanjut yuk kita nyanyi bareng Elvi Sukesi.

Cakku, terima kasih ya. Oke. Ada juga ini saudara saya. Sebelum saya putarkan sepiring berdua, saya mau menyapa. Terima kasih. Ya, ada siapa yang di request lagunya Milen, Kak, yang judulnya Meleleh Bahagia. Pontianak hadir, Kakak. Terima kasih. Sugeng sonten budi me pripun kabari. Alhamdulillah nggih. Tansah pinaringan seger waras rejekinipun Mbak Yu Mili. Amin. Terima kasih. Idada, waalaikumsalam budi me. Selamat sore. Ya, menawi ke Pareng, kula nyuwun lagu Jangan Tinggalkan Aku. Jangan tinggalkan aku, nanti jam 5 saya harus tinggalkan. Sekarang kita akan beralih ke Ida Laila, sepiring berdua.

Ya, satu tembang ini memang kalau kita dengarkan liriknya ya, sedih banget. Sang perempuan ini sudah setia sekali. Makan berdua aja mau, kalau Bu Deme gak mau, kurang. Terima kasih masih tetap layar ya. Oke, masih bersama saya dalam program request lagu Dangdut.

Saya mau garis bawahi sekali lagi ya, Cak Kut katanya kok tahu kalau saya dulu itu zamannya makan ikan asin ya yang ada di wajan, udah gitu minyaknya sedikit sekali, langsung saya tuang itu nasi bercentong-centong, habis itu sebagai piringnya gitu ya. Sore hari ini saya bahagia sekali saudara pendengar. Terima kasih loh ya. Oke, yang request Milen meleleh bahagia itu lagu pop ya. Kita lagi ada di program request lagu dangdut ya. Jadi boleh requestnya dangdut saja. Boleh yang remix, koplo maupun apa namanya remix klasik begitu ya. Oke, kalau gitu langsung udah tradisi di pedesaan Bude. Oke, ini dia Roma Irama featuring Rita Sugiarto dengan Tulus Hati Luhur Budi untuk Anda. Spesial untuk Cak Kut yang sudah memberikan banyak hadiah. Terima kasih Pak De ya juga ya. Terima kasih untuk semuanya.

Oke, terima kasih untuk semua saudara saya yang sore hari ini menyaksikan via TikTok ya. Terima kasih banyak untuk Anda semuanya. Dan juga saya, oh dangdut ya. Oke, nanti coba saya carikan ya, karena di playlist saya tidak ada. Berkah family, kok cantik men penyiar ya, karena perempuan.

Oke, masih bersama saya Bu Deme dalam program request lagu dangdut goyang senggololololol. Makin digoyang makin asyik. Ada satu teman dari Elvis Sukesi, Pecah Seribu. Kak Hud, terima kasih. Yuk, Pecah Seribu, kita

kabarkanlah. Wow, luar biasa, ada dokter kompor. Wow, dokter kompor. Namanya kok lucu sih, dokter kompor ya. Oke, saudara pendengar, tidak terasa ya kalau kita dengerin lagu terus suasananya hati kita itu secerah hari ini begitu ya. Saya yakin sekali suasana hati ini maksudnya cuaca hari ini juga mencerminkan hati kita semua. Siapapun yang saat ini mungkin sedang bersedih, dengan kehadiran saya semuanya akan terhibur begitu ya. Terima kasih banyak saudara-saudaraku. Iya, aku pakai sound mobil bunda. Weh, lantala gusti. Kobra, waduh, kalau semuanya dengar suaranya bude. Yuk mari kita goyang dalam program request lagu dangdut. Goyang senggol, lalalala. Makin digoyang makin asik bersama program Abad Radio Republik Indonesia Malang. Terima kasih banyak loh ya. Oke, kemudian juga jayalah RR-ku. Jayalah Kak penyiarnya, sehat selalu ya Kak. Rekesan Gontowangi wakil hadir. Terima kasih saudaraku semuanya. Tidak terasa sudah di menit ke-45. Sekarang ada Jackie untuk Pak Giman.

berikan tanda cinta untuk saya. Yang mau follow akun Budeme, Budeme boleh banget ya, ketik aja BUDHIMEY akun saya.

Oke, Jackie, Pagi Man sudah saya putarkan dan sepertinya masih ada satu tembang yang sudah di request ya. Aku nyari yang tadi meleleh bahagia apa ya tadi ya, belum ketemu ya saudaraku ya. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16:49 waktu Indonesia Barat. Artinya kebersamaan saya dengan Anda harus berakhir sampai di sini ya. Tapi saya juga mau menyapa Theodorus ya. Sore Bude, selamat sore juga. Nah untuk pendengar yang ada di TikTok sore hari ini yang pengen follow akun pribadi Bude, silakan saja ketik BUDHE, itu yang ada tulisannya di layar TikTok Anda. BUDHE spasi MAY ya. Silakan yang pengen menjadi saudara saya boleh banget dengan memfollow akun pribadi saya. Aku mau follow akun Instagramnya Bude, boleh ya. Mau follow akun IG-nya Bude di MAMAY, Meme Voice ya. Ketik aja MAMAY spasi VOICE, Meme Voice begitu ya. Oke, boleh banget yang pengen akun IG-nya Bude. Oke, ini akun IG ya. Untuk akun IG Bude ya, di follow silahkan. Boleh banget, saya seneng kok ya. Yang pengen jadi saudara saya dengan memfollow akun saya begitu. Oke, siap. Nah itu saya ketik ya saudara pendengar, silahkan yang pengen gabungan sama saya. Gabungan yang pengen jadi, yang jadi gimana sih saya itu. Oke, nah itu sudah saya ketik ya, yang mau follow akun IG-nya Bude. Kalau mau follow TikTok-nya Bude di @BUDHEMAY begitu ya. Oke, baik saudara pendengar, ada satu tembang, nanti ada payung hitam. Tapi sebelumnya saya mau nyanyikan buat semuanya. Ini saya langsung yang nyanyi, ada Cinta Rahasia. Oke, selamat menikmati suara Bude yang cemplang ini karena tidak ada ekonya ya. Tapi tidak apa-apa.

Asik. Terima kasih banyak ya untuk saudara-saudaraku yang sore hari ini. Pak Srianto Yanto, wow keren Bu Deme suaranya dan goyangnya. Oke, terima kasih. Terima kasih, saat ini pukul 16.54, artinya saya juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti ketemu sama saya jam 18 di Tejo Wangi ya, kita bareng lagi ya. Silakan yang pengen request lagu Jawa dan juga Banyuwangian. Terima kasih, saya doakan sehat semuanya buat semuanya ya.

kasih satu tembang dari Elvi Sukaisi ya. Judulnya itu Rahasia Cinta. Sudah saya persembahkan untuk Anda semua. Sekaligus menutup perjumpaan kita, ada payung hitam. Saya doakan sehat, bahagia untuk semuanya. Nanti ketemu sama saya jam 18. Kita ketemu dalam program Tejowangi, Tembang Jowo Banyuwangian ya. Jadi nanti ketemu lagi di TikTok ya.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Sabtu 4 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pelatihan pemasaran digital yang digelar Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM, Setie Malang Kuciswara mendorong pelaku UMKM mulai memanfaatkan marketplace untuk memperluas pasar. Salah satu peserta, Reza Sahputra, mengaku mengikuti pelatihan untuk mempelajari cara mendaftarkan usahanya di platform Shopee. Selama ini ia menjalankan usaha bakso sayur di kawasan Jalan Jakarta dan Jalan Trogomas, Kota Malang. Reza mengatakan, usahanya selama ini masih mengandalkan penjualan secara langsung dan belum memanfaatkan platform digital karena masih bingung dengan proses pendaftaran dan pengelolaan toko online. Menurut Reza, tren belanja online yang terus berkembang membuat pelaku UMKM harus mulai beradaptasi. Ia melihat masyarakat, khususnya kalangan muda, kini lebih banyak memilih belanja secara daring karena lebih praktis. Meski penjualan langsung masih berjalan cukup baik, ia berharap pemasaran melalui marketplace dapat meningkatkan jumlah pelanggan sekaligus memperluas jangkauan usahanya. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، mendengar pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan materi dengan tema adab kepada seorang guru. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, apa sajakah adab seorang murid kepada gurunya? Paling tidak ada 4 adab penting yang perlu kita ketahui bersama. Silahkan siapkan alat tulis dan catatannya. Adab kepada guru yang pertama adalah hendaknya seorang murid ataupun santri mematuhi perintah gurunya. Di dalam kitab Tadzdzikur Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i disebutkan bahwa hubungan seorang santri dengan gurunya itu layaknya hubungan pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Maka apabila seorang pasien yang mengalami penyakit fisik ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dari dokternya. Begitupun seorang santri, apabila ia hendak menghilangkan penyakit bodoh dan akhlak yang buruk yang ada pada dirinya itu, maka hendaknya ia mengikuti arahan dari guru ataupun ustadznya. Adab kepada guru yang kedua adalah hendaknya seorang santri itu bersabar dengan kerasnya seorang guru. Terkadang seorang guru itu ada yang keras dalam mengajar. Saya yakin sebagian besar dari kita merasa tidak nyaman dengan perilaku guru yang keras dalam mengajarnya. Namun, apakah ketika guru bertindak keras kemudian kita malah berhenti belajar? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Ingatlah bahwa kerasnya seorang guru dalam mengajar adalah dalam rangka mendidik kita. Karena ada kalanya metode yang keras itu diperlukan agar murid tidak hanya pintar tetapi juga memiliki jiwa yang tangguh. Sebagaimana yang barusan saya sampaikan bahwa hubungan antara murid dengan guru itu ibarat pasien dengan dokter. Apabila pasien tidak bersabar dengan metode pengobatan dari dokternya, maka ia tidak akan pernah sembuh dari penyakitnya. Begitu pula santri ataupun murid, ia harus bersabar dengan metode pendidikan dari guru ataupun ustadznya. Selama guru yang mengajar kita tidak bertindak di luar batas syariat dalam mengajar, maka bersabarlah dalam menghadapinya. Sesungguhnya pedihnya kebodohan lebih menyakitkan dibandingkan bersabar atas hinanya belajar. Sebagian ulama salaf mengatakan, man lam yasbir ala dhullit ta'limi yaqiya umurahu fa'amayatil jahalati wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Barang siapa yang tidak bersabar atas hinanya belajar, maka tersisalah umurnya dalam kesesatan dan kebodohan. Dan barang siapa yang sabar atasnya, maka urusannya akan kembali menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ketika kita belajar, jangan sampai membuat kegaduhan, ngobrol sendiri, ataupun tertidur di dalam kelas. Apalagi yang diajarkan itu materinya ada kaitannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam surah Qaf ayat yang ke-37, Allah Ta'ala berfirman yang bunyinya, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun
aw alqas sam'a wa huwa syahidun. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan ia menyaksikan. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan dibagi menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketiga indera kita. Indera apakah itu? Yaitu indera hati, telinga, dan juga mata. Maksudnya adalah bahwa ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita benar-benar menggunakan hati kita untuk fokus, telinga kita untuk mendengarkan, serta mata kita untuk memperhatikan pelajaran dengan baik. Kalau kita tidak menggunakannya, lalu bagaimana mungkin pelajaran itu bisa masuk ke dalam hati kita? Betul kan? Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar, cobalah ditahan mulutnya untuk tidak berbicara. Fokuskan hati dan pikiran untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah ataupun bapak dan ibu guru. Tujuannya agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kita dan kita dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, jika pelajaran ataupun ceramah yang disampaikan oleh guru kita sudah kita dengarkan sebelumnya, bagaimanakah sikap kita kepada guru tersebut? Apakah kita tak mendengarkan materi yang disampaikan atau kita abaikan sajalah? Jawabannya adalah tetap mendengarkan meskipun kita sudah pernah mendengarkan materi ceramah tersebut. Mengapa demikian? Karena itu adalah bagian dari adab kepada ustadz ataupun guru. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Atha bin Abi Rabah pernah berkata, "Inni la asma'ul haditsa minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu." Fa'urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an. Aku pernah mendengar hadis dari seorang lelaki, sementara aku lebih mengetahui hadis itu daripada dia. Maka aku pun memperlihatkan diriku seakan aku tidak lebih baik darinya sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, beliau juga pernah mengatakan, "Inna syabba la yatahaddatsu bihaditsin fa astami'u lahu ka'anna lama asma'uhu wa laqad sami'tuhu qabla an yulada." Sesungguhnya ada seorang pemuda menyampaikan suatu hadis, lalu aku mendengarkan hadis itu seakan-akan aku belum pernah mendengarnya, padahal aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum pemuda itu dilahirkan. Maka dari itu, contohlah bagaimana para salaf dalam menuntut ilmu. Kesuksesan mereka dalam penguasaan ilmu telah terbukti dan tidak diragukan lagi. Oleh karenanya, teladan terbaik dalam menuntut ilmu adalah para ulama salaf. Adab keempat kepada guru adalah, hendaknya seorang santri itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik dan mengajarnya. Sebagaimana seorang santri yang beradab, kita harus memahami dan menyadari bahwasannya segala yang diberikan oleh guru kepada kita berupa pendidikan, pengajaran, peramutan, dan juga perhatian adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan teguran dari sikap keras seorang guru kepada muridnya juga merupakan nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Seandainya seorang guru itu tidak pernah memberikan peringatan keras kepada murid ataupun santrinya, maka justru ini akan menjerumuskan murid tersebut ke dalam keburukan. Oleh karena itu, pendengar sekalian, marilah kita bersyukur tentang apapun yang diberikan oleh guru kepada kita. Entah itu pemberian ataupun perlakuan yang menurut kita menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, maka syukurilah hal tersebut. Demikianlah ceramah tentang adab kepada seorang guru yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat menerapkan dan mengamalkan adab ini dalam keseharian kita saat menuntut ilmu, baik itu di sekolah maupun di pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah
dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Sabtu 4 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, ratusan bidan sekabupaten Pasuruan mengikuti seminar kesehatan dalam rangka HUT Ikatan Bidan Indonesia ke-75. Seminar ini digelar di Auditorium Empu Sindok Kantor Bupati Pasuruan pada Sabtu 4 Juli 2026 dan dihadiri Ketua TPPKK Merita Rusdi Sutejo, Ketua Umum Pengurus IBI Pusat Ade Jubaedah, Ketua IBI Provinsi Jatim Siti Maimunah, Ketua Pengurus Cabang IBI Kabupaten Pasuruan Sri Sudarti, dan undangan lainnya. Menariknya, di sela-sela seminar, IBI Kabupaten Pasuruan meluncurkan mobil operasional layanan. Kendaraan tersebut berasal dari seluruh anggota IBI Kabupaten Pasuruan yang diperuntukkan bagi organisasi profesi IBI. Selain itu, IBI juga memberikan penghargaan bagi para bidan berprestasi, di antaranya bidan fasilitator terbaik, bidan D5 terbaik, hingga apresiasi para bidan senior yang mengabdikan seluruh hidupnya pada profesi mulia ini. Ketua Pengurus Cabang IBI Kabupaten Pasuruan, Sri Sudarti, menjelaskan beragam kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka memeriahkan HUT IBI ke-75 seperti bakti sosial, pelayanan imunisasi dan kontrasepsi, santunan anak yatim, dan kegiatan lainnya. Dengan digelarnya puncak HUT IBI ke-75, perempuan yang akrab disapa Bu Dartik ini berterima kasih kepada Pemkab Pasuruan yang telah membantu para bidan saat tengah menghadapi emergensi dalam proses persalinan pasien, utamanya kebijakan mengoperasionalkan puskesmas 24 jam penuh. Sementara itu, bicara soal bidan, adanya profesi yang sangat mulia, Ketua TPPKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo menegaskan bahwa keberadaan para bidan sangat membantu menyelamatkan para ibu yang akan melahirkan bayi yang akan dilahirkan. Oleh sebab itu, momen 75 tahun IBI menjadi waktu yang tepat untuk memberikan apresiasi kepada seluruh bidan sekabupaten Pasuruan. Sudah mendengar demikian tadi Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Deme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarta Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam 19. Surup Suryo, perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: wonten celeng sepit. Nami ni TikTok niku kok nggih lucu-lucu nggih. Waduh cocok budhe lagune kenek gawe malam mingguan. Nggih semanuwun para katang pamireng kagem panjenengan sedaya. Terus pundi aktivitas sak menika? Dinten menika lancar sedaya nggih para katang pamireng. Pun supe niki wancinipun cuacane nggih cenderung terik makaten nggih. Karena kita memang sudah memasuki musim kemarau mekaten. Oke, para katang pamireng, mangke ingkang badhe pinarak wonten di Cerote Jewangi, semoga ingkang badhe ngersakaken Citra inggih. Maikar, oke Citra tak siapno saiki ya. Citra, oke. Citra nggih saking pundi? Citra 1, Citra 2, Citra tok. Sing endi iki? Sing Citra tok iki. Oke, coba dijawab mau Citra 1, 2, 3 atau yang Citra aja. Oke, Buriaten Wilujeng Dalu sekedap nggih Bu. Oke. Ugi wonten sinten iki? Terima kasih. Oke, sami-sami. Oke, Buriaten lah langsung lah ya. Oke, assalamualaikum Wilujeng Dalu Tejawangi.
1: Wilujeng Dalu, budemi sayang, penyari do lagu.
0: Wilujeng Dalu Bu.
1: Yang cantik. Aku rela fotone panjenengan pandan cantik kok.
0: Oh iya,
1: ayu lem semok.
0: Oh,
1: wangi putih. Kalau arek kundaratin di tamanis. Kalau nyuwun lagu Ninggal Katresnan, wonten.
0: Oke, Ninggal Katresnan. Oke.
1: Nggih, Ninggal Katresnan kula paringaken dhateng Bu Anggi, Bu Mulan, sawu jajar. Bu Penawang Mulan, Bu Sipurnomo, Bu Sri Utami, Bu Sri Gati. Bu Widi, Pak Widi, Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Faris, dan anu Pak Iku Busumiatun, wonten Bu Nawang Wulan, sedoyo mawon nggih,
0: sedoyo mawon,
1: Grandong, seng luar negeri sedoyo mawon nggih, Sumatera, Kalimantan, Bali, mawon mirengaken nggih Bali.
0: Oke.
1: Sedoyo.
0: Nggih.
1: Salam kenal ingkang saling kenal kula Bendaratin Bandulan Malang.
0: Oke, matur semanuan Ibu. Wilujeng Dalu. Dadah Lala. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu. Oke, Maikar ya. Ternyata Bu Deme saking sanes Budi Dewi. Bu Deme nggih. Heeh, Bu Deme cantik ya. Enggak nggih. Wong amargi Bu Deme sakmenika setri nggih cantik nggih. Pak Sarjiono. Dono Mulyo hadir terusin, gih. Matur sembahnuwun para katang pamireng. Budhe dalu menika badhe bahas tentang apa ya enak lek ndek Tejowangi ngene iki ya. Oh iya, iku mau bengi aku lek ne wis badhe tilem mekaten nggih. Heeh. Apa iki? Kula request Tresno Suci Budhe. Oh oke, okay, nanti dicarikan. Aku kumambengi sampun badhe sare mekaten para katang pamireng. Sik tas merem langsung krungu suarane tekek cek buan tri. Terus bundi tokek nih lho tekek tekek ngoten nggih. Nek panjenengan apa wonten tekek ten griyane? Nah niki terus bundi nggih lek ne umpami wonten tekek ingkang muni mekaten nggih niki biasane lek wonten primbon Jawa niku wonten pertandane para kadang pamireng napa napa niku pertanda rejeki napa niku napa nggih pertanda lintu-lintunipun ingkang boten sae niku tergantung saking jumlah suarane tekek ngono jarene ya wis lah engko coba ya mai bojoku Budhe oh nggih oh gitu tak pikir aku gempen aku tuase wis puwede ya ya wis iki aku duwe Citra gawe maker mari ngono lanjut engko sing dijaluk Buriaten mang engko apa tembang katresnan apa-apa iku mau ya Buriaten Bu Widi terima kasih nggih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Joko sugeng dalu budheme izin gabung saking Yogyakarta alah-alah Buriaten niku wau tembangin apa nggih kono ninggal katresnan nah oh gempen semoga Citra kagem panjenengan sedaya sugeng midhangetaken punten buti-punti tetep wonten Tejowangi Jan Krespol.

Nggih, wilujeng dalu kagem Pak Surono, matur sembah nuwun sugeng ayahi jijiban saking kawasan Lereng Merapi Cangkringan Sleman Yogyakarta. Sembah nuwun derek kula. Ayo digoyang yuk.

Aduh, nggih. Semanuan Citra sampun kula aturaken kagem panjenengan ingkang di request kalian Maikar mekaten nggih. Lagune dibuka kok ambek lirik lagu sing gak enak. Pak Srono diajeng me jawanipun alus sangat kata Sri Kandi. Mekaten tirose matur sembahnuwun nggih. Salam saking Belitung Pak Muin, matur sembahnuwun Pak Anam Anugrah lawang hadir. Terima kasih nggih. Semoga wonten ninggal katresnan saking Yeni Inka. Semoga Agung Ismoyo sekedap nggih puteraken request ditahan rumiyin nggih Agung.

0: Tak enteni nganti saelingmu, mboten sekeco lho para kadang pamireng lek mekaten nggih. Heeh. Emang napa nggih sesuatu yang berat niku adalah menunggu. Budemit Allah. Matur sumanuwun, semoga engkang badhe ngawiji. Saderengipun kula puteraken tatu saking Didi Kempot lan nitip kangen nggih saking Sinta Arsinta. Saderengipun budhe Bika nggih 08 1 3 6 0 1 0 3. Aku sugeng dalu budhe me karang ploso hadir Pak sinten iki Pak To nggih matur sembahnuwun sekedap nggih kang wonten TikTok mantun ngeten kula wajakaken. Sugeng dalu aku ngismaya.
1: Sugeng dalu ki budhe me.
0: Tos pundi pawartose panjenengan aku?
1: Alhamdulillah.
0: Bon supe sehat bon supe agung lek sak menika wancinipun musim kemarau nggih amin ya robbal alamin nggih matur semanuun
1: tejowangi
0: nggih leres tejowangi jangrespol nggih sumangga badhe ngersakaken sesekaran napa agung niki ingkang sampun siap wonten tatu kalian nitip kangen wonten kasunyatan
1: nggih kula anu mawon sing kasunyatan nggih
0: kasunyatan sumangga nggih badhe nitip
1: Bunda Riatin telepon ambek video call malih keto lambeku iki lho.
0: Nggih.
1: Kuliatin makasih. Kula wonten Bunda Widi nggih.
0: Nggih, leres.
1: Lan malih kali Bu Sri Purnomo, Sri Katiri Rahayu. Sri-sri lainnya. Bu Pandan. Nggih, sedanten kemawon Budhe.
0: Oke, Bapak matur sembahun.
1: Matur sembahun.
0: Sami-sami aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembahun. Aku nggih semoyo. Pak To, Budhe kula request gending lali janjine. Saged nggih? Mangke kula tingali nggih. Pak Suprianto, Bun, salam kenal saking Blora nggih, sugeng tetepangan. Matur sembahun. Para kadang pamireng, saat menika budhe badhe ngemutaken kagem panjenengan sedaya lek niki sampun memasuki musim kemarau nggih. Pramila panjenengan sedaya kita sedaya kedah jagi kesehatan tubuh nggih. Ana pemale wonten sebagian wilayah Jawa Timur saat menika sering ngalami fenomena bediding. Terus pundi wonten tlatah panjenengan napa nggih sami lek niki dalu menjelang pagi mekaten nggih niku suhu udara itu akan terus turun mekaten nggih para kadang pamireng. Nah ini memang perubahan suhu saged dibilang niki cukup ekstrim mekaten nggih. Oke, pokoknya tetap semangat mangke sesarengan kalian budhe kumang kate bahas engko wis jam 7 engko dibahas tentang bunyi tokek ya. Tapi kula nggak ada tatu engkang dikersakaken kali Pak Eko. Sumangga sugeng midhangetaken.

Terus manuan sangat engkang sampun nyawiji kalian kula wonten Mas Ada. Selamat malam Dik dari Mas Noval dari 86 Semarang Dik. Cantik matur semanuwun nggih. Amargi kula setri nggih para kateng pamirang. Adike Malang Kabupaten hadir semanuwun sangat kagem sedaya kemawon engkang tasih setya tuhu wonten Adicara Tejawangi Jan Grespol nggih ngantos mangke jam kalih dasa.

Nggih, para kathah pamireng gayeng saestu nggih, mboten kraos sakmenika sampun jam 19 langkung sunggal. Mbak Neni Jen, alah-alah Gusti. Oh, Mbak Neni habis ini aku inbox ya, lupa mau ngasih nomor handphone ya. Terima kasih banyak matur sembahun kagem panjenengan sedaya ingkang tasih nyawiji. Kagem Bu Sri Purnomo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi Jan Grespol, nyuwun sesekaran ali-ali mripat biru. Nggih sampun kula puter nggih, sak menika nggih anu Bu Sri Purnomo sembahun. Kagem sedaya pamireng sugeng midhangetaken kagem Bu Demi tansah pinaringan kesehatan lan sugeng makarya matur sembahun. Aku ngismaya sampun diputeraken nggih.

0: Lajeng dalu kagem Pak Rendra wonten tlatah Jember nggih matur semanuwun sanget sampun nyawiji kalian kula. Mangke lek mboten wonten sarip tambah oso wonten Bapak nggih kula puteraken kagem panjenengan matur semanuwun. Sarip tambah oso kula puteraken nggih mantun ngeten semanuwun ugi engkang wonten TikTok nggih para kadang pamirang.
1: Atur ya urus dulu dong.
2: Sakedeung atuh sebentar ah.
1: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
2: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
1: Main judi online lagi ya?
2: Aduh, jadi kalah panta ah.
1: Ih, mana ada main judi menang Pak?
2: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
1: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram, ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Sabodote.
3: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
0: Nggih, sarat tambah oso, semoga sugeng midhangetaken. Nggih, semoga Pak saking Lampeng nggih, Lampung Tengah nggih. Salam kenal, mau request Riwinang. Kok boten wonten nggih Bapak nggih?

0: Don. Heran deh, setiap jalan dari kemarin tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Nggak takut apa nanti ketubruk?
1: Nyari receh? Mel, kayak nggak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu yang disebut generasi menunduk, Mel. Asik sama gadgetnya. Online terus tanpa batas waktu. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat. Sebaliknya, kalau kebablasan bisa bahaya banget dan berpotensi kena sindrom nomofobia, sindrom ketakutan jauh dari gadget. Kayak kamu nih, dijelasin dari tadi nunduk terus.
0: Heh, aku nunduk bukan itu, Don.
1: Nah, terus?
0: Tapi nyariin sandalku yang hilang.
1: Walah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu Gansol 3 Persekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Sampun jam 09.00 langkung wali likur. Kobra Jack, malam Bude, malam juga Kobra Jack, apa kabar? Buta Kim dari

malam Budhe, malam juga. Suara kok bu enak to Budhe, suarane sapa? Suarane Budhe meta apa? Matur sembahun sanget nggih. Iki amargi anu kathah lekne nedo niku lho telo, telo Gunung Kawi ngerai empuk suarane tapi nyereti. Oke, okay, Budhe, Wiyong, Wuyong napa Wiyong kok jan mesti temen lo marai Budhe gue esmosis. Nggih kalau mau wau dalu Budhe pada tilem kaget gara-gara ono suarane tekek. Lah niki lek wonten tradisi Jawi para kadang pamireng niki tokek niki dipandang sebagai simbol pembawa energi keberuntungan. Panjenengan napa nggih percados? Heeh. Dados semakin sering lan keras tokek berbunyi maka semakin besar pula rezeki atau keberuntungan engkang dipercados. Niki akan mendekat. Iki napa sih anakku iki sakjane melok-melok ae. Heeh. Niki yogane Budhe niki sing ragil nomor gangsal. Nggih? Heeh. Hah, nomor pira Budhe? Nomor 5 lah, pasti kaget biasae. Budhe sing di anake gak kaget nggih. Nah, wonten ugi para kadang pamireng selain rejeki mekaten nggih tirose suarane tekek niki ugi terkadang niki dikaitaken kalian apa nggih pelindung rumah saking energi negatif utawi gangguan makhluk halus. Aduh duh duh duh duh. Makhluk halus tirose para kadang pamireng.

nggih makhluk halus dados energi negatif mongkaten nggih para kata Mbak Mireng nggih. Lirik ane gak kuat aku cerini. Suara suantan yang kang kuras perokatang pamiran lang berulang niki dipercatat sebagai cara menangkal ilmu hitam utawi kiriman jahat. Sinten sing nate napa angsal kiriman budeng nggih nate kiriman panganan tapi ya. Nah jumlah suarane tokek sak menika perokatang pamiran. Terus masyarakat Jawa sak menika sering ngitung. Kulo nggih ngaten lho karo kadang pamireng nggih. Ngitung jumlah ketukan utawi swantene tokek mriku nggih. Jumlah suara tokek ganjil napa genep mengkaten seperti napa nggih? Misalkan lek aku ya ngitung ya. Tekek iki sapa sing guyu kepingkel-pingkel iki. Kinong kang kinong iki lapes. Sajane guyu kepingkel-pingkel iki lho. Tekek. Tekek. Ngono ya. Apa wis kaya tekek aku? Lah niki suarane tekan niki diyakini nggih akan membawa nasib baik atau kabar gembira atau justru sebaliknya kabar buruk mekaten para katang pamireng. Dados wonten perhitungan suarane tekek. Niki lek ne anu lho nggih menurut primbon Jawa mekaten nggih. Dados berdasarkan jumlah bunyinya primbon Jawa menika ngyakini nggih lek ne tokek sama niko membawa pesan tertentu. Katen andi

Nggih para kadang pamireng satu. Nah, lek ne tekek ngoten tok nggih. Sakit ta Bu Demi? Mboten, kula sehat tok Bu Nunu. Matur semanuwun nggih Bu Nunu. Sugeng dalu terus pun tiba wartos panjenengan sehat nggih Bu Nunu. Heeh, siar sakit ta Bu Demi enggak biasane soal ginjal-ginjal Bu Demi. Niki kok rada alus Bu Demi ngono ya. Matur semanuwun kok siaran kok kate diajak pergi mboten niku lho yuga kula niku lho Bu Nunu. Tak pengen wangsul rumiyin kok lah kok lari ini pada wangsul ngempun mboten apa-apa. Nah niki lah suara tokek berbunyi satu kali. Ini menurut primbon Jawa perokatang pamireng nggih engkang kula kutip saking apa namanya kabar Jawa official mekaten. Niki pertanda kesuksesan dalam pekerjaan utawi usaha. Nah, jenengan imut-imut nggih, manggil lek wonten tokek berbunyi satu kali. Tekek. Aiku Bu Deme. Kalau dua kali gimana Bu De? Nah ini katanya sih menurut primbon Jawa Purwokatang Pamireng itu pertanda keberuntungan, saling mengasihi dan keharmonisan bersama pasangan atau keluarga. Maka tentu rasanya. Nah lek ne bunyi tiga kali Bude. Nah ini pertanda.

katanya kurang bagus ya. Katanya akan menemui kekosongan atau urusan yang kita hadapi ya. Ini tidak bisa membuahkan hasil. Katanya sih seperti itu. Kalau Bu Desi ya tetap ae apa? Tetap percaya ambek sing urip lah ya. Terus kalau genep lagi bunyinya 4 kali pertanda akan datangnya musibah atau kesialan atau pertengkaran katanya. Lah kalau lebih dari 15 kali iki tekek berarti anjene seneng ngomong koyo Budi. Lah ini hitungan itu akan diulang kembali ke satu itu sampai 15 kali berarti tokek anjene seneng nguni ya. Nah, para kadang pamireng wonten fakta nggih di balik mitos sak menika. Nah, secara ilmiah tokek masuk ke rumah terus kemudian dan bersuara ini semata-mata untuk mencari, katanya sih kalau secara ilmiah ya itu mencari tempat yang hangat, yang aman, yang banyak sumber makanan. Seperti apa? Tokek itu biasanya mangan nyamuk, mangan laron atau serangga-serangga kecil lainnya ya. Jadi bunyi yang khas juga berfungsi untuk berkomunikasi atau mencari pasangan gitu. Jadi ojo aneh-aneh ya. Ya silakan yang mau percaya juga boleh ya. Itu kan kalau menurut keyakinan sebagian masyarakat yang itu memegang apa namanya primbon Jawa itu loh, Bro Kadang Pamireng. Tapi kalau secara ilmiah itu tadi ada penjelasannya di balik mitos tadi ya. Fakta lah, fakta di balik mitos tadi itu ada penjelasannya. Mekaten para kadang pamirang, tapi memang napa nggih tekek nika sering dikaitaken kalian mitos lan pertanda baik, ananging ugi sampun sering muncul dan bersarang meninggalkan kotoran. Jadi rumah itu jadi kurang bersih lan boten nyaman mekaten nggih. Terus pun di wonten daleme panjenengan napa nggih sering wonten tekek. Nah iki mesti mari budhe ngomong ngene iki berarti kok langsung dieling-eling. Siji, tekek berarti membawa pertanda kebaikan. Tekek, tekek. Wah, iki berarti keberuntungan ya. Terus lek eping telu, alamat iki. Kak, aku lek percaya ngono ku sing api-api tok tak percaya, sing elek gak tak percaya. Engko lek tekeke ternyata bunyi 3 kali, aku tambahin aja jadi 4 kali mekaten nggih. Nggih, para kanteng pamireng matur semanuan sangat nggih. Ada Pak Wahyudi Gresik, Wuyung nggih, Pak Wahyudi nggih. Oke, kula peteraken saking mantos nggih. Iki enak iki lagune. Biasane budheku nggih muter Wuyung, lek nek mboten Wuyung niku sripa.

0: Aduh, kayang saestu nggih para kadang pamirang sembah nuwun nyuwun si sedeman nggih. Wilujeng dalu pun request tembang walang keke. Oke, sampun kula siapaken nggih.
1: Yo yo anger cingi joli.
2: Dijoli tenan lho, ayo.
3: Aduh yung, aduh yung, aduh yung. Kau yang apa?

0: Bocah kok kritis. Dikandani aku ya aku. Ora nangil kuning. Kowe gelem orang ladeni aku sak cum-cuman wae.
1: Amon, Dek, aku sono sing duwe kok.
0: Ah, mbok lem.
1: Ah, mbok mo.
0: Mumpung aku ini gelem lho Cahyu. Yen aku mah ngucur kowe. Yen kowe mah larahiku arep tak dileke ngendi coba?
1: Ya salahna kono wae to, Dek.
0: Apa soal bodo? Yen bodo, aku suke. Apa soal duit? Yen duit, nganti nyamunin apa ya lo? Yen duit, nunggu lo.
1: Kemana?

Aduh, nggih. Para kanca pamiren Pak Buirin request sambel kemangi nggih, mangkel wonten tasik wonten wedal nggih Bapak nggih. Para kanca pamiren walang kekek kula aturaken kagem Kang Sardi Bendot nggih, semanuwun sanget. Sakmenika sampun jam 09.00 langkung sekawan dasa songo. Titi wancinipun Bunde kedah pamit undur diri saking adicara Tejo Wangi Jan Grespol dinten menika dinten Sabtu tanggal sekawan bulan Juli tahun 2016. Nggih, para kadang pamireng semanuwun sanget nggih, salam sehat, sehat lan bahagia. Pun supe, sama niko sampun musim kemarau, ge kedah jaga kesehatan, ge boleh amat terus manuan sangat, ge. Semanuan budhe pamit undur diri, mboten pundi-pundi tetap stay tune wonten 103.3 Pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Terima kasih, ge, para kadang pamit.

0: കൊണ്ടു.
1: Air terjun Coba Rondo berlokasi di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Konon dinamakan Coban Rondo bahwa dulunya ada kisah sepasang pengantin baru bernama Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi dan Raden Barun Kusuma dari Gunung Anjasmoro. Dewi Anjarwati ingin berkunjung ke Gunung Anjasmoro, tempat Raden Barun Kusuma dibesarkan. Mereka pun berencana pergi ke sana. Tetapi ibunda Dewi Anjarwati melarangnya. Namun, mereka tetap pergi.
2: Kakang Raden Barun, sudah sebulan lebih kita menikah. Tapi aku belum pernah kau ajak ke tempatmu di Gunung Anjasmara. Aku ingin sekali berkunjung ke sana, Kakang.
3: Baiklah, besok kita ke sana.
4: Sebaiknya tidak usah pergi ke sana, nak.
3: Kenapa, Bunda?
4: Ibu bilang tidak usah. Berbahaya, ibu khawatir kalau nanti terjadi apa-apa dengan anakku.
3: Tidak apa-apa, Bunda. Saya akan menjaga istriku Dewi Anjarwati.
2: Iya, Ibunda. Kakang Barun kan pandai bela diri, jadi pasti dia akan melindungiku.
4: Tapi, nak, ibu khawatir.
2: Tidak usah khawatir, Ibunda. Tenang saja.
3: Iya, Bunda.
4: Ya sudah, terserahlah. Yang penting, ibu sudah mengingatkan kalian.

0: pergilah mereka berdua ke Gunung Anjas Moro, tempat Raden Baron Kusuma dibesarkan. Tetapi di tengah jalan mereka menghadapi rintangan. Bertemu dengan Joko Lelono. Joko Lelono tertarik dengan kecantikan Dewi Anjarwati. Dan ia berusaha merebutnya dari tangan Raden Baron Kusuma. Terjadilah perkelahian antara Joko Lelono dengan Raden Baron Kusuma.
1: Hai Baron, mau kemana kau?
2: Aku akan ke Gunung Anjasmara.
1: Tidak semudah itu kau melewati jalan ini, Baron.
2: Katakanlah, apa maumu Joko Lelono hingga kau menghalangi perjalananku?
1: Serahkan dulu Dewi Anjarwati kepadaku. Setelah itu, kau boleh melewati jalan ini.
2: Apa? Tidak bisa. Dewi Anjarwati adalah istriku. Aku tidak akan menyerahkan kepadamu.
1: Oh, berarti kau memilih mati ya? Hiat!
2: Dewi Anjarwati, cepat kau sembunyi di balik air terjun itu.
3: Iya, Kakang.
0: Selama 3 hari, Raden Baron Kusuma bertarung dengan Joko Lelono hingga Raden Baron Kusuma kalah dalam perkelahian itu dan meninggal. Dewi Anjarwati sangat bersedih dan menjadi janda.
1: Akhirnya kau mati dan istrimu akan menjadi milikku.
3: Tidak, suamiku meninggal. Aku tidak mau keluar dari sini. Aku takut. Aku tidak mau menjadi istri Joko Lelono, si penjahat itu. Kakang Baron. Kakang Baron.

Sejak saat itu, air terjun itu dinamakan Coban Rondo. Coban artinya air terjun, sedangkan Rondo artinya janda, maka air terjun itu dinamakan Coban Rondo. Kini, tempat itu menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah.

0: ngene iki nek krungu basman mesti sumbar. Awas kon. Kadek ngidungno aku maneh kaya ngono cilono. Ciloko iso kok cilono lho. Tapi dek sugih saiki. Aku krungu kabar. Omahe sing lawas iki dibiyokno rene. Cuma saiki dibangun. Kapan aku dilin rono ya? Loh. Loh iki arek Jombang iki, Kepatihan Gang Loro nomor 11. Cak Slamet tukang sepatu. Wah. Halo Cak,
1: rasane lho.
0: Enggak kok.
1: Kok kene gak tau petuk tambah ngelok-ngelok.
0: Ayo kok tambah ganteng. Biyen biyen irenge koyo ngono saiki kok tambah bles.
1: Mari kobong.
0: Ya gak ngono tapi ya lemu ta.
1: Lemu.
0: Wong lek sehat iku lak sembarang lak enak seger. Kok sepatune rek mengkilat digosok apa iki?
1: Eh, godong jati.
0: Loh. Kan disemir apa disemur?
1: Semir, semir kok disemur ya apa sih lo?
0: Oh, disemir.
1: Semir.
0: Waduh kaos kaki e abang.
1: Abang. Sisian. Sisian lo.
0: Loh ya sisi biru. Tapi gak apa-apa, Cak.
1: Gak apa-apa kok kasakian ya.
0: Iya lo gak ketok
1: ta. Gak ketok.
0: Wah, celonone rek.
1: Wah, stil.
0: Mburi dedel.
1: Kecantol mang apa lo?
0: Lah lah apa nyantol-nyantol ae.
1: Empat bis.
0: Bis kok nyantoli. Apa? Bicipto?
1: Iya, bicipto.
0: Kak, bis sembarang lah, kak apa bis?
1: Iya.
0: Kak, bis ake ya, saya ini?
1: Iya, ake macam-macam bis.
0: Bis Jaya, ya. Tapi gak apa-apa. Ini kok anu, Cak? Iya, anu, rodok merubut tanya nih, kak ini ya?
1: Iya, bis lawas ya, Pak.
0: Lambi ini, Rek.
1: Apa?
0: Lengene telung perapat. Lek lakar dodo pisan lek cekak-cekak pisan ngono.
1: Biyen iki lak wis kepas ta.
0: Iya.
1: Aku mundak dawa, cingkrang nang aku.
0: Oh, sing dawa tangane ya.
1: Iya.
0: Oh, tibae
1: salah. Aku tuman jasku mundak dawa lho.
0: Tibae tangane slamet dawa.
1: Oh, tak wasuh kabok kon.
0: Oh, kaine sing
1: mung jene mengkeret.
0: Orlojine lek.
1: Oh, duwe apik ya.
0: Wah, mandek.
1: Pegelo, pegelo.
0: Oh, otomatis iki.
1: Otomatis.
0: Waduh, aduh, aduh. Lho drijine ali-ali ini rek.
1: Endi ali-ali?
0: Lah iku
1: ngawur ae.
0: Apa
1: iki? Caplak kene rek. Kon iki ketok-ketok nyapa lho, kon gak ali-alian jare ali-alian.
0: Oh iya. Lah kok sakmono gedene.
1: Tak ingu arek.
0: Wong caplak kok diingu. Jajasan bae.
1: Wah iya sih. Nang Surabaya cak jajane lho.
0: Kau ngkep ta ayam ini jajan.
1: Ya enggak sih, waktune sih kok.
0: Iki apa wong beduk ngene kok waktune.
1: Ah coba gak ono rakepane gak jajasan lho. Enggak duwe klambi maneh.
0: Iya mek iki yo.
1: Iya.
0: Tapi wapi cak dandane.
1: Wapi.
0: Lho ndo, jas ireng bolae putih.
1: Ketok-ketok ya lho.
0: Iya. Melok-melok temen. Iki wis mbayar kabeh.
1: Kon isini-isini lho, tak gawe ngene selunas lho.
0: Lunas, tapi pernah iku critane anak wong soge.
1: Oh, biyen.
0: Aku saking aku lak mek krungu-krungu tok durung tau mbuktekno ya.
1: Biyen lho soge lho.
0: Saiki.
1: Melarat.
0: Ora.
1: Biyen.
0: Tapi pernah gak isanan iki biyen.
1: Oh, biyen.
0: Iya, saiki.
1: Isanan lho.
0: Lho kan. Lho gak ngono lek kepethuk kanca lho wis gak ngomong ki lho dhuwit 1000, 2000 ngono.
1: Oleh ndi?
0: Lho,
1: oleh. Oleh ndi aku iki?
0: Lho biyen lak ngono jare arek.
1: Biyen lah saiki gak nyekel iku.
0: Tapi yo nyekel dhuwit prasa kuwi.
1: Kon iku. Iso-iso ae.
0: Dan delok semereng ae lho, ali sing jomplang sisi. Ketara nyekel dhuwit peno, iya.
1: Dadi lek jomplang sisi ku nyekel dhuwit ta lho.
0: Iya.
1: Mesti gak nyekel blas arek kon iku.
0: Gak ngono apik rek jas rek. Iki ndandakno pira?
1: Ndandakno 8000
0: lho. Lho kok murah?
1: Murah. Misanan
0: dhewe. Oh iya golek dulur-dulur aja rada enteng ya.
1: Family-family kene lho.
0: Iya gak apa-apa.
1: Oleh keringanan.
0: Sak aku ngene sak jane aku petuk kenai kebenderan.
1: Apa sih?
0: Jange sambat dhuwit.
1: Sambat to
0: lho. Dhuwit kok.
1: Lho sambat sapa?
0: Sambat peno.
1: Rumah sama aku bang ya kon sambat iki. Utang nang bang ngono lho.
0: Lho gak ngono nang kanca dhewe mek titik ae pira mek 2 juta ae.
1: Gak kurang ta.
0: Lho lak lek ana ya 3 juta gak apa-apa sak sing kebutuhan aku akeh saiki.
1: Kaya apa 3 juta iki?
0: Ya jange lak bangun nama mburi gitu
1: lah ada 3 juta piro lo saiki lokasi saiki kanggo apa cuy bangunan bangun saiki larang lah kurang takon itu
0: ya lo anak 3 juta setengah
1: wis temen tak
0: iya
1: wis temen
0: iya iku
1: duit bebekmu ya kan kene rong ngewe gelebekan datak no jutaan kan itu
0: hari ini kaya dulu di safari
1: kalau
0: kau nak didi aja aku nyele 10 ribu, jangan iring-iring aku.
1: Gak nyekel loh, gak nyekel.
0: Iring-iring kemanten.
1: Kak duwe.
0: Wah, lare.
1: Saja 10 ribu, 500 gak nyekel loh.
0: Wis jas iki tak silih, Mas.
1: Lho. Iya. Kok ning ngambrek kok apa? Wong jas tak eman-eman arek kon.
0: Wis tak silih rong dino mule mesti suweke.
1: Lho.
0: Anu. Mesti licine.
1: Wis gak iso.
0: Oh, nyeluk ngono gak oleh
1: sih. Aku lungo gak tak gawe lho, tak eman-eman lho.
0: Iki dandanan ndok niki.
1: Pengen contong.
0: Oh, Ndek, ini sore ringin contong iki. Oh, penjahit apik nyene.
1: Penjahit apa kiri? Rekan contong itu penjahit apa? Sebelah lo.
0: Oh sebelah.
1: Iya, rekan contong ni sehari kayak keretok itu.
0: Kak ukurannya karena aku gede di pundai.
1: Yo gede aku lemur.
0: Tak tangan ni, tawa ni.
1: Tawa aku sih.
0: Tapi lah karena aku pasawangan aku cilik cuma aku.
1: Gak iso.
0: Aku ni nyolong petek. Nyolong petek aku.
1: Nyolong liane gak iso kan tu.
0: Ngawur. Sawangannya cilik cuma lah karena pernah pas.
1: Gak iso. Ngapa pun cilik lo.
0: Aku tak
1: lemur.
0: Aku tak nanda nonang tunjungan. Kadang-kadang rong jam aku mari bu. Bu hong kosi pirong, bu saya ketemu bu pirong.
1: Nah, tidak naro nalo.
0: Nah, itu ukurannya sih.
1: Ya, ukuran awak dewe lah.
0: Bukan.
1: Kau tu mungkin janda, nak jasmu kanggo. Awak muka ukuran wong dia aku tu monta.
0: Lupa.
1: Enggak sih.
0: Tak podo pun dah. Pun dah pun aku pun dah botol. Ikaringi saya ni tawa.
1: Kau tambangannya aku sih.
0: Saya jahitan yang jeru rangkep ih.
1: Rangkep loh.
0: Oh, kaya saya.
1: Celo.
0: Bisa. Delok tak ngukur tangan ni sih. Tak jolong ini loh.
1: Ada yang bersuai.
0: Lo. Lulak plekah. Lu tangane lu kurang dawa sih tak jenjet sih.
1: Yo suwek lah kan iki. Lu jenjet kan wis memeter ya kan.
0: Enggak ngono, pas lu ngene pas ini Cak.
1: Lho iya. Pas tapi pundake wetenge.
0: Ya apa bareng aku nggae jas iki.
1: Api
0: ya pantes ganteng ya.
1: Iya,
0: ada kuning. Ya tak sile seminggu.
1: Balik lo. Kan mau nyacak tak nyelang lo.
0: Wis, kadung tak gawe gak gawe tak golong-golong lo. Ayo tak golong-golong lo ayo.
1: Iya lah. Waduh kon niku. Wah, rusak aku tok ae kon niku. Manis omongmu kon niku.
0: Dilu ae engko tak balik nang kok suruh tak balik nomor ring
1: ngene. Pirang jam?
0: Ya serong jam lah. Engko lek gak anu jupuken nang me kanca dhewe wis.
1: Tak iki sing nyelang juk nang omah kanca dhewe lho.
0: Tak titip nomor Basman.
1: Lho lah apa?
0: Ya engko aku lak selak kesusu ah. Paling
1: ora usah mbek aku lah apa nang Basman.
0: Ya soalnya engko aku selak kesusu, paling
1: aku lek rono gak wani.
0: Apa?
1: Irunge muning. Wedi aku mbek irunge Basman wedi.
0: Iku ben yo. Iku ben nyidam kaya kan sengong. Gak apa-apa, engko tak warai, yo.
1: Lah kon warai apa?
0: Ya tak warai. Cak aku dikon kartolor ini.
1: Oh, ngono.
0: Biasa Basman takon, takon syarati. Lek takon syarati wis jawabane nedon rimo, ya.
1: Oh, takon syarati nedon rimo ngono ae.
0: Eling ah?
1: Eling.
0: Si upamane peno dadi aku dadi Basman.
1: Iya,
0: upamane kula nuwun upamane. Kula
1: nuwun.
0: Lho, kon mati ya. Lapor ini.
1: Ya kok Basman.
0: Oh, lah kon wis mencelek ngono.
1: Basman digoreng kena tagak.
0: Lho. Aku rene kon kartolo.
1: Oh, aku rene kon kartolo.
0: Lah perlu ne?
1: Ya kok Basman.
0: Kok sih balik Basman nih?
1: Jupuk siapa?
0: Jupuk jas.
1: Jupuk jas.
0: Mat kau nene jupuk Basman tak?
1: Kon kata tisan lo.
0: Mat lapo kau ini?
1: Kon kartolo.
0: Perlu nih?
1: Jupuk jas.
0: Lah syarat mat.
1: Nedon rimo.
0: Nah jual lali.
1: Oh iya.
0: Syaratin nedon rimo.
1: Rimo ya.
0: Ya wes ngono kok. Jupuk nang Basman ya.
1: Iya. Wes. Jupuk teman lo ya.
0: Ya wes kembali sentul.
1: Ya
0: kembali sentul.
1: Iya.
0: Nah, iki wis kena iki jas tepak iki rek. Kayaknya kelduwe. Sing penting namanya Basman. Ya apa? Tak rekodoy.

0: mulai mulai muncul. Aku khawatir lali ya. Tapi enggak ya. Wong sing diarani wong urip kaya aku iki ngerti kok. Sebab syaraté wong urip cuma telu. Urip, panguripan, urip-uripi. Sing diarani urip ya aku iki iso mlaku. Krembya-krembya urip. Lah, panguripan. Nyambut gawe. Lah nek wis iso nyambut gawe, jurusé nang ngone ngurip-nguripi. Sing diarani ngurip-nguripi iku mang anak bojo iso mangan kabeh. Iku syaraté. Mulane aku saiki sayem. Lah gak ayem ya apa tanpa angkat junjung, tanpa nyambut gawe sugih. Mulane kabeh wong ngerti lho ya Basman sugih. Gak Basman tok jenengku ana juluke kok aku iki. Wong-wong gak ngerti aku dijuluk. Jare gak dijuluk, jenengku ana Basman, juluk Selodono. Selo watu dono wewe. Dadi aku iku wong sing suka wewe watu. Enak awet.
1: Oh, dibalik yang ini kumat.
0: Kenapa gendeng tak kali gula?
1: Kenapa ngomong besok apa cak?
0: Ijen.
1: Ayolah, pokok ngomong dewa kau naik uangnya.
0: Lho, ya, pari gak ngerti ini rekaman hari ini. Gak ngerti aku ini ngomong soal uripku, uripku. Ya, apa tak mau ngomong gak oleh. Ngomong uripku lho, uripku lho, ngerti ya?
1: Lah ngomongin dulu nang jobol, ada daya cek rung, ada gede kaya. Boleh kalau jengking dah?
0: Ya ngentu batukmu kona. Kalau uji jengking itu.
1: Iya lah batuk apa, lah ngentu perung.
0: Tapi gak urai kalau itu ada lho. Gak tau merene, liane ureh-ureh uang tok
1: aja. Bungsu gini nih.
0: Lho iya.
1: Lu gue kursi gading.
0: Masa, omongmu kayak galak ngomong. Oh, awak kok dalang kok kulian.
1: Kursi apa iki wong kene?
0: Kursi pelitungan biasa ngono kok sih. Kursi gading gambar pencono. Lah ngebusuki gegermu ngono ah. Ngawur ah sembarang kok adakno.
1: Mejane ukir-ukiran.
0: Iya biasa antik iki waran Jeporo iki. Jeporo. Aku nek gawe iki
1: Jeporo ya.
0: Iya nyusul tukang Jeporo tak kore ini. Ke Jeporo iki.
1: Ya lo tolong karon.
0: Oh, iya bayar lo. Ya tolong, ya tolong tak bayar kan.
1: Oh, bayar.
0: Iya.
1: Ya saya ngadep susu saya gak gelem.
0: Iya.
1: Ngadep kucing.
0: Kok iki lho apa? Nang kucing-kucing.
1: Ngadep kucing. Kucing-kucingan lho. Teko apa iki? Kuningan apa Mas iki?
0: Lempung. Ya biasa, keramik-keramik, bahan keramik iki lho.
1: Keramik.
0: Iya, keramik.
1: Tembok ora waduh.
0: Oh iya.
1: Ya cete ijo ya abang ya kuning.
0: Iya kok motor tank. Kon tapi gendeng aku niku. Wong tembok abang ijo kuning perayaan ta kon niku. Wis umume saiki ngono sing antik tapi gak boseni ngono lho.
1: Kapan-kapan gak studio Pak Cak?
0: Hah?
1: Studio.
0: Ya studio.
1: Iya.
0: Gak syuting rekam kon. Wong kon bulet ngono mang ya. Lah aku gak studio lah kalau sing nyewa rekaman. Bulet wong kon arep. Kon iki

0: Lha ya kupat tanggal selawe.
1: Apa?
0: Gawe lepet tali ini merang. Ayo sing giat nyambut gawe supaya sampet merang. Ngono. Oh, modelmu tono.
2: Awak nang kali.
0: Iya, iya.
2: Budal wong loro.
0: Iya, iya.
2: Nang Tegal.
0: Iya.
2: Ayo ngunduh walu.
0: Aduh, jajak rek, iya.
2: Ojo lali.
0: Iya, iya.
2: Jung loro.
0: Iya, iya.
2: Tambah suwe.
0: Iya.
2: Erung mabuk.
0: Iya. Iki nanti, iki dirungono bojoku geger. Kalau
2: dalam
0: bungsu
2: kalau buri ini gegeran lo aku lo. Tapi, lek kena gejon tu cak.
0: Iya iya.
2: Masih ngono gak tahu gegeran. Lo dorukune.
0: Lo tatur.
2: Podo ngatasi.
0: Tatur.
2: Ekonomi gak tahu kurang.
0: Lah.
2: Lo bung sobo terus.
0: Sobo terus tak no. Aku ngatur bojo stabil aku.
2: Wow.
0: Iya. Gak sama bojo emang kotor. Masih keadaan kau yang ini. Bojo tak tukar sembarang.
2: Pelakar penonyar ya.
0: Pelakar ya.
2: Dengarin gak ngelinding.
0: Model, lu kan gak mulai aku nih.
2: Iya, bisa ya?
0: Iya, iya.
2: Tak tinggal?
0: Iya, mulai.
2: Sopo sing jopo tak kongkon kek no.
0: Iya, iya, iya.
2: Pokok syarati, tak gawani.
0: Iya, iya, iya.
2: Sampion.
0: Ngom hiyo. Tumun pabita sampion. Hari kopi gendeng kok hari ini jadi.
2: Lu aku liwat gini.
0: Lu kan kenapa, kenapa? Oh,
2: lawangnya kok ndi kok bobolannya mulut ya?
0: Ya, apa model pavilion hari ini? Model pavilion, omah kuno tapi antik model pavilion.
2: Iya.
0: Jadi ada pelayanan enak, ngono.
2: Iya, iya.
0: Nek kuwi model pelayanan enak, upama kon gawe panjer gak iso, balik no mlayu kene. Gendeng kok arek jane kok iku iki migato kok niku.
2: Tapi tekan njopo bersih,
0: Om. Oh, bersih entek gentenge gak ono wis.
2: Kan niku artine risik lah.
0: Lho iya sih.
2: Kan tak delok teko jero waduh apike.
0: Wah, salah mulane.
2: Lawang sing mburi bobolan wis engkleh.
0: Iya babat ta. Tak tau situ engsele kok nyene.
2: Nyuwun kami.
0: Kami seno. Tapi kuwedeng. Wah, arek kata to. Alah mikir kon rusak badan nambah.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Nah, yo aku nek eling-eling urip ngene iki yo getun aku. Biyen nurut wong tuwa yo gak koyo ngene lho. Panjenengan sembarang aku gak koyo nurut wong tuwa. Oma-oma yo ngono, biyen iku sitari bapak aku jangan dolan wong Prancis. Gelem. Tapi kira gak sesuai ambek aku. Ditari maneh wong Eskimo. Tak delok kok ndek kate adem nduk kono gak cocok aku bawa adem. Mele dhewe datang oleh gajah uling. Gletek ale wong Kepatian ya.
2: Lobang.
1: Repot ya apa kan jane wis kadung jodoh. Nguk gegero bendina ya percuma barang wis dadi. Kayak ngene iki mang pamitan lunga sediluk sampai yamine gak nok mule. Atik jajasan barang curiga aku. Kemana larinya?
3: Lah bokas. Ngomong kemana larinya? Rumah sama aku ki pelarian ayo apa?
1: Ya gak ngono, sampean malah pamit sediluk se kok sampai yamine kayak teko-teko ndi?
3: Wong kendaraan iki sok macet, menungso mana gak macet to? Hah?
1: Pancet alasane ngene krian macet.
3: Yo mampir nang ngono arek-arek sih, kanca-kanca sih kok.
1: Dijanji jam 12 lu teko lho. Krian macet. Kok mesti krian nek sing macet sih?
3: Kok mesti dirasane gak tau nang aku ketok wong wedok tengok-tengok ngarep maca majalah ta? Ora ta senyum simpul liyane merengut ae. Mulane rezeki macet kan iku.
1: Alah ya gak mergo ngono, panjene sampean iku ya jejodohan tambah suwe iku tambah nyalahno aku tok.
3: Mergo kon ceriwis.
1: Iya, panjene ngene salah rewel. Tambah tua kok gak tambah tenang, tambah pencilaan.
3: Rumahsamu aku iki arek cilik tak kok pencilaan iku.
1: Lah
3: aku iki njogo nama keluarga itu sampai dicacat karo liyan itu tak hati-hati ada pencilaan ini loh.
1: Aku lo khawatir sama ini kulungu ada jas-jasan barang B.E. tak kena pengaruh kayak bian, kayak arek-arek.
3: Pengaruh siapa aku?
1: Tak tahu, sama ini diwaratnya rob gede, kena samblas aja.
3: Tarap gede itu tarap ya apa sih? Tarap kebanjiran itu tarap gede.
1: Mbak wis tenang-tenang wis ndek oma wis duwe perusahaan sepatu. Mbak iki
3: wong macet ngene lho, sipe gak ono gandakno rek, kon jagakno. Wingi tok-tok jam 12 bengi sak pikir ya wong dandakno.
1: Bae lapo?
3: Nyelang amer.
1: Ya gak apa-apa sih wong
3: nyinyi. Nyelane ya ngono jam 09 tok-tok gak ngono dandakno, njaluk paku. Ate gak tak kek iku ya apa jenenge tangga? Tak kei langsung terus entek ngene bekakas iki.
1: Hanya nusum-nusuman, delok nek jange riyo.
3: Napa?
1: Tak kualan sampean.
3: Kualan apane? Utangmu iku sing nagih kualan iku. Oh, abang kredit sak bendina mrene iku. Ngapain ember apa panci sewek rantang
1: oh. Aku ki eman nek barang cilik cilik iku tuku ku eman nang
3: kulan om ditagi abang rene kok warna aku nang pasar padahal gak kondelu kembung
1: jam sing
3: isine ati gak tak kandhani iki yo apa tak kandhani bojoku kebacut anjene
1: jek ngono ta ngene-ngene ana eleke yo sampean katut
3: katut tapi kan tahu lapor aku mas aku nyelang utang panci tahu ta ben sewek tahu telonyar telonyor arisan didol
1: nah
3: wayan nampa aku tolak nanti kasar-kasar di tanggal ini waktu nomor ini tompa
1: nanti ya tak dol kayak apa sih
3: dipangan rendengan ini kok arisan di jadi yang ini
1: makane
3: lah ya warah-warah loh ngomong aku
1: mau masih rendengan yang jaluk jas barang
3: kita jaga no kok tinggi nyarutan jas ini malah gak karu-karuan aku ya
1: mbak berai aku ndelok-ndelok nek wayahe rame kok berai nek sepi gak usah
3: ngkon ya podo ae.
1: Lah apa?
3: Ngencer berai udan deweres gak nambi-nambi berai. Kok kate amblas tak kate berani aku kon niku.
1: Lah apa masih aku berai lak ndok omah sih?
3: Berai gak pokro gak karu-karuan. Lho,
1: apa?
3: Centing iku pirang tahun gak tumbang. Sampai ngelinting iku. Masa ala kas kas kok untung oleh bojo aku coba liyane ngono wah kuwaploki terus kon temen kok.
1: Kok iso lho? Sampeyan karek main dotok penggawe aku ngono soro.
3: Soro apa jenenge kon niku wis gak entos apa-apa kopro sebare kali. Lho, wadah dadah, blok dah. Kan gak tahu sikatan tak kasih untung masalah.
1: Ngapa rae?
3: Aduh, Mbok, Mbok de bojo kok sekuning gak karu-karuan ngono.
1: Ya mbok ngilang aku kuning. Sampeyan niku kan ganteng entah. Wong sampeyan niku ya
3: aku iki elek, Kas, tapi manis ngono, Kas.
1: Manis apa koyo sinyo kecemplung tir ngono.
3: Aku lek kecemplung gak kentas ngono iku.
1: Gak gelem ngoco dhisik.
3: Kocok ndi gak gabe kocok ngono lho.
1: Keton aku ben ora gelem aku dilamar wong Prancis iku.
3: Temen, Prancis gendeng iki nglamar kon.
1: Gak iso njek wetek oleh kepatian
3: ya. Paling-paling dirabi wong turis sing terus bingung nek nengah. Gak iso mule kok sing rabi kok.
1: Jenenge lak turis timbang kepatian nek oleh no terminal.
3: Lha kene kon golek numpak bis. Mulane golek petuk mbek aku.
1: Iso. Ana wong nggone terminal. Diawe.
3: Diawe ya moro. Karo lek gak moro ngono diwawe ya moro. Ajeng iki kok ya kudu karep ae dadah.
1: Ya lumayan sih timbang bayar. Aja ngono. Undangane apa undangane ku?
3: Lho la ya menih ta.
1: Ya iyalah jase ku ndi jare diwasrekno.
3: Lho mang tak basa tak jopo, tak gawe nggone embong di selang kancaku.
1: Ya apa?
3: Selang kancaku.
1: Ngono iku koncone wis bagian rotot-rotot tok ae.
3: Apa nih dorot-dorot gak gabek apa-apa kok.
1: Bukti nih, wong jas kok sele-selene jas iku jas larang, nek lungset iku nang wasre ya mbayar.
3: Iku perlu, aku ya seneng tolong nang kanca ngono lho, Kas.
1: Sayang. Tolong iku ya. Waduh ngomong sayang ketemu Bram Koro.
3: Maksud tau tak.
1: Karo sayang-sayang kok tabokan.
3: Eh, iku tak jaga nih cengkare lama tuh. Arek beras-beras rewel kan ya.
1: Sapa sing ngene iku?
3: Iki kanca aku dhewe Kartolo.
1: Pancet ae kumpulane.
3: Pancet ini grupe are. Ganti liya gak enak ngono lho.
2: Oh, terus karuan.
1: Cukun, jasa cukun.
3: Wah, kok janji mek Kartolo wong sedina sampe tak jaluk saiki lak dilokno kanca sih aku iki.
1: Paling gawe pamer, nemenung nang terop gawe jas, jas silian nek pamerno.
3: Lah, terserah Kartolo ta wong sing pamer duwe aku.
1: Cukun.
3: Meneh dikae. Meneh dik.
1: Ha iso. Cukup saiki.
3: Agak cukup ya apa?
1: Gak usah melok meneh aku dal dhewe.
3: Alah bulek, melok bulek.
1: Gak iso, ngaku wis kadung brai kok.
3: Dadi aku gak jajasan gak konjak.
1: Gak. Mancen sampe nek gak kena sandange api.
3: Sandange apa? Ngene
1: keluar karo pete anggrem iku lho.
3: Wis sandangan opo aku coba ta?
1: Pakan jaran iku lho, Gaen.
3: Terus kon singgung siri ngono ta?
1: Oh, iso aku lho wong jan sele-selene kok teko nang nek ana sing suwek iku ya apa?
3: Padahal gak ana tak semen.
1: Alah, gak kena ngono.
3: Kartolo kowe nyelang hati-hati.
1: Hati-hati apa? Hati-hati ku nek weke dhewe, nek weke wong biasa gak gladrakan, ngerti?
3: Wong biyen tak selangi sarung mulai bengkak kabeh kok. Tapi lak sarunge sebetel.
1: Apa meneh saiki jas?
3: Iki ya wis memet iban. Ya tak jupuk ya, mbok timbangane. Jajasan ya nang sale to. Dressing api.
1: Sandalku gak dipaku iku. Dan digawe.
3: Lah iku paku usuk nganggur loro. Paku ngarep jomplang kon ya.
1: Nemen bojone tukang sepatu sampe sandal koyo ngono gak direken.
3: Wis kon nek dressing api lho sampe gak api metu tak mentak.
1: Ya.
3: Gua kok jerongkok nduk.
1: Aku gak sampe menjatuhkan wong lanang gak sampe.
3: Kon menemban nek brai ku sing ati-ati sing ati nek gak dikocok nyelang kocok, gak duwe kocok tanggane gak ono ya iko sumur to.
1: Ya apa?
3: Wis lambe bundowe. Pekuwenge sak
1: kawan.
3: Bagi san ciu-ciu ta ya coba mau lihat buah gong lo.
2: Aku kadek ya,
1: domen. Iya, aku tak nangkap salon.

0: sembarangnya teko akal. Okol bare akal seje. Nek okol ngedu kekuatan, nek akal ngedu taktik. Tapi nyatane, nek kartole arek goblok kok. Kartole arek goblok pitung turun arek. Lah wong jas tak kek kene, tak cekel dhek njeluk dhuwit tak kei. Wong saiki jas iku umum nek apik ngono ya. Wis ta lah. Nek selawi pelayon. Nek tak delok jas iki, wol iki. Wol nyatane nek elingku wol iku nek ulune iku diobong mambular. Wol. Tapi iki enggak. Ya apa sih tau lagi, iki wol tak wol iki. Ya. Bareng tak jabut ulune gak mambular mambular lirang. Ya. Tapi gak tadi apa wis, bentuke potongane gemuga aja dicukuk. Cuma katolo gak iso ngrambut masalah bolote. Iki bolot aspal iki. Enak iki tak sikat sing resik tak cukup no kastok tak kastok stret nang gembong pelayon nek selawi 30 pemane wong ngerti gelis iki jajal tak cukup no kastok ae
1: dun bas dream jenenge bas apa sih kok angel iki? Bas.
2: Loh. Lah ya, Dilan. Klek. Jas kuwi ketara iki, lengene suwek separo iki.
1: Wong ndok omah iki tak mingi. Nek waktu aku resepsi gak tak gawe lho, kok kene gemletakan. Lah klek masuk angel lak ngerok ya aku mbok tetokno. Wah, wis wong kopro dikeki jas. Ngeleh gletak-gletek semule ae aku.
2: Loh, Mat.
1: Napa tak wasu kon nyeluk-nyeluk.
2: Kon niku
1: iling kon dikrop lho, duit ilang.
2: Lah kok iso kentek dhuwit iki. Wah, kok pencilaan. Kon niku mendaya tanpa subawa gak nek kula nuwun. Mulih gak nek pamit kok wedhus potol ae kon niku.
1: Duit kate mbayar prauto ilang manis ngingi nduk nirom.
2: Lah kon ngleset dhuwit. Iki pinti besar lho. Ora jaman sik aku gak duwe biyen. Kon niku lha opo? Ora jlojok rongkong kuwi tak lho. Iya sama Nira sama Putra bian pulang gedong lah bian
1: kan mulai gak? Mulai gak?
2: Kan aku mulai gedek aku
1: ini apa?
2: Mulai kan aku jas kan gawe lu nang samu
1: nah rumah samu jasnya siapa lagi?
2: Lu jas saya itu
1: jasmu?
2: Iya
1: Mbela
2: lah rumah samu jasnya siapa?
1: Jasku
2: Mbela rumah samu ngawur ae
1: lah rumah samu jas siapa?
2: Lu jasnya siapa?
1: Jas siapa?
2: Jasku
1: jasmu?
2: Iya
1: Mbela
2: Lah rumah samu jasmu apa?
1: Jasku arek.
2: Apa?
1: Ayo mbel.
2: Enggak apa iki. Em. Kon niku gendeng aku niku.
1: Ya kon sampel.
2: Eh.
1: Aku gendamu ah.
2: Lah apa gendak diatur amu koyo wong sikil sing ngono takno. Iki ngono ya?
1: Iya.
2: Iki ngono jasku. Dadah kon lancang kon gawe.
1: Masih tak gawe kata lapo jasku dhewe.
2: Lho sing nalar ya ben jasmu. Nalar ya apa?
1: Aku iki dikongkon.
2: Dikongkon?
1: Iya.
2: Siapa sih ngongkon?
1: Kartolo?
2: Iya. Oh ya wis sih ngono.
1: Lah iya. Lah sekaruan sih?
2: Sekaruan.
1: Aku tak mulai.
2: Kok bisa goblok. Tak no sumule.
1: Lah apa?
2: Tenongnya di lumano.
1: Oh apa nih tenongnya?
2: Di lumano. Omongnya di genano ngono lho.
1: Oh terus?
2: Nek kon di kon Kartolo.
1: Iya.
2: Iya tepak. Tepak yoan. Iya tepak.
1: Omongan mencela tak. Lah ngor pisan kon kok.
2: Kon iku ya sik kadade mungsuh ae kon iku.
1: Karo tepak ya tepak.
2: Nek kon kon Kartolo tepak. Tapi lak mesti ono syarate ya.
1: Ono.
2: Ah nek ngono syarate endi?
1: Kedo nrimo.
2: Atu. Kedo nrimo ya sik kadane
1: penate dintup apa?
2: Dintup apa dintup apa?
1: Nek to dintup apa?
2: Omongmu iku malu nyangklaki goblok.
1: Nek ae apa sih?
2: Aku lak takon ta. Kon rene mah dikongkon sapa?
1: Kartolo.
2: Wis dikeki syarat.
1: Wis.
2: Lah endi?
1: Kedo nrimo.
2: Atu.
1: Tak
2: takno
1: nek lara budal nang ngene puskesmas.
2: Lah apa lara gak lara gak apa takno ngawur ae.
3: Wah tak delok teko njaba guyone memel seneng aku.
2: Guyon ya apa sih?
1: Iki lho sing marai guyon iki.
2: Wong pecoan tak guyon.
3: Lho lan dicucuke.
2: Lho cucuke apa?
1: Cucuke potel tak teladung potel.
3: Jare pecoan.
2: Sakno pitik kaya apa?
3: Ono apa?
2: Iki ngono iki mang ya gegres. Keker.
0: Perkara apa?
2: Perkara apa? Perkara apa? Perkara jas iki.
3: Lah bapak wong jas iki slametane ni. Aku lak nyilih slamet ah.
2: Lah nek ngono bener. Ayo. Tanpa kon gak iso ngudari persoalan iki.
3: Minta kongkon manyane.
2: Lah, wis kon kongkon.
3: Iya.
2: Syarat endi?
3: Takokno.
2: Lah, met kon dikon Kartolo.
4: Do mrimo iki, Mang.
2: Cepak takon ae sih. Awe ngomong koyo akan nguar iki. Awe bongko aku niku.
4: Sik takon ae dikandhani ngono.
2: Lho,
4: dublek kaya apa?
2: Iya, boleh dublek aku iki.
4: Suntiko ta suntiko.
3: Iki urusanku.
2: Ya.
3: Kok kalau jasi tak gawe slamet sebab kan yen jasi slamet.
2: Nah.
3: Mang sing ngongkon aku.
2: Lho.
3: Aku ben kok lak rene sih.
2: Iya, iya.
3: Aku tang dhuwit jare kak duwe.
2: Iya, kak duwe.
3: Aku ngomong, "Cak, aku njaluk dhuwit 10.000."
2: Iya.
3: Kok kei?
2: Iya.
3: Lah jas iki cekelone iki mari kok cekeli.
2: Wis.
3: Oh ya
4: wis. Lah iya.
3: Lah wis mari.
4: Mari cekeli ya wis.
3: Ayo mulai.
4: Ayo mulai.
2: Are. Kon kapan bongko ya? Adakno kok.
3: Lah ya mari cekeli lah wis ah.
2: Lho wis tak cekeli.
3: Lho ya wis.
4: Lah ya wis.
2: Lho angin ku mang lho.
3: Apa?
2: Sidu.
3: Duit sidu apa?
2: Duit.
3: Duit sapa?
2: Masalah loh, kok lak trimo duit teko aku 10.000 ta.
3: Lah aku lak njaluk ta.
2: Iya,
3: njaluk. Njaluk.
2: Oh. Njaluk.
4: Nek utang.
3: Lah utang nyaur.
2: Nek njaluk
3: bebas.
4: Kalau njaluk loh.
3: Njaluk.
4: Bebas ae mule ya.
2: Mut selamat, mut. Oh, tak pacul gegeremuan gua takno. Wah, nek ngono kon iki politik, nek ngono kon iku.
4: Waduh, sok ana di poliklinik.
2: Apa? Poliklinik apa?
4: Politik.
2: Polisi muli. Politik nek ngono kon. Dadak kon ape ngakali aku arti kelopo gawe koyo ngono. Aku wong tuwek rek. Dadak kon akal koyo ngono.
4: Lek ngomong iki gemekro.
2: Gak iso muring-muring. Kon iku anane mekro iki netet ambekan ngerti ya?
3: Mergo wong njaluk dikeki kok matur nuwun. Lah iya jas mari cekel ya wis
4: ayo mule.
2: Lah kon njaluk takeki lho kon keponak aku ah.
3: Lah salahmu dhewe kok keki.
2: Lho anane takeki kon lak ngomong ta.
3: Iya.
2: Jas iki cekelen tak cekel cek.
3: Wis kok cekel.
2: Wis.
3: Lho ya wis.
2: Dhuwit mang dhuwit mang ya wis takno.
4: Dhuwit keteke endi dhuwitmu keteke endi?
2: Lho iya tak teke endi mang dhuwit mang.
4: Wong lalian ya.
2: Dhuwit sing kon gawa mah 10.000.
3: Wis entek, wis entek.
2: Lho wis entek.
3: Iya.
2: Wah nek kene aku gak trim. Wis jelas.
3: Lah gak trim tenan.
2: Apa nak nan?
4: Aku cekak ya.
2: Aku gak trim temen aku nak kau nama nan apa nama nan?
3: Eka tenandi.
2: Aku gak trimo.
3: Tenandi.
2: Nang Agraria. Iku nang kantor pos.
4: Iya kan? Oh, kantor apa sih?
2: Eh?
4: Gua gak trimo. Iku lapor kudu nang ngene perhutani, ngerti ya?
2: Hah? Lapor nang Bapak Sanusi. Bapak polisi, nang kantor polisi aku.
3: Kok katuan ya, Bas?
2: Wah iya katuan. Iya katuan, katuan. Deso kampung ada sing ngurusi.
3: Iya.
2: Ojo persoalan iki meningkat.
3: Iya.
2: Lapor nang Pak Lurah. Pak Lurah.
3: Ngono. Oh, laporno.
4: Walu.
3: Setuju, setuju dilaporno.
4: Setuju,
3: setuju.
2: Pernah
3: setuju?
2: Iya lho, kok pernah setuju ya sih. Aku sing lapor mesti setujune.
3: Ayo lapor. Ayo le, lapor le, lapor.
2: Lapor, lapor le. Lemu aku. Dadakno.
4: Oh, maero ta. Wong alir ta omae.
2: Lah piye nek ngene ndukuk kupang ngono.
4: Wis ngale pindah
2: loh ta. Lah pindah ndi?
4: Kok bingung.
2: Lah pindah ndi?
4: Lah piye nduk enti piyen?
2: Ndukuk kupang.
4: Saiki nduk kono ngono Simo.
2: Lura iki minggat ae polo iki. Takno wis tak ngene. Talak.
3: Waduh, dilapurno.
4: Lah ya apa lho iki lho.
3: Lah ya ditutno kan.
4: Monggo mawon.

0: ini pakaian ini terus udeng-udengan iling sesepuh desa gini ya. Makanya ini repot ya. Kepingin duit pertenaan pertenaan wedus wedus ini entek mate mulai kena penyakit ya. Cari orang tua-tua wedus ini kena penyakit dikongkong gaya bediangan diobong-obong supaya wedus gak kena penyakit lamu hilang wis tak kena bediangan tak obong-obong anaknya wedus kobong. ngai-ngai konco situ.
1: Gran,
0: duh, Kondri.
1: Teko aku telat, Gran.
0: Ya wis gain tari.
1: Gak ngoyo-ngoyo.
0: Iya, iya.
1: Awak dhewe iki ya.
0: Ya apa sih? Genai aku kepengin ro ya. Wis ta?
1: Ngasak nambah mburi-mburi. Ngene lho, aku mang sakjane budal gak le mamat.
0: Pon gale mama kok dadi opo ri?
1: Lho, kemajuan, Gran.
0: Kemajuan adik mama
1: barang. Pada umumnya nak nyeluk lak mesti mak ta. Heeh. Saya iki dile mama. Anakku saking nyelaku kan papa.
0: Dadi opo kan?
1: Lho, aku kan keturunan Cina.
0: Ri, sabari.
1: Aku kalu pikir lho ta.
0: Apa ya?
1: Gauman.
0: Apa?
1: Oleh separuh.
0: Ih, mongkon anek wagarimu nek.
1: Oh, dhisik ta. Kon iki dadi opo sih sak jane ngono? Aku kon jak ngalor ngidul. Iya sing ngeru rek, kalau safari ambek sokran ke kancan akrab. Sing gak ngeru kan, aku jane kon rabi ta.
0: Lah aku rabi kon iku dur ajak.
1: Wah. Yo ya gak usum kan ora ana padha lanang terus rabi-rabian.
0: Lho ngene lho ri, kon tak jak ngalor ngidul iku cek gak bingung ngono lho kon.
1: Terus aku kon gawani buku ambek petelot ya.
0: Iya.
1: Kau kan tiap-tiap ono wong dodol kolas kan jalui karcis, dodol kolas kan jalui karcis, terus jabat tamu iku apa coba?
0: Lho, wong dodol kolas iki gak oleh nang pinggir embong ini rino pasar. Ini pasar gak apa-apa. Wong dodol kolas nang ngarepe omahe wong.
1: Kon kok jangan-jangan diteropong mek masyarakat.
0: Lah kok
1: dilereni lho ya. Dilereni.
0: Lah kok dilereni?
1: Lha kon dadi opo nggae sarung bareng cewek bareng?
0: Wis meneng ta, kon terus jawane opo kon? Pokoke kon mangan gak mangan iki kon iku nok tangan.
1: Ya saya gak mangan iki kan.
0: Gak mangan.
1: Terus ngalor ngidur kelentang-kelentung opo gawe omong ngene ketok.
0: Wis tulis wis kon tulis kabeh ta?
1: Nulis apa gak iso iku.
0: Kon iki nulis gak iso.
1: Ah wingi nang wong lapor ya wonge tak gambar ngono tok.
0: Ah banjane kon iku wong buta huruf kon. Gambar bojomu iso kon.
1: Kok iso? Lah apa bojo digambar?
0: Apik kon nulis gak iso gambar tok sing iso. Kon tekan dikit Bang.
1: Sanggu iki Mang mlaku wis entek sanggu 2 juta lho, Ran.
0: Heh?
1: Sanggu tok entek 2 juta mlaku iki, Mang.
0: Durung-durung kon gedhekno sangune nang aku sing tekori ngono ta. Iya.
1: Lho, sebab iki sing kok uletane iki alam pikiranmu ta sing ulet iki. Dadi engko aku tekor gak tekor iku iso apa jari awakmu.
0: Iya, tapi 2 juta gak tak tekor iki. Dodol omahku.
1: Terus ya apa iki? Apa ngene ae awake dhewe?
0: Wis sik
2: iki. Lun. Ula, Pak.
0: Mana ular ri? Ular.
1: Ketu ular iki.
0: Lah iki ngomong.
1: Iki
0: ular, Pak. Ular.
1: Koe kula-kula kan.
0: Ular, Pak. Oh, mentas sik dobe rek.
2: Mboten wonten potongane ngeten, Pak.
1: Wah, ketekan wong iki adu nasib, Bro.
2: Kali kula mawon. Niki pun dreken mboten kanggo kok.
1: Nggih, pancene kula niki tunggak kok.
2: Kula ngomong kali Pak Lurah iki kok.
0: Aranmu sapa ya?
2: Kula Basman.
0: Basman.
2: Nggih.
0: Lah perlu gaya apa, Man? Perlu gaya apa, Man?
3: Man,
0: Pak Man. Eh, Man, aku melok, Man. Man. Tak enteni penuh gak ceko, gak ceko.
2: Omongane boleh kayak neraka ngene.
0: Lah wis takoni meneng ae.
1: Omonganmu kayak citraksi kan.
2: Omongan sampean boleh model ngoten, selumran apa
0: sih? Lah kon tak takoni yo meneng ae.
2: Anane kula mriki niki ajenge kempot. Selop. Sekropa.
0: Iku salah. Kon mrene iku mono jange perot.
2: Kula mriki ajenge moncrot.
1: Heh, ngomong diatur. Ngomong diatur.
2: Nggih, Pak, nggih.
1: Waduh, jek cerbok-cerbok apa ning ngono.
2: Lho, mboten nang iki. Bubui bari gopo kok berarti ngomong kalah
1: sama apa ceprot barang
2: ini iki lho Pak Lurani lho bubui
1: sing bersih ngono ta
2: lek kula bersih lah mriki ngaiti mawon
0: gak jane kon iki lapo sih jane lapo sih
2: niku lho kondone lho
1: oh repot
2: oh nggih nggih Kok ilat sampean ngoten. Lapor.
0: Oh, lapor.
2: Nggih.
0: Lah sak durunge kon lapor tak tulisi.
2: Nggih, nggih.
0: Iki engko perbali tak langsung nang gone atasan.
2: Niku atasan.
1: Sebab iki laporanmu iki tergolong 1K.
0: Iya,
1: lho, siap. Daftar itu daftar 1A.
2: Oke, okay, oke, okay.
0: Tadi daftar 1K kon nek njeluk bojomu kudu mak. Ya, rego tergolong wis tuwa.
2: Nggih, nggih, nggih, nggih. Nggih. Nggih, nggih, nggih.
0: Kita diceluk mati, mak.
2: Mak, nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Lho, aja yang mriki minggu kok tek toto pas Senin. Coba dino Senin iki lho mriki. Senin, aduh.
1: Ya apa kira niki kan?
0: Tak tulis sih.
2: Nggih.
0: Tulis ya. Tak tulis. Sing lakoni. Heeh. Aranmu sapa?
2: Kula Basman.
1: Oh,
0: Basman. Kon mrene arep apa?
2: Apa-apa arep.
1: Nggih.
0: Arep apa-apa arep lah aku lah gak uman.
2: Ning sampean takone ngoten.
0: Lah apa?
2: Korene ana kaene apa? Lho lak ngoten ta?
0: Heh.
2: Oh, lu ora goblok.
1: Kliru kan. Nek nakoni kliru.
0: Kon mrene ana gaene apa?
2: Ajeng ngrepot.
0: Ngrepotno sapa?
2: Nini.
0: Kene apa?
2: Loro moto.
0: Kon iku malih Nini loro moto.
2: Ajeng ngrepotaken kanca.
0: Lah kok jawaben. Kon ngrepot sapa?
2: Kanca kula.
0: Ah kancamu apa kon repotno?
2: Sebab salah.
0: Salah apa?
2: Salah urat.
0: Lho, kok salah urat ya?
2: Nggih, salah ngenaki pribadi kula niku lho.
0: Pribadi sapa arane?
2: Kartolo.
0: Lah salah apa Kartolo?
2: Kartolo niku lak kesama kula ta.
0: Terus?
2: Kesatu niki jelas e. Nyambut yatra.
0: Nyilih dhuwit.
2: Kula kula warung mboten nenten. Dhuwit pun kanggo. Lah terus Kartolo nek perlu dhuwit gak ono, jas iki cekelen, aku njaluk dhuwite kula kei.
0: Wis sing kei.
2: 10.000.
0: Lah wis kok kei kok njaluk?
2: Lho, wong lho nang dhuwitku kula kok.
0: Eh dhuwitmu.
2: Wah, sampean niku
1: saiki ngene kan. Iki nek dur secara lesan ngene gak enak.
0: Ya dipraktekno ya.
1: Ditekakno ae kabeh.
0: Iki koyo
1: jelas
2: ngene iki. Iki kan iki kan tolong.
0: Apa? Mlebu rene. Mlebu rene.
1: Lah iki apa?
2: Lho, Kang tak tututi ya, Kang.
1: Wah, tegolek.
2: Iya, Rek.
0: Tak tututi, Kang.
2: Lah. Lah kowe kondi to, Truk? Ono garen. Kang-kang rumangsamu.
0: Ae repoto nanti.
2: Lho, Pak Lurah iki.
0: Sampeyan Pak Lurah. Aku.
2: Nggih, direpoti
0: iki,
2: direpoti niki.
0: Kan iki direpoti lho, Pak
2: Slangge
0: ya
2: no.
0: Ya apa kabar kabare kon?
2: Irangan. Iki ya apa omongan iki? Kok boleh guyon, kok iki repot temen.
0: Lho lah iya, kon nyak repoto karto. Lah saiki tak takon, kon iki direpotno lho.
2: Nggih.
0: Masalah apa kon direpotno?
2: Kula terus mbijuki dheke.
0: Ya kon dibujuk ta.
2: Kula utang duit 10.000 mben nenten. Terus kula njaluk disukani.
0: Lah
2: jas niki kula nyekeli.
0: Oh ngono.
2: Mantun dicekeli nggih mumpun rak mumpun beres.
0: Lah wis dicekeli kok ya wis.
2: Lho mboten ngoten. Dhuwit kula iki sak Kartolo.
0: Oh, ae praktek saiki.
2: Praktek gawe.
0: Ah saiki kon petuk Kartolo ya apa?
2: Ha. Sak aku utang dhuwit. Kanon nek utang.
0: Ya lu dhuwit 10.000.
2: Tak kei.
0: Aja sik cekelono.
2: Pun lu cekel.
0: Kula wangsul. Ah saiki kan dhuwit 10.000.
2: Ha.
0: Kene kene.
1: Kene.
0: Iku malah ah iki praktek iki 10.000.
2: Terus mari ku.
0: Terus kan jase?
2: Jas aja kula kastok.
0: Heeh.
2: Kula njukuk kastok.
0: Lah pun njukuk kastok.
2: Kok teke anu kursi.
1: Pas teman njukuk kastok.
0: Ya saiki Kartolo mari mari oleh dhuwit lho.
2: Nah niki jase jopo kali selamat.
0: Oh, jopo selamat.
2: Jopo di jas kula rek.
0: Oh, kok jopo? Ya jopo ono jasmu.
2: Lah, kok damel nggih?
0: Iya. Nah, nek kan mari gawe jas iki.
2: Sing resepsi, Pak.
1: Oh, ya cepet-cepet
0: ae. Selamat jange resepsi.
2: Lah kula ansal dhuwit mlanjani bojoku lho.
0: Karep tolong mlanjani sing wedok budal.
1: Iya, lak arep-arep
0: nggo. Beres-beres ri.
1: Nek
0: aku kan.
2: Mun beres ah.
0: Beres.
2: Lah niki sing garane lurah wicaksana.
0: Lah opo
2: kok ngak. Segala persoalan diatasi oleh desa.
0: Oh, ngaku.
2: Mbo sampe meningkat nang atasan.
0: Aku wong e.
2: Aku wong.
0: Oh, ngaku.
2: Lah mulane nek sampean saged ngatas niki,
0: iya.
2: Kula matur badrun.
0: Oh,
2: matur kasuwun.
0: Iya, iya.
2: Nggih.
1: Iya, iya.
2: Pundi anu nih
1: sarana kula? Iki apa?
0: Wis, iya. Lah kok takon opone?
2: Lah
0: beres.
2: Lah jas kula, Bang.
1: Wis.
0: Jas wis iki apa, Dak?
2: Ya napa? Ya napa?
0: Jas e digawe slamet resepsi.
2: Lah pundi slamete?
0: Lah budal resepsi. Iki tulisane.
2: Oh, nggih, nggih.
0: Iya.
2: Lah Kartolo?
0: Kartolo mulai belanjani sing wedok.
1: Nah, belanjani sing wedok.
2: Lah pundi Kartolo?
0: Belanjani sing wedok.
1: Budal.
2: Saiki mantuk.
0: Wis iki.
2: Lho iki apa sih
0: ngene? Kok ya apa?
1: Wis ditulis.
2: Selamat Mak resepsi.
0: Heeh.
2: Wis ditulis. Kartolo belanja si wetok si tulis.
0: Lah iya.
2: Walu rapi bongko.
0: Lah apa gendeng ah?
2: Sampeyan iki nopo?
0: Lho apa?
2: Niki ngoten laporan ditempuh dengan jalan kekeluargaan. Wis sampe meningkat perkara.
0: Lah wis tak urus wis beres.
2: Lho nek beres sing ora dhuwit kula pundi?
0: Lah kok dak endi?
1: Kok dak endi, Pak?
0: Iya liya lho dorong tuwek spekun.
2: Boleh nang Banyolan mana omongan Pak? Sampeyan iki nopo sih?
0: Lho lah iya.
2: Kok iki mboten banyak kok niki.
0: Lah kok iki urus apa?
2: Urus jas kula wae dhuwit kula wau.
0: Lho gak ero dhuwitmu lah kok dak endi kok takon aku.
2: Oh, lurah sempoyongan ae.
0: Lah sempoyongan kok lapor.
2: Wis ngene ae. Nek ngeten aturane sampe dadi lurah mboten pecus. Leren sampe dadi lurah.
0: Lah apa cek kok lereni? Wong aku wis suwe gak dadi lurah. Gak isi ne.
2: Eh, pun leren sampean.
0: Wis.
2: Lah nek sampean pun leren lan opo kok repot kok purun?
0: Timbangane turu sore-sore.

0: الله هيك.
1: Tiga Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
0: Oh, bila ingat awik no mas tu perumus idem. Awik no mas tu silat meriwang jagat karono silan tondo kau si saning di sono. Sono sinawong lang lo bestu masir tantun lambaik budu. Cinantur tutur katelo tulot-tulat merilap ting balat dia minyur si toho pama panamnis koro karono dia tuh yang jaman burwo pinar ditameng laloto mang dia tekap wasana ninggo wito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang muraweng koto sebebiar dumadining wayang burwo. Kalau kondoni narik peruntut ting boso dungeng kuno ngomusu rosa yuni naraso yuk karaos mulat jari rohang rosawani meruhing diri rosa rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jari bebus rinakut caing carito lo berjiwus gumelar juning pagliran yaiku sejati namrik sani pagliran dinggit purwo suryo tondron darum yang kartiko pinurbo kodra tingkawoso sehari ratri angit dari bawono purwo tekeng duk sino gilir gemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad petukulan tangkar tumangkar koyo sinram bun koyo jawa pating kerembia dadyo padangin kutu-kutu alang atogo buron wonom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawangan nari sang bang rawi ingin asam merbawani jagat mungging jagat wetan tu mungup-mungup mungging hanggrane ku kerabang merngangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu sumunusan diwang arko katon semua belakangan kiri ngabangis mujenar kapra balas menari sang diwang basonto tanong tu katon nicu royo-royo hamangku gunung inggang biru moyo-moyo pucuking gunung kini melan gendanu kasih ring prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makutomigo tanpa tas dangu selain kawlo dasih dan rarsang upaya bugo ngarap tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samanehono pirembagan somorwangi

sang warga saya dangu saya inggil katon Sunaryo Jagat wis katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon. Sunaryo Jagat kang samrebut biyodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing kemadani kekuwunging praja ing Astina ya ing Gajah Uyo ya ing Liman Benawi ya ing Kurujanggala. Abandra kenaru pamukaning kondo sarat trimanggi krana negara Ngastina dumadi saking puluh-puluh bebanjaran sing asapan toya Benawi tinampi ombak samudra biru anglangut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik samene kineping jurang corong kinepung guwa sirung kinarya susuing peksi lawet miyang sarang burung wonten ugi pasisir anter sasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanung tuhang rembuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwi raning klop pemenatun lumbi misubur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung panjengan hangrangsang langit linggak-linggok lamaing tuyung menjil saking sendang-sendang wening tirtane ilinge pinara para prayune tinampi waduk binendung-bendung kinarya hangre sawah miyang pategalaning loro kesmo wekal pangulaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran tanen tuwa kang ora kapit kan yo Bathari Sri Hagelaring Pasabinan Yayah Rukmi Sari kang pinangku pertiwi tetekane nunggu Palawija kang rembuyung gegodhongane ambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependhem polo kesimpar polo gumantung sadaya tan kuciwa sinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ngerojo kaya bitiwen sang-sang rembuko lamun siang agelaring pangonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandang kanggo kinancing palang lebet tepi saking tindak Durjana Cuti samya sayek seko kapti akarya lungguring nusa bangsa tuwi negari Ngastina wana gumimbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumrah sadaya dadi regreganing lingkungan langkung-langkung lampu tonti naliti jalma siampo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing bodo winodo hanana mung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujus mapan jatining jejiban ing pinuji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya ingin berasa agen gani ngasih lalu semua lagi ngancik marang zaman kencono panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagate dur kukuse turto ado kuncarane turto kasus sering monco projo lah sinten to wau ing asta pusarane ngadili projo ing Ngastina penanggiro capno dosa namaning sang noto dosa araning sepuluh nama wis mestani dijuluk Sanata Prabu Duryudana ya Suryudana ya Joko Pitana ya Jaya Pitana ya Sang Gendari Suta ya Sang Dastratmaja ya Sang Tripamangsah ya Sang Kurawendra ya Sang Gurupati ya Sang Nata Prabu Gandarya Risa Jukulungga madaning dampar kadherekaken sanggaring Purumban Jadi manggung ketanggung Joko Paloro ora mantra-mantra sipating mubadara yayasan iwang bathara kuwera diwaning kesugihan ange jawantah binayang bayang sanggane hapsara hapsari saking kasuwargan ing jaya pandhir kang samya sumewa yayah ora ping samudraing dedaratan miwadhatan kantun sangganing para anung-anung tetungguling praja ing Ngastina ingkang sampun rumahap madaning datraya negari Ngastina katingaling kenger pepeh ngerpepeh pindo soto metarangan suku janggut tekan dodo mabukuh susilastowo menikoto warnani sang nindyo mantri muka pasaning projo ada dalam yang paloso jenar rekino patih Haryo Sengkuni yo Haryo Suman yo tri begawan duno mengeraken kadang noto nenggih Raden Surtayu menggerakkan sanggareng poro nayoko punggowo bupati penewu lurah jajar magangan begambir melabar yayah samudra datan potepi
jejel, riyel, rapet pepet pipit, prasasat atau pandengkul datan poslo, labet kata morosibo, ingalun-alun hamlita gendero, rontek umbul-umbul, kekiterhangen danu, yayahi monteng mong selabu, paing megar menurut jamur barat ing mong sorendeng, tumba ingarang api hojati ngarang ing mong soketigo. Sanjawin ing pacar suci jirajaran wajik sikap jertambel, rumah hab, Sumadi ngantosi sabdaning sang Sri Naranata. Palandine katingarep didhem permanem tanoroban ing walang alisik. Nadyan gegodhongan kang ngubah samirana datan pambah. Kabar sumong swaraning pradonga menyang rangin. Iwah panglinging maranggana akarya asri madyaning pasewakan negari Ngastina. Datak saklemengke kawisti ngarawipun Nata Agung ing Mandura Sang Prabu Baladewa. Riwasnya minggah datuloyo dia gabiyuk rorangkulan kelawan ingkang raying Ngastina sigra lenggah jajar kelawan sang bumi Nata Ngastina demi maratrawipun ingkang raka dadya gurawalan ingkaling Nata Ngastina Prabu Duryudana sigra merwani pangandikan teka kumangkono wijiling pangandika ing dereng kababaring

Gumarenggeng pirembagan madaning datulo ya negari Ngastina. Nalika semanten kathah-kathah pengendhalipun penembahan Durna tinampi sanata ing Ngastina Prabu Duryudana. Parandring manggan dadosaken legek jroning driya nata ing Ngastina Prabu Suyudana. Nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujaring manggantin wardu Jarawangreja. Nginangut durung abange dulur-dulur nanding dasaring pertala kasaru geger madaning datulaya. Geger madaning kedaton lampahing ngemban ingkang bletek-bletek sing tebian sinuwun kula ingkang

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: mandek sik ya nak.
1: Iya.
0: Ora ketang sedilo ngaturake apa wigatine. Dene awake dhewe ditimbali eneng dusun Banyakan 1, 2 dan 3.
1: Oh iya.
0: Ingkang bekerja sama karo panjenengane Mas Yudo.
1: Mas Yudo kuwi
0: wakil rakyat ana ing DPRD Kabupaten Bantul sing kepareng maringi dono aspirasi kanggo wayangan iki kok nok.
1: Oh ngono ya Mak.
0: Iya. Mula kasembadan mengiki warga Banyakan pepunden pinisepuh mitra kawruh mudha werda sing lenggahing Banyakan kene nyawiji karo awake dhewe tetunggalan gelar pegelaran wayang kulit sewengi natas.
1: Iya. Dalam acara
0: memperingati hari kemerdekaan bangsane awake dhewe kaping 72.
1: Oh iya. Ora dinggonke ning gedung jero ngono ya Mak.
0: Ning gedung apik-apik wae ning suarane mubeng ora tekan jaba.
1: Ya,
0: mengko ndak tukang ison karo sing nabuh iso do buyer kabeh nok.
1: Ya,
0: mergane ora akustike ora apik wekasan ming suarane ming bergema tok, mula iki dikekke ning samping gedung.
1: Oh ya. Ora dadi ngopo ya Mak.
0: Iya, matur sembah nuwun. Ingkang tanpa pepindhan katur para kadang-kadang pepundhen pinisepuh sing padha lenggah ning Banyakan bengi iki 1 2 dan 3 ya nak.
1: Iya.
0: Ya arepa mlipir-mlipir tekan lor kono awake dhewe wis tau, tekan kidul kono awake dhewe wis tau, ning nek suwan ning Banyakan tak kira lagi bengi iki nak.
1: Iya. Ora apa-apa Mak,
0: gladi wanuh gulang tepang.
1: Wis akeh sing wis padha wanuh karo sampeyan.
0: Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
1: Iya.
0: Pokoke ora ana atur sing wajib tak aturake anggone padha mengeti dina kamardikan ning awake dhewe kaping 72. Bangsane awake dhewe kaping 72 no.
1: Iya.
0: Kejaba mung sekali merdeka tetep merdeka, sarta peringatan iki aja mung mligi tekan nggon upacara tok sarta seneng-seneng. Nanging luwih wigati ngiseni marang kemerdekaan bangsane awake dhewe iki.
1: Iya, ngiseni ya Mak.
0: Iya. Ngelingono, kowe karo aku mengkari ngelunggui kloso gumelar. Negara iki wis dadi, kowe karo aku orang ngerkoso dadi wajibe yo ngerukti sarto ngerkso marang negarane awake dhewe.

0: Sujono sarjaning budi sing wis dipikir kanthi memet lan jlimet ya wekasan iso mujudake swijining limang sila sing kabeh minangka dadi dasar negarane awake dhewe no. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan sartane sesanti bineka tunggal ikatan hana dharma mangruwan nadyan awake dhewe iki beda-beda aja kok sak negara senadyan sak Yogyakarta wae wis beda-beda cak-cakane beda bahasane wong Bantul iso ngarani aku kae wong Gunung Kidul iso ngarani nek iki wong Bantul semono uga wong Kulon Progo iso ngarani nek iki wong Sleman iso ngarani nek iki wong Kulon Progo tegese nadyan mung sak lingkup ngayo Yogyakarta wae wis beda-beda nanging tetep manunggal ketunggalan nyawiji ya kuwi jumbuh karo sesantine bangsane awake dhewe bineka tunggal ikatan hana dharma mangruwa ya kowe ngopo mak omong kok karo ubek wae bareng tak semprot baikon mah neng isor kabeh nok ya wis teng gremet ya ya wis ora apa-apa mak ora apa-apa lah ya wong sore mau ya ora ana lho resik jejer mau resik kok bareng saiki apa wis meh tanggal 15 kepike iki lho nok
1: ya
0: aku sengit aku iki paling tak sengiti iki nok
1: ya
0: kok iya siji iki loro walang sangit aku meh tau medun mayang mergo walang sangit kok nok
1: oh iya toh heeh
0: neng ganjuran lapangan kono kae templok neng mripat lekane tak remke ora tak singkirke nah tak remke iki walang sangite gejepit nguyuh kena mataku wah larane ora umum aku nganti rambat-rambat medun panggung dundangke dokter ro panitiane karo dokter juga kesuntian aku ya bokok-bokok jangan jangan mataku arep disuntik gunome disemprot banyu anget nganggo bat crut-crut-crut terus mari dendam aku no
1: iya karo
0: walang sangit rampung mayang nemu siji tak jupuk kake mburi kelir tak uyui genti nganti kelebus kae ngantian modar kowe aku yang ngono panas gon aku to aku ya pangsulan wayang walang sangit iso wangsulan rak ming manget-manget kok
1: iya matur sembah nuwun ya mak
0: wah jan Mas Yudha sembah nuwun Mas Yudha kuwi wis maringi pirang-pirang pergelaran wayang kulit no
1: iya
0: nganti dheweke sing pertama kali pesen tanggalan wit saka Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober isih ana jope Mas Yudha.
1: Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh.
0: Ming tau diliwati siji ning kota gedhe kae.
1: Iya. Ya ora apa-apa ya, Mak.
0: Iya, matur sembah nuwun. Pisan meneh. Monggo sak menika kita jagi negara iki supaya tentrem ya, Nak.
1: Iya, ngono ya, Mak.
0: Iya. Aku matur tentreming negara iki ana ing pundhaking kowe lan aku kabeh lan para pepundhen pinisepa mitra kawruh luwe-luwe padha kadang ngudha
1: ya
0: aja nganti terjerumus marang bab sing ora prayoga geger-gegeran bab licih nganti nyawa menungso tanpa beda kaya nyawaning kewan we luwe berharga nyawaning kewan
1: ya ning dalanku ya Mak
0: iya ternyata setelah diteliti kanthi permati iki pancen nganu kok no
1: pancen apa piye
0: pancen ana pengaruh obat-obatan terlarang sing diombe karo bocah-bocah kuwi wekasan golek kemareman diri ning dalan terus gawe srana patine utawa cintrakaning wong liya mah mula iki kewajibaning kowe karo aku sing duwe anak-anak akil balik kuwi nek kira-kira solah bawane iki mbedani karo adat saben kuwi perlu dicurigai kuwi kewajibane wong tuane dhewe-dhewe no
1: iya ngono ya Mak
0: iya nek secara normal
1: ya
0: kamanungsan bertindak kaya ngono kuwi rasa kamanungsane bakal tukul no ora tegel
1: ya
0: ora tegel mergo sing dilarani ning dalan kuwi kala mangsa sok duwe anak duwe bojo mongko anake cilik-cilik bojone ya iji enom kudu mati ning dalan mergo saka pokale wong sing ora bener lah terus anake nangis njaluk pangan sapa mbokne ya ibu bojone ya nangis mergo ora ana sing goleke dhuwit nek kamanungsan waras kuwi ora bakal mentolo ning nek klebon obat-obatan wis to aja kok mateni wong liya nusuk mbokne bapakne dhewe tak kira wani
1: ya
0: mulai iki kewajibane kowe karo aku supaya klitik-klitik ning dalan kuwi aja nggak ora ana lah kudu migatekake bab sing siji iki kanthi permati kewajibane Pak RT Pak Dukuh nek ana kumpulaning nom-noman mau diparani do ngopo le kok neng kene engko nek ana bab sing mencurigakan lah kuwi wajib di kaya ngono kuwi carane membasmi

0: alon-alon no. Ning nek kalau mongso lagi neng dalan ngono kae terus do digrebek ngono kae wis mbok nganti modar ora kapok wong kuwi pengaruh obat.
1: Iya, ngono ya mak.
0: Iya kuwi pengaruh obat, ora pengaruh awake dhewe ora, ning pengaruh obat.
1: Iya, ngono ya mak.
0: Iya. Mula ngati-ati tenan no.
1: Iya.
0: Ngisi kamar digan iki sing apik.
1: Iya, matur sembah nuwun mak.
0: Iya, wah jan nemenake. Lan menika katur para bapak-bapak saking banyakan 1, 2, 3
1: ya
0: dalu menika ugi dipun streaming kalian kanca-kanca kula PWKS
1: ya PWKS
0: penggemar wayang kising anugrah streaming langsung saka banyakan kene no.
1: Oh iya to
0: iya dadi ora mung iso ditonton ning Indonesia nanging saka luar negeri ya iso nonton pentas wayang iki langsung.
1: Wah elok ya mak.
0: Iya
1: sing tuku alate sapa?
0: Loh, dudu aku.
1: Oh. Tak kira nek arep pamer
0: ora, dari kelompok Pok Giat banyakan satu Bapak Haji Paimo.
1: Ya.
0: Bapak Sudarmaji Cak Marlis CS tinyuwun lagu Bajing Loncat.
1: Nggih, badhe kula caosi. Ya, mak saiki mangsane maca layang.
0: Iya. Aku mau dititipi kok nek ilang rak ya cilaka to.
1: Iya.
0: Matur sembah nuwun.
1: Ya.
0: Bupartilah banyakan 03 juragane boto.
1: Waduh. Iya iki
0: mah jan nyenengke iki nok.
1: Iya.
0: Nyuwun gending caping gunung Mbak Ika tepus Gunung Kidul.
1: Oh iya.
0: Kalian rondo kempling. Wah jan saiki ngasih do apal karo sindene awake dhewe ya nok.
1: Iya,
0: iso ngarani asmane.
1: Iya.
0: Saking kerepe kok ya mak.
1: Iya,
0: matur sembah nuwun. Wah aku ra seneng jane nek do nyuwun lagu dadak nganggo duit ngene iki nok.
1: Iya.
0: Kaya kesane iki aku material banget ngono lho.
1: Iya.
0: Wis rasah, rasah sok nganggo duit, rasah kok nganggo saweran mboten napa-napa. Ning adat saben penonton iki nek dileke sok ora gelem.
1: Iya.
0: Assalamualaikum Pak Dalang, niki kula penggemar barat panjenengan. Nami kula Pak Supardi, banyakan 3 RT 01 badhe nyuwun lagu Caping Gunung ingkang nyekar Ika pun lanjutaken Kembang Rawe. Ingin nyekar Mbak Tatin.
1: Oh.
0: Nyuwun pangapunten Mbak Tatin dalu menika mboten saged sowan amargi nembe jagong wonten sederekipun wonten Semarang.
1: Oh. Ya engko diganteni mak.
0: Iya.
1: Liyane ana meneh,
0: ana meneh. Wah, jan isih ana duwite meneh ta ora seneng aku ning ngene. Tak dheweke ndak darani.
1: Iya.
0: Kagem Pak Dalang ingkang kula hormati saking kula Bapak Sarjio saking Gunung Cilik. RT 03 PWKS banyakan badhe nyuwun lagun pepiling Mbak Ika.
1: Woh,
0: sajake Ika iki kok nyogok penonton sajake. Kok kowe kabeh sing nyuwun?
1: Ya, ora apa-apa, Mak.
0: Iya. Sik ning tasku mau nek ana barang,
1: ya.
0: Soale pamundutan duit saka aku ning isor mau wis ndlidirno.
1: Iya.
0: Ora ana kok.
1: Ya wis.
0: Oh, ana iki lho. Oh, amplope Agnes.
1: No.
0: Bocah ra ana ya tak amplep.
1: Heeh.
0: Tanggo dana tidak terduga kuwi lho.
1: Iya.
0: Ngono ya, Mak.
1: Iya,
0: matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
1: Iya.
0: Ki sindene ana ing 7 no.
1: Oh iya, ora apa-apa, Mak.
0: Iya. Ayo diawiti Mbak Ika, engko ndak wektune selak bengi.
1: Iya.
0: Apa-apa wis diaturake Caping Gunung pamundutan pirang-pirang saka panjenengane Pak Supardi.
1: Iya.
0: Karo panjenengane Bupartilah banyakan 3.
1: Ya.
0: Sapa meneh iki? Wis, kuwi sing rangkep-rangkep kuwi diaturake Mbak Ika.
1: Ya. Mau ya takon aku sing saking tepus sinten?
0: Oh, Mbak Ika.
1: Ya, terus do ditulis.
0: Ya. Penggemar saka banyakan.
1: Ya.
0: Serapopo mbangane saka bebekan.
1: Banyakan kok karo bebekan ora
0: iya. Nek jane kene iki ya.
1: Ya.
0: Yo, Mbak Ika diaturake.
2: Sugeng dalu, Pak.
0: Nggih, sugeng dalu Mbak Ika. Wah, jan. Pau dalu kok mboten mangkat tineng teng pundi?
2: Leren, Pak.
0: Hah?
2: Leren.
0: Leren?
3: Nggih.
0: Leren po perlu?
2: Nggih. Leren
0: nggih
2: perlu.
0: Oh, ayo.
2: Perlu leren ngoten lho.
0: Nggih, ayo bener aku maksudku ki perlu leren soalnya yo bar
1: lebaran kae nok lebaran keempat iki seprene iki alhamdulillah dunganing para punden ya rezekine banyu mili ora leren ngono ya mak heeh mulo sinden-sinden iki ya tak naik kesempatan yo leren ya ning omah ndak bojone besengut ya kok besengut ndak bengi tinggal lunga terus nek bojo ora tatak atine mesti wis gegeran ya mesti lagi dandan wis dinokke no nyinden ngono nyinden nyinden meneh kono nganti tuwa ya tani ngono kuwi
2: ya nggih diprotes Pak.
1: Hah?
2: Diprotes.
1: Masa diprotes ta kowe?
2: Nggih.
1: Lah muni piye bojo mulai protes?
2: Lah nggih ngoten
1: niku mau. Oh, ha tenan to aku ki nek bedhek sok tepat. Lah aku ki mau nek njaluki nomor.
3: Ha iya.
1: Nek bedhek sok tepat. Sirang sirik neng arep pengilon dhek dandan karo bojone neng nguri karo gawa dicek lho. Ngono nyindir meneh. Ngono.
3: Iya, sing lanang nganti ngemah-emah bantal.
2: Napa-napa dikemah-kemah.
1: Iya. Kok kuwi ngemah-emah bantal to, Pak?
3: Ngono wae kok anane bantal ya bantal.
1: Mesake. Ya wis diterima-terima karena ya nyambut gawe ning bengi kok, no wis ra apa-apa.
3: Iya.
1: Monggo. Jenglenge Mbak Ika.
3: Yo,
1: Mbak Ika ki tepus. Tanjung Sari ora tepus.
3: Yo.
1: Ki Tanjung Sari yo cedhak tepus kono.
3: Yo.
1: Mau lemahe wis difoto karo Ika wis mlethek-mlethek.
3: Lemahe,
1: lemahe nggo namu.
2: Lemah gunung niku ngoten iki kok, Pak.
1: Ha iya tok.
2: Dadi sing mlethek ora kursi kile.
1: Oh, lemahe yo mlethek to. Mlethek kok bareng-bareng to.
3: Iya.
1: Dan wis yo wis lah apa-apa. Nek ra yo ora semono kae mletheke.
2: Sepinten?
1: Hah?
2: Sepinten?
1: Loh, maksudnya ora padha. Nek
2: ora mletheke kata.
1: Nek tungkakmu ki nek upama mletek kan ora padha karo lemah. Mosok tungkakmu mletek semene? Nek lemah kan gede-gede ora.
3: Iya.
4: Sesira apa?
3: Iya,
1: iya.

0: Ya, neng sing nyuwun diparingi parian.
1: Ya.
0: Saka Mbak TV.
1: Ya.
0: Banyakan 1, 2, 3 iki ora mung banyakan tok. Banyakan 1, 2, 3.
1: Ya.
0: Arep tok gawe parian apa terserah. Warga banyakan memperingati kemerdekaan ya terserah, parane ndongake warga banyakan ya terserah. Pokoke manut pikiranmu.
1: Ya. Ya.
2: Bal-balan.
0: Bal-balan.
2: Kipere 6.
0: Weh. Kipere piro?
2: 6.
0: Wah, ale kegulan sok kapan kuwi?
1: Ya wis ra apa-apa.
0: Terus
2: sedaya warga banyakan tansah ayam tentre.
0: Ya, apik. Jere, ya.
1: Untuk tepuk tangan
0: mingong telu. Mbone tepuk tangan ki sing niat, Pak. Tepuk tangan kok ming sing pojok kono tok pro.
1: Ya wis ben ora apa-apa ngono kuwi sukarela kok ya.
0: Jejere, ya.
2: Rujakan.
0: Rujakan.
2: Gulane Jawa.
0: Gulane Jawa.
2: Kagem dusun banyakan, moga tansah panjang yuswa.
0: Ya, amin. Lumayan rada akeh iki. Jejere.
2: Tuku pacitan.
0: Tuku pacitan.
2: Ana tahu, ana tempe.
0: Ana tahu, ana tempe.
2: Sedaya warga banyakan. Kabul dongane.
0: Jejere Mbak Ayu.
2: Numpak Vespa.
0: Numpak Vespa.
2: Lindes marmut.
0: Iki le numpak Vespa mripate nendi yo. Marmut kuwi cilik kok ditelindes ora terus.
2: Mugi warga banyakan 1 2 3. Tansah cancut gumregu. Sah maju desa banyakan.
0: Amin, apik. Ayo terus kei.
1: Ya.

0: matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
1: Iya.
0: Wis kemarengake mbuka ana ing swasana limbukan ya, Nak.
1: Iya. Iki acara apa?
0: Iki acara ulang tahun yang ke-39 PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan lan Ratu Boko Persiro.
1: Oh iya.
0: Wong iki mangangkat tema mulat sarira hang rasa wani antarbeni hang rungkepi sing tegese berani untuk selalu introspeksi dan mawas diri, merasa ikut memiliki turut menjaga dan melindungi. Mula luar biasa nok mengiki PT Wisata Candi Borobudur Prambanan lan Ratu Boko gelar pagelaran wayang kulit minangka dadi budayane awake dhewe ingkang adiluhung ora beda kaya budaya ya kuwi ingkang direksa dening Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan lan Ratu Boko ingkang wujud peninggalan bersejarah. Kuwi go mujudake setung sawijining budaya an budayane awake dhewe no.
1: Ya matur sembah nuwun.
0: Lan kowe dadi pangertenmu PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan lan Ratu Boko kuwi BUMN yang bergerak di bidang pariwisata sering disingkat menjadi PT TWC.
1: Oh.
0: Ngadeg nalika tanggal 15 Juli 1980 PT TWC mengelola pariwisata ana ing 3 kawasan destinasi wisata ya kuwi Candi Borobudur di Magelang, Candi Prambanan lan Kompleks Ratu Boko ning Sleman.
1: Oh iya iya iya.
0: Lan PT TWC di bawah naungan Deputi Bidang Usaha Energi Logistik Kawasan dan Pariwisata ELKP Kementerian BUMN Bapak Edwin Hidayat Abdullah.
1: Matur sembah nuwun kagem panjenengane ya.
0: Lan uga matur nuwun kagem Direksi PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan lan Ratu Boko. Lan uga Direktur Utama penyanyi Bapak Edi Sutiono, Direktur Pemasaran dan Pelayanan Ibu Heti Herawati, Direktur Teknik dan Infrastruktur Bapak Marjiono Nugroho, Direktur Keuangan SDM dan Investasi Bapak Palwoto.
1: Parwoto po Palwoto?
0: Palwoto tulisannya nganggu L ora R, nek R Parwoto, nek L Palwoto.
1: Yo, matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
0: Mengiki nimbali karo awake dhewe no. Alhamdulillah iso sowan mrene ora ketang tanggale ya diundur-undur.
1: Yo,
0: lan sak piturute nalika utusane tekan nggonku panjangkane nek ora kleru Oktober aku wis matur kebak.
1: Yo,
0: ya Bapak Direktur ora percaya pokoke ngebel meneh. Kebak saestu Pak, kudu ana sing kosong. Eh ternyata yo entuke yo dina iki no.
1: Ya iso ora apa-apa, katon kabeh lancak melancar.
0: Yo. Sembah nuwun tanpa pepindhan lan awak dhewe nderek ndedonga muga-muga apa ingkang ana lan dikelola dening para bapak-bapak sing nenggalno PT TWC iki wujude Candi Borobudur, Candi Prambanan Ratu Boko
1: ya
0: tetep lestari merga kuwi dadi peninggalan sejarah itu marang bangsane awake dhewe. Luwe-luwe Borobudur ora kok merga iki ana ing Prambanan terus awak dhewe ora gelem sarta ora memuji keindahan lan keelokan Borobudur. Borobudur kuwi salah siji 7 keajaiban dunia no.
1: Ya matur sembah nuwun ya Mak.
0: Iya. Muga-muga Prambanan ya semono uga sesuk iso menembus menjadi salah satu keindahan dunia.
1: Ya
0: semono uga Ratu Boko ingkang syarat dengan sejarah.
1: Ya pancen bener.
0: Awak dhewe wajib matur karo panjenengan bapak-bapak sing lenggahe ning kene mergo wis ngrukti sarta wis melestarikan sarta budidaya supaya aja nganti rusak dening jaman no.
1: Ya
0: mergo nek ning Yojo iki adat saben wisatawan lokal wisatawan internasional iki mesti jujukane candi Prambanan Candi Borobudur uga Taman Ratu Boko.
1: Ya ngono ya Mak,
0: mula wajib dilestareke no.
1: Ya wajib diupakara wajib dilestareke bener.
0: Ya iki mbak-mbake pesinden saka Raktenis Podorawo Mbak Mimin karo Mbak Apri. Awak dhewe ya kudu manfaatkan panjenengane minangka dadi bintang tamu bengi iki no.
1: Ya, kaya luar biasa iki lagi naik daun.
0: Iya. Ya iki pancen ya lagi kondang-kondange.
1: Ya, matur sembah nuwun.
0: Monggo diaturi supaya jumeneng.
1: Ya.

0: biasane jam 10 wis rawuh. Ki mau rada saundara urung rawuh. Ayo neng bogem sik to. Golek tambahan sithik-sithik.
1: Sopo?
0: Mimi nek apriwe ora.
2: Lah, apa iya ta, Lek?
3: Mbok piye iki ra kulino buka IP sedulur.
0: Pun, ora buka IP sedulur napa?
3: Lah nek kula tetek ten bogem niku rak ya setore karo jenengan to.
0: Kosine. Kok setore karo aku piye?
3: Lah pian ya kesangeten masa lalu itu untuk diingat saja tapi bukan berarti untuk paribasan terus diulang kembali. Nek ngono aku ya grantes to.
0: Sing ngelingke aku malah sing ngelingke mboten kula.
3: Sinten?
0: Pak Direktur Utama, Pak Edi Setiono.
3: Pripun?
0: Nanti kok pripun, Pak? Anu to Mas Ino, nanti bintang tamunya Mbak Mimin, Mbak Apri nanti digarap kalau sering dibogem berarti kowe sok njaluki Pak Direktur.
2: Aja-aja sing mbok unek-unekke kae lho.
3: Iya to. Pak Edi mboten sanes kula. Kula iki wong raneka-neka kok wong salah-salah terus matur kalih panjenengan to Kang Mas.
0: Nggih.
3: Menawi kula iki disenggol wong lanang wegah. Diambung wong lanang tak kipake. Aku nek enyang malah kulino.
2: Wala ngesut kowe
0: nek enyang malah kulino.
3: Ning kedahipun menika aku bangga karo Prambanan, Borobudur lan Ratu Boko. Malikipun Prambanan ngoko. Penyanyian perso Mimin saiki jenengan perso 7 tahun yang lalu kulonku penyanyi jatilan ten candi Prambanan setiap minggu atau tanggal merah jaman semuanya aku disamani pitung puluh hewe suka kayak jaman semuanya.
2: Jadi gue jadi penari jatilan
3: lu kasih ngakan jadi aku lemelu mengembangkan apa jenenge kak pariwisata Malik gini candi Prambanan sudah sekitar 7-8 tahun yang lalu Pak Edi.
0: Oke biar niku lu wis mikir.
3: Pun mikir.
0: Sampeyan niku wong wedo kok ora ini kok jaran.
2: Iki nek sithik ning jero lho lek nek kowe iso ngrasake.
3: Maksudipun ngeten lho Pak Kang Mas, jenenge candi Prambanan Ratu Boko lan Borobudur menika ora mung wayang kulit sing diopeni, campur sari ya diopeni, kerawitan ya diopeni, jatilan ya diopeni, kabeh mau kearifan lokal dinggo apa semakin memperkenalkan kados ngendikanipun Mbak. Mbak Limbuk mau ora mung Borobudur ning Prambanan Ratu Boko uga bisa setara karo Borobudur satu kesatuan ngaten. Kados ngendikipun Pak Edi kula nggih streaming saking griya iki 39 tahun iki paribasan lagi imut-imute, lagi lucu-lucune. Mula digoleke dalang sing lucu, bintang tamu sing kok kaduan ketok lucu, ngono kuwi dadine ora ana liya priyane mung Mbak Mimi.
0: Kok kaduan ketok lucu nek dijentaki marai guma.
3: Kang Mas menika nomor wilayah kula monggo pinarak mangke.
0: Oh nggih, ayo. Iki rada ngleleng iki rada mlebu wilayahe dek.
3: Nggih. Kanten mecak meten pun dumugi ngubuk kula. Jenengan nek ngantek ing kule mulih kesuken dul mriku niku kanca kula kabeh.
2: Lah, apa sing endi? Sing endi?
0: Gene aku, saiki ngaku sampean ayo.
3: Lho kanca dalam hal napa riyen?
0: Lho,
2: aku mudeng kancamu neng ndi? Pasar sapi. Piye
3: kowe tumbuhe tok tutup karo kono.
2: Ya ora, kowe jane
3: kancaku kuwi dagang sayur ning pasar Prambanan ki lho, Nduk.
2: Duk, kanca sing ning pinggir rel dhisik kowe kok dadak kakan.
0: Baru mas aku do apalke tau sapa rono wae.
2: Niki kuwi dijak ayo Nduk tak sewu. Lho, peta lokasi jarene
3: ra perlu ditutup-tutupi. Riyen lapangan iki peteng banget. Nggih to peteng banget to lampu iki lho ono. Dadi kanca-kanca ya ono sing ning sor jembatan ono sing ngendi iki ono. Ono dhisik. Loh,
2: nek saiki ra sampun
3: saiki wis kene kuadang dikelola luar biasa. Maka sering-seringlah tempat ini dipakai untuk pagelaran seni, musik dan sak fiture. Dadi dienggo hal-hal negatif iso diminimalisir. Loh, jeneng iki Pak Ustaz kudu ngerti peta wilayah lho. Oh, kono daerah sing perlu dikembangkan, oh kono wilayah sing ijek merah utawa daerah hitam. Oh, kono kudu piye? Lah Pak dalang ya kudu bintang tamu ya kudu ngono. Nek
2: dhisik pernah lho.
3: Napa?
2: Nyebut karo aku saproke kene Padang.
3: Napa?
2: Hah, lapangan kula candi Prambanan saiki Padang wis ra kelahan, wis ra kena dinggo ngono
3: kowe iki. Kok pendapatane kurang iki piye to? Nyatane saiki ya diopeni karo Prambanan dalam bentuk yang berbeda kok ya ora masalah. Diangkat derajate kok nggih. Sampun mboten sah mungkin babakan menika.
0: Mboten lho ora
3: arep. Ingkang bahkan kula penyiam niku punya PR mempromosikan pariwisata.
0: Betul.
3: Candi Prambanan Ratu Boko lan Borobudur menika lewat media seni.
0: Tidak hanya ketika kita dipanggil oleh PT-PT yang berhubungan dengan Candi Prambanan, Candi Boko, namun setiap seniman, setiap budayawan itu punya kewajiban mempromosikan apa
3: wisata,
0: destinasi wisata
3: destinasi
0: di
3: wisata.
0: Yogyakarta di manapun berada yo panjen yo kewajibane ngono yo mak iya
3: salah satunya dalam Sabta Pesona Wisata menika salah satu adalah keramah tamahan.
2: Mula iya penting.
3: Lah harus ora mung penting iki harus. Lah terus Mbak kalau Candi Prambanan itu mana ya? Oh Candi Prambanan ini Klaten perbatasan dengan Yogyakarta. Dan di situ nanti sebelah baratnya ada dawet-dawet lho. Dadi itu tekone ana mung Prambanan ini dapat informasi lebih. Nanti setiap malam Minggu, setiap hari apa ada pentas balet Ramayana.
0: Betul.
3: Belum hari-hari yang lain ada pementasan yang lain. Jadi mereka hanya memberikan satu pertanyaan tapi kita memberikan lebih sekedar satu jawaban.
0: Betul.
3: Mereka dados keramah tamahan kok dados mekaten dados ora kleru nek Pak Edi ki milih bintang tamu min anggo nggih menika mboten klentu, Pak. Wis pilihan yang sangat tepat.
2: Ora kleru engko rampungan kena dirombong kok kowe. Dirombong cak foto
3: ngono. Oh iya ora ya ngono. Matur nuwun Pak Edi. Kok sinau-sinau berusaha dengan bahasa Jawa raketang sithik-sithik ya wis. Budaya piyaine matur sembah nuwun. Janipun kula mengke mawon pas goro-goro kok Pak.
2: Lah kok malah goro-goro?
3: Banji yane ya kesoren Mbak.
2: Oh iya ya lek dhewe nek metu ki jam 12 punjuluk ya.
1: Jadi jek iki kalah rowe dok tenan.
3: Mboten nek ya keten iki mriki jek rame banget.
1: Rumah saku kok kaya tenang-tenang.
3: Mboten-mboten menika menawi dados penyanyi jatilan saestu beberapa tahun yang lalu wonten candi Prambanan nggih. Kanca-kanca semoga yang masih mengenal saya ini Mimin Onggo inggih dulu Sukimin Mas nama saya nggih. Ya. Kalau sekarang lupa, ya mung dhisik letek saya ketok cantik ngono to.
1: Aduh,
3: tidak gati kok.
1: Iya.
3: Mbah medeni wong.
1: Saiki wis dadi artis.
2: Wah. Biasa wae.
1: Karo ditok diwaca nawolane nggih, Mbak.
2: Iya.
1: Nyuwun tembang Podang Kuning keng nembang Mbak Elisa.
2: Elisa.
1: Matur nuwun kagem bujangi lan warga laras mugi tansah diparingi kewarasan saking direktur SDM TWC dan panitia. Yo, matur suwun. Saweran monggo kisena ingkang bagi. Yo. Sindenku pira cacah iki? 9
2: 9
1: 0 4 6. Oh, kurang.
2: Nggih jenengan tomboki no.
1: 046689 nya.
3: Duh. Anu kula wongke rumiyin Kang Mas. Kula ning ngedongke nggih.
1: Kowe iki ora patut nyawang nyen kok dhek 100 ngono.
3: Lah lajeng
1: selawe we dinyang.
2: Niku ra dhisik, dhisik ki ra yo-yo to.
3: Kok barang siapa menyakiti hati saudaranya.
1: Iya.
3: Nih, hukum karma itu berlaku.
2: Lah nek kuwi tenan apa ora? Tenan apa ora?
3: Ora selawe.
2: Lah
3: 17.5. Kok ndakke rego. Aku ora payu pesen 17.5 kok.
2: Wis ayo 17.5 kowe esuk-esukan ket mau rungalu-rungal wong ngambah.
1: Nggih. Saking sono keling Surabaya,
2: Pak
1: Marlis nyuwun lagu bajing loncat. Nggih, mangke dipun aturaken. Oke, bahan Mbak niki alon-alon kalian mangke melampah nggih.
2: Nggih.
1: Menika wonten ugi ingkang saking Udi Kambing Moro Mulyo dipun paringi pepeling sinom pari jodoh dawasi kucing matur sembah nuwun. Alon-alon karo Mbak Elisa, alon-alon jumeneng Mbak Elisa monggo yo. Katur Mbak Cange kula penggemar saking Boyolali kotane susu nyuwun gending imbang ana katresnanku gending menika katur Mbok kagem sedaya pecinta budaya klasik khususipun wayang kulit saking kula Mas Zain Boyolali nggih. Wah Boyolali do rawuh mrene. Rawuh mrene sing cilaka iki mau bengi no.
0: Iya.
1: Mau bengi iki aku nganti memelas ana sing nyedak karo aku terus ngerangkul aku kula niku saking Semarang lho Pak. Ming kepengin nonton live lah kok tekan ngriki kok malah bubar jam 11.
0: Sebab ya apa to Mak?
1: Ya ora salahku ora salah panitia wong mangsane awane ya panase ora jamak. Panggungnya rejing ora ana kelebihan apa tenda sing mrono luwih-luwih lebar saka panggung ora ana lah banyune masuk kabeh
0: ya
1: kelire teles kabeh teles gage gagle tak kon nyopoti kabeh kotakku tak kon pindah pindah kotake pindah kotake pindah kotake sing jlempak kae
0: ya
1: dilala Pak Haryadi Suyuti wakil wali kanu Pak wali kota ya penggalihe ya lejar dah enggak apa-apa kita nanti sambung bulan Desember atau tahun 2020 enggak masalah.
0: Ya, ngono ya, Mak.
1: Iya.
0: Lah iya,
1: nek taun 2020 ya sesuk mbayar meneh.
0: Lah iya.
1: Awis suwe kok.
0: Ah iya, ya napa-apa.
1: Lali, wis setahun ya wis lali diterima.
0: Ya wis ben ngono ya mak iya.
1: Getun aku rasane oke sing padha ora wes kok aduh-aduh ngluruk kok malah.
0: Ya, ning ya kabeh iki berkah. Diantu-antu ana udan nyatane ya udan.
1: Mbeng iki muga ora ana ya nak.
0: Amin.
1: Sesuk aman wae.
0: Ya.
1: Kula Karjilan Umbul Sari Piyungan nyuwun lagu Podang Kuning. Kurang siji, Mbak, sak layang.
2: Oh, ngaten.
1: Sampun nggih.
2: Ditelaske sekalian.
1: Wah, iku akeh men li maringi.
2: Iya. Mulai tangken apa pripun?
1: Nah. Soro Geneng Kalasan. Dr. Imu Emut Lukito.
0: Sopo iki?
1: Iya, lagune apa? Mbok ora ana lagune, Cik.
0: Oh, Pak Emut.
1: Heeh, engko diaturake. Iseng lempitan cilik,
0: yo.
1: Anggrek dilempit cilik-cilik, pol seket.
2: Kok yo? Apa lemen lo sampai jam ni kok?
1: Yang ni ditekuk-tekuk enten ini ramai ni.
0: Dia rapopo, rapopo
2: saya kelas. Terus nolak ni.
1: Bubuk asmoro, tatin saking gulo. Adi Salome,
0: yo. Mengko diatur lagi, yo.
1: Mbak Elisa dulu,
0: yo. Ki, si mengko dikersake soko TWC. Minangka ngancani Mbak Mimin, Mbak Apri.
2: Iya. Selamat malam Elisa.
4: Selamat malam Kakak Apri, Kakak Mimin, Bude Deng.
2: Bude Deng, Bude.
4: De.
2: Eh ora Bude.
4: Nek Kakak yo, kowe iki wis tuwa yo, ora wangun.
2: Ora Bude.
4: Apa?
2: Pak De.
4: Kowe yo masa Pade Sanggulan.
2: Sugeng dalu.
4: Sugeng dalu, Pade. Sugimen.
2: Nah, masuk kuwi lagi bener nek kuwi.
1: Kaya aja lara ati nek ngundang Sugimen. Ibu bapakmu ki mbiyen ning goleke jeneng tenanan.
2: Nah.
1: Sugimen ki semono werdi. Ora ana werdine.
2: Napa werdine?
1: Suwi.
2: Luwe.
1: Kok su kok luwe?
2: Lah menapa?
1: Suwi ya kirek.
2: Ki.
1: Ki men ki persis.
4: Oh, dadi persis. Oh, persis kire.
2: Eh, sa.
4: Yeah.
2: Kire ki ra isih cilik.
4: Yeah.
2: Lah ki tuwa ki mosok kire.
4: Ya mpokne to berarti asu. Ya aja lah kaya ngene. Mboten budhe, mboten ampun. Aja nesu-nesu. Ampun emosi.
2: Dato
4: Seniwati, Dato Seniwati iku ampun emosi.
2: Kok ndak cepet tuwa.
4: Nggih,
2: kok ndak cepet tuwa. Lek Pak Edi wonten MOU nipun cetha nek bintang tamu niki Elisa Mimin Apri. Tanpa Mimin ora genep. Niku nenggon MOU. Nek aku nek kene karep dipirang-pirangke nggo apa to sana? Pak Edi lho, padha ae kowe ora ngunekke aku padha ae kowe ora rareno karo Pak Edi ngrawuhke aku.
4: Iki mau mung
2: panjenengan yo dadak gawe dalan yo apa?
1: Kaget aku.
2: Jan gaweke dalan kok pomo ora ngono Elisa ra mung ngomong jenenge iki bocah lugu, bocah saka Sulawesi.
1: Sampeyan muni piye? Goleke dalan.
2: Nggih.
1: Awang dalanmu tak goleki ora tau ketemu.
2: Dalan babakan menika kala wau lho.
4: Eh, lah dalanmu buntu kok arep.
2: Dalan babakan menika wau lho. Elisa ki bocah saka Sulawesi rene, ngangsu kawruh ning Ayu Jakarta. Babakan seni ya babakan psikologi lan sak piturute, kita yang orang Jogja, kita yang orang Klaten, kita yang orang Jawa Tengah, DIY dan sekitar iki ngarahke kebecikan ngene lho budayane Ayu Jogja, ngene lho budayane Jawa Tengah, mana budaya yang bisa bersinergi dengan budaya wilayah lain. Rak ya ngoten. Malah diarani cekra bener-bener ngono kuwi.
4: Kok ra kudu
2: dengeran iki mau.
4: Mboten niku salah Pak Seno.
2: Salah.
1: Oh. Awal dari permasalahan ini karena Anda tidak mau mengakui nama Sugimen.
2: Nah.
4: Oh.
2: Pak kowe dileke
1: kalau Anda mengakui nama Anda Sugimen, masalahnya ora sepanjang ini. Iku paringane wong tuamu lho, bapak ibumu ki ning goleke jeneng tenanan. Kok darani Sugimen kok omong, dipilih Mimin. Sampeyan ki lanang apa wedok?
2: Syukur kowe arep piye?
4: Sugimen nangis.
1: Sadar bahwa posisi seperti ini itu anak untuk mencari rezeki, ngono lho. Nek ning omah, nek ning jenenge ya tetep Sugimen, aja kok
2: aku lagi nem Sugimen, aku Mimin
1: keprok watu.
2: Bancine nangis, bancine nangis.
4: Eh, lah, kepole. Malu ini, kepole salun ini.
2: Kok terus buka aurat lho terusan.
3: Aku wis randhe bapak. Aku wis randhe simbok.
2: Terus
3: aku nang omah dhewe. Sedulurku keluargaku ya warga laras ya Pak Seno ya Apri ya Elisa. Nggih. Nek penyan kabeh do ngemoy aku mbuli aku terus sedulurku sapa coba?
1: Sik kok sing, Mak.
3: Nek nganti aku bali nang dalan mrene jenengan melu tanggung jawab melu nanggung dosane.
1: Aja kuwatir, nek kowe bali nang dalan tak tuku.
4: Arep ditunggu karo Pak Seno. Dia milih ngendi?
3: Golek aman sampean. Golek aman, Pak Dunar nuku liyane wedi karo Bu Agnes. Nek nuku aku ra golek aman, alasane kae kancaku nang panggung, kancaku nyambut gawe nang panggung, kancaku interaksi, alasane ngoten to. Coba nuku liyane. Ra dintek Ibu Agnes.
1: Kok malah dadi tekan nyebut-nyebut bojoku, Mas?
3: Ya men kesanget ro ya, aku ra trima padha-padha wedok
1: ra. Iki nang omahne turu ra jenak lho iki bojoku. Bergotok rasane dadi titik-titik lilir.
2: Rumah samu tuku kowe iki arti nggo apa?
3: Nggo apa?
2: Apa arti nggo wik-wik ya ora?
3: Lah nggo apa?
4: Kepacangan karo jeli. Dijajarke.
3: Kang Mas sampun ngaten menika. Pak Edi kula nyuwun perlindungan.
4: Alah.
2: Jiwa bogeme kumat.
1: Ayo. Ora perlu jiwa bogem. Pak Edi mesti bakal paling perlindungan. Wis tak kuwatir mau dijaki semen kuwi arep dicor.
2: Kesamatan lho. Ngancani Roro Jonggrang.
3: Induk Bogem iki tidak identik dengan Jun Saru berita sing ngene-ngene ora. Itu sak perangan memang kanca-kanca minoritas ana sing golek pangan ning kono, ning Kaliman Bogem. Ning nyatane kene ana bom supit hebat.
2: Lah ndekmu iki dandakno.
1: Ayo no, jare mbiyen ming dikethak kire.
3: Omonganmu sak kelimahi lho.
2: Lah piye to aku kleru?
3: Apa nek ngono aku ora patut dipoto. Kok didadakke iki? Dosa aku maksude iki ternyata di situ ada sesuatu yang positif. Bang supet itu kan itu dadi resik atau barangnya dadi steril, dadi resik, lan sak piturute ning ajaran agama ya ana kene. Terus kono bakul-bakul dawet ya ana. Sebelah sana juga hotel-hotel untuk kebutuhan pariwisata ya ana. Kono ana pasar Prambanan lan sak piturute akeh banget. Rumah makan sana banyak sekali. Dadi potensi wisata iki ning kono wisatane maju, ning kono wisata kuliner ya dadi maju, wilayahnya dadi regeng, lemah-lemah sak kuwi tengene harga jualnya ya semakin naik. Lho sumber daya manusianya ning kono ya itu lapangan pekerjaan yang luar biasa. Kok ngono ku lho maksude kok sing disebut selalu negatif, negatif dan negatif. Ora nyandak kuwi intelektualmu ora nyandak.
2: Lah sing tak eling-eling jaman kowe ngonek-onekke wong kae ning kono. Basan icik-icik-icik ngono. Mana Om? Ta, terima kasih upama ra dikei ngono. Ah, Omnya pelit.
3: Jek kene nduk Elisanya.
1: Elisa. Ini karo ditembangke iki para panitia-panitia saka PTT WC nyuwun sampean nyekar kudang
2: ini. Kudang ini. Loh, cerak Elisa Delo wis.
4: Langsung tak iki rite mau melorot lho. Diungkake. Yo. Ngawaske. Iki yo mangan aja ngawaske ning didep ke Pak Tatin yo padha wae.
2: Eh, Mbak Tatin iki yo ngawaske. Tombongan.
1: Ora Tatin iki ning ngawaske ora ning rasane ora ngono kuwi. Loh, kono kok disekrup to.
2: Ya Allah.
1: Ayo Mbak.
4: Yeah.

0: Regimen nek pancen wis mungkak derajatmu wis ora ewer-ewer ambyar ya coba saiki nempang. Pariki.
1: Ternyata njaluk bantuanku.
0: Oh. Ya kan membuktikan nek
1: ngomongnya nek kowe ra mampu.
0: Bawa
1: iki ra mampu.
0: Coba. Nah.
1: Dadak dikandani pada kira mudeng.
2: Iye sing sing laras iki le bener.
1: Iki sak ngalam dunia mirsani.
2: Lah iya, le ngambil.
0: Serius.
2: Laras iki le serius tenanan, aja mirang-mirang.
1: Ora, wis senior dadak diajari ngambil napas.
2: Iki tenggane Pak Edi.
1: Iya, iya aku paham Bapak Direksi kabeh rawuh.
0: Iya. Tenanan lho niki.
2: Halo manis tor merak.
3: Eh, kowe aja dongeng cek Mbak Mimin to. Iki jaman umur 35 suarane apik lho. Saiki wis 40 pira, Mbak?
4: Kawan dosa 3, Kang.
3: Kawan 43 iki biasa nek suarane sudah mulai agak berubah iki.
2: Eh, sebabipun?
3: Ayo wis tuwa.
0: Oh, pita suarane wis berkerut-berkerut.
3: Nah, dhek kan terus bayang jaman di kopi Satpol PP.
2: Dadi lek Mimin ki wis tuwa, Sa.
0: Wis tuwa. Ya iki
2: kok ora lek ditebaske ae to lek.
1: Bedane menungso karo objek wisata kuwi.
2: Piye?
1: Nek menungso saya tuwa saya tuwa sore iki. Nek objek wisata infrastrukture saya ditambahi. Pendukungnya tamane ya lebih diperbaiki. Lan sak pitutke lebih lengkap lho. Nggo anak-anak ya ana, nggo sing sepuh ya ana, nggo difabel sing arep mlaku kaduan mesine ya ana dilengkapi.
2: Nek aku ki nek ning tempat wisata ki sing susah gur siji kok le.
1: Apa?
2: Ning kamar mandi. Pria dan wanita lapar mlebu nang ndi? Kudune iki dicepaki siji le ra nek jenenge.
0: Aja
1: ento ento sing ra ono aturane ae. Agek dhewe kene ono sing seneng ono sing ora arep gawe aturan dhewe.
2: Iki ki asline ki aku gur ngandarke sing unek-unekku.
0: Curhatanmu dhewe.
3: Ya kowe manut karo sandangan. Iki sampean pas teng Prambanan nganggo sandangan putri ya mlebu putri.
2: Iya, Teh.
3: Ora dirasani karo jejere.
0: Ya tani pripun?
3: Iki wedok kok ngadeg to.
1: Senengane lho, ayo nak bajut nang ae nak.

0: Ceng. Nek garukan.
1: Wi.
2: Tenan apa ora to, Bri?
1: Tenan iki lho, wi.
2: Trauma ku. Aku nek biasane orang kan fobia ketinggian, fobia. Aku fobiane sempritan karo sirine. Wis kira wis ora. Ya ampun, rambak Allah. Nyen sewu yo, nek anggere ora nasar yo ora apa-apa, Ding. Wis ora apa-apa. Kanca-kanca sing sak perangan rung dibukake dalan rezekine, sabar lan berusaha, ikhtiar, muga-muga Gusti maringi dalan kebecikan. Amin. Tuhan tidak akan rubah nasib kaumnya kalau kaumnya tidak mau rubahnya sendiri.
3: Betul.
2: Mesti rintangan, cobaan, hambatan itu mesti ada. Setiap orang hidup pasti punya masalah, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya?
3: Mm-hmm.
2: Aku ngerasa ke tahu dadi wong ning dalan, tahu dicemooh, tahu dicaci maki seperti apa.
3: Yeah.
2: Terus monggo bareng-bareng. Bismillah insyaallah bisa. Ngaten nggih, Cok, yeah. Sabar. Kapan-kapan tak survei, heeh. Sapa sing butuh bantuan tak survei.
1: Ning, aku yo kula nggih bangga lho niki sakniki Mbak Mimin Mbak Apri pun dodolan beras Pak Seno. Wah, nggih pun nyetatus berasnya pirang satrek.
3: Satu hari itu bisa yo. Berapa ton? Wah, luar biasa. Sampeyan panjen kudune panjen yo kudu ngono. Di saat Anda baru naik daun itu jangan lupa menabung. Tinggu masa tua sampeyan wis 40. Telu. Nggih to, 40 rupi menungso sapa sing ngerti.
2: Kula nggih pun persiapan bayi tabung kok Kang Mas.
3: Hah?
2: Bayi tabung.
1: Bayi tabung.
3: Maksudnya kowe meteng nopo
2: piye? Nggih, bayi tabung.
3: Sing bayi kok wedhus.
0: Niku bayi tabung niku tegese isine gas. Tabung nika lho, tabung gas dan bledosi sirahe niku kok masakku kok.
3: Isitik ning atos lho. Karo like kok bledosi sirahe.
2: Kok banget-banget lho.
4: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: apa Mbak Elisa?
1: Nggih.
0: Iki aku tahu janji dek nalika sawaning Purwo Martani wingi.
2: Iya.
0: Arep ngono apa jeneng iki ngaturi Mas. Sapa Mas? Fajar meneh.
2: Ya.
1: Nggih.
0: Mergo panjenengane kuwi tunanetra ning suarane apik, kendangane ya apik.
3: Nggih, monggo Dik Fajar.
1: Yo Dik Fajar.
0: Sing kaya tindak mrene Mas Fajar iki tanggo pamecut kagem para kadang-kadangku sing nuwun sewu diparingi raga butuh, diparingi apa akal pikiran sing butuh, mula padha tresna karo budaya.
2: Ya. Waduh aduh mbok menawa lenggah Mas Fajar.
3: Nyuwun marginipun bapak-bapak ingkang wonten sisih mriku. Nggih, radi tebih mriku. Pak Sangi.
0: Pau kudune Mas Fajar iki nyedak sisan dadi ora manu rekoso le tindak mrene. Wis ora weruh le tindakane aduh.
3: Disambung lagu dolanan rumiyin.
0: Nggih, diseringi lagu dolanan. Kalian dipun sambi
2: ya pancen ya kudu ngono mak.
1: Heeh. Sama sekalian ya Pak Seno, saya menghaturkan ada titipan
0: apa?
1: Dari Komisaris PT TWC.
0: Sebentar,
1: Ibu Rini.
0: Ibu Rini.
1: Tadi titip sama saya.
3: Iya Kak. Tak baca kip.
0: Murup murup ora HP-mu kok suwe banget.
1: Mau nyala, tunggu sebentar, di scroll dulu ya. Dari Ibu Rini Widiantini, Komisaris TWC, ini salah satu penggemar Pak Seno. Ini mau pesan langgam untuk ditembangkan, judulnya Dadi Ati. Ini ditembangkan secara duet. Sudah ditransfer. Ini saya udah bawa satu amplop 1 juta. Sebenarnya diminta untuk satu itu Pak Seno suruh nyuruh salah satu Wiyogo atau Wiroswara gitu untuk duet sama saya langgam Dadi Ati. Atau nanti terserah Pak Seno mau nyuruh atau Mas Fajar atau gimana mau.
3: Monggo Mas Fajar. Panggil meling nggih Mas Fajar.
1: Halo Mas Fajar, sini di tengah sini. Wah, dikerubut petok-petok kan lo iki nih.
0: Gandeng Bude Mimin kene lah, men tenang. Kowe tak antemi lho Min.
3: Lah niki Mas Fajar.
0: Ora weruh kok mata ubung-ubung te.
3: Anu kula kan nyekeli kula ngoten lho.
0: Kok nyekeli nggonamu ya mesti Fajar Mas.
3: Sugeng dalu Mas Fajar.
4: Halo Mbok De, Mbok De.
3: Lah ya kemutan karo jeneng Mimin to?
4: Wah, kemutan.
3: Matur nuwun Mas Fajar. Jenenge awake dhewe kira ya padha-padha diomeni karo Pak Seno diopeni karo Taman Wisata Candi Prambanan Borobudur lan Ratu Boko ngono lho.
0: Lho, kula menika pancen dipun dawuhi kalih Dinas Pariwisata DIY ana piyai nuwun sewu sing duwe cacat tur seneng nyang budaya kon ngunggahke.
3: Ya
0: dinggo pamecut kagem sing padha utuh-utuh awake kuwi supaya semangat sinau karo budaya.
2: Ya.
3: Ingkang difabel mawon saged
0: ngururi budaya, kesenian budaya kok dhewe malah lali karo budayane dhewe.
3: Dadi ngaturaken menapa Dik Fajar?
0: Mas Fajar.
4: Nggih,
0: Pak. Nek sampean mau anu krungu ngendikane Mbak Elisa.
4: Nggih. Yo.
0: Ana titipan 1 juta iki nek aku tak saut. Ku ngopo kuwi?
4: Ayo.
0: Malah jatuh di ati kalau mau. Kanca-kanca wiyaga kula ikhlas lahir batin mboten didhawuhi supaya nembang mboten apa-apa ning waton dhuwit sak yuta niku kagem panjenengan sampeyan nembang dadi ati.
3: Nggih. Dadi ati Mas Fajar nggih.

0: Budhe mboten njaluk budhe.
1: Mboten, alah kula wis suntik kabeh paling 30.000 cukup lho nggih, halalane. Niku kagem
0: panjenengan. Sik kabeh. Kabeh niku nek menurut Biaya Putri nak keluarga keluarga berencana.
1: Anu keluarga bercelana. Anu keberencana.
2: Kimen. Sing bener napa Mas? Sik,
0: niki menapa iso kabeh?
1: Kula lho wonten piyai kakung kuwi wonten kabeh lho. Jenenge vasektomi.
0: Ya. Mboten napa-napa. Vasektomi.
3: Mimin niku ya kabeh Mas Fajar.
0: Lho kabeh niku
4: kabeh napa Pak Dalang?
3: Kabeh las.
0: Mbok nek wonten sing parah mulih, Pak.
1: Napa?
0: Ngapunten kreboso.
3: Nggih, monggo.
2: Hati-hati.
1: Gegaran wis.
3: Ayo, tak cantang hati-hati ya.
0: Nggih, mengki dipun dampingi Mbak Mimin.
1: Oh, nggih, santai mawon, nggih to,
0: Mbak Elisa.
2: Nggih, niki panjenengan keng duet kalih kula ngaten Mas Fajar.
3: Nggih. Sampeyan nek gagas Mas Fajar, sampeyan nek bayangke nuwun sewu pasuryane Mbak Mimin niku ayu napa?
1: Bayang mang bayangke kula niku kira-kira wong wedok sing ayu, kalem, kenes, merati, manis, lencer nemu giring napa pripun? Kalih mang raba-raba mboten napa-napa. Lah, napa lho, lah. Pripun lho, rak seko tangane, lah irunge.
0: Oh alah, yung
1: pripun kok ijo ki rak yo. Pripun marake greng napa mboten?
4: Wong prejenganmu lencir nemu gering ngono. Dadak.
0: Ora ana apa-apane iki.
4: Lho, Mas wis sing rasa rasane
3: iku ming kaos kaki.
1: Instinge kuat.
0: Kaos kaki ning gambare repok.
1: Dekku.
0: Lha niku nek napa ngendikane kuwi Mbak Apri nika? Nggih, gambare repok niku ta kok repok kok dikek kono.
3: Santai mamah
1: usih. Nah,

0: dekat.
1: Loh, sebentar.
0: Memotivasi yang lain.
1: Sebentar. Jangan ditepuk tangan.
0: Lah apa?
1: Apakah arti tepuk tangan teman saweran?
2: Aduh.
3: Edan.
2: Aja lucu-lucu Mas, ngene ku mangan opo?
0: Like Mas, tekan to 1 juta mangke mugi-mugi Gus kathah ingkang kesong kalian penjenengan lajeng pawon bumi.

0: Pak Seno.
1: Nun.
0: Kalau lobo guys kede mengulas apa yang dikatakan Mbak Elisa pas waktu di Purwomartan itu.
1: Gitu.
0: Jadi di Indonesia ini banyak seniman seniwati yang mau menghidupkan budayanya, tetapi sayangnya satu, belum ada wadah untuk pelatihan dan untuk pementasan. Ini alhamdulillah di Desa Geneng Prambanan Klaten itu alhamdulillah sudah ada wadah untuk pelatihan dan maupun pementasan, bahkan sudah sampun wonten gongso sak perangkat ingkang kagem latihan menapa pementasan ingkang memfasilitasi yang menika Bapa Kepala Desa Geneng Bapa Agung Saputra.
1: Oh nggih, mengapresiasi kan Bapa Agung Saputra nggih.
0: Mbak Mimin tepang nggih, Mbak nggih.
2: Anu niku kanca lawas.
0: Oh, kanca lawas.
1: Kok kanca to? Kursi kok meniko kanca to? Pelanggan lawas. Bahasane ya diperhalu.
0: Oh, mula. Mulane no Mbak,
1: mula Prambanan ini jatilan ning Kecamatan Prambanan ini wis apa wis kok. Kula pun apal sedoyo, nggih. Pon sing wong api anu kula eling-eling kok. Ning ngarepa dalang kondang nek ra api ndak aku ya nomere tak hapus.
0: Lho, lho, lho. Sik, sik, sik. Aku dalang kondang
1: sinten iki? Kula nyebut jeneng lho main krasa dhewe. Mula kok.
0: Oh.
1: Mula kok story ini ra ono, jebule wis tak blokir.
3: Ha. Tak blokir aku Mas seneng. Ha. Wong kowe sampun dino mengewu-ewu ya. Esuk-esuk ya wis Kang Mas. Rasane koyo arep tak sumet.
0: Bahkan napa nggih, kula menika ugi dipun fasilitasi dening Bapak Agung awujud kendang jaipong kangge latihan-latihan tiap hari.
1: Oh nggih, matur sembahan pun, Pak.
3: Jane sampean ngajeng kula fasilitasi ning ya ora sida.
2: Lah kok mboten
3: ya? Kula tumbaske senter. Ini barang tak gagas-gagas ini ya renggu ngomong wong Padang ya peteng.
1: Lah nyon sewu mukoke barang niku ra dari segi asas kemanfaatan ra iki kedah wonten tuku ning bermanfaat ngoten
3: nek ora ra ora terus ra tas sido ra sido tak keke ra sido tak caoske wong aku tak pikir kan tak urupke biar. Ah ini aku ki weruh. Wong Fajar iki ra weruh ayo orang.
0: Oh,
3: apa menyenter barang tak yo ming peteng terus.
0: Niki niku niki niku kan ceritanya apa Pak Seno?
3: Napa?
0: Niku dan resepsi gini niku. Kan wonten nggih rencana tuntunan netra.
1: Nggih.
0: Amla mampah niku beruntung-beruntung niku. Ha ngerti-ngerti tangan kan ngeten melakukan ngeten supaya antisipasi tidak menabrak. Lah ngerti ngutah ke wis dang sing mburi sing wingking niku ngomong matane.
1: Matamu ya roh ya.
0: Guna-guna ke uang.
1: Dinek. Berarti padha-padha ae lah.
0: Lucune ngoten. Lah terus kok ngoten. Adhe iki padha ra aweh rasamune ngono. Ya terus sadari wae. Jenenge wedang utah ki sadar.
3: Iya Mas, dilanjut.

0: ajar.
1: Iya, ngono ya, Mak.
0: Iya. Ora ya kadang kala ucapan ki ora sembrono mecake gelas kok njuru matane, matamu ora weruh. Ya kula ya tahu niku wonten karo si Jafar niku sing wong gandan niku. Tak suguh kopi kok bareng nyeruput. Wah, Mak biar sing biar ki apamu. Tahu nek ngono ya. Nggih nggih Mas nggih.
2: Nggih nuwun sewu.
0: Napa?
2: Banyak napa nggih rencang-rencang tunanetra ingkang jarang untuk dicari di bidang masyarakat, tapi sekarang sudah mayoritas tunanetra maupun disabilitas yang lain sudah bergabung di masyarakat, bahkan sudah ada penghargaan terhadap kaum disabilitas di oleh masyarakat.
0: Iya, untuk peringatan untuk penghargaan wujud center nih gue
3: mau diapresiasi karya-karya nipun ngaten monggo Mbak Elisa.
4: Nggih, menika kasuwun duetipun Mbak Elisa kaliyan
3: Mas Fajar.
2: Lan kami pun mboten apa lho, Pak.
0: Nggih, Mbak Elisa mawon mboten apa-apa, Mas.
1: Yo, Mbak.

0: Mas Fajar.
1: Di samping Mas Fajar.
2: Nggih, niku. Mas Fajar.
1: Rene kok merono.
3: Riki, Riki, awas, awas. Heh,
4: digandeng Mbak Apri.
1: Oh, bo bo bo bo. Buk. Nggih. Lah niki tangane.
3: Astane, astane.
1: Nah. Ditung, genep ora ngundak dikira aku. Ditung, ditung. Ayo. Ditung. Waduh gayane. Ngene iki. Oh. Pintar, 10 niku kudune. Ah. Iki kena ora kok suwe banget.
3: Mun. Pas.
4: Sampun.
2: Niku saking Burini komisaris.
4: Oh, saking Burini. Iki matur sampun.
1: Jenengan jaluk saking kula mboten? Nggih. Kula tak tambahi, Mas. Sampun.
3: Niki digembal rumiyin.
0: Anu tak gawake mbok ono lawas. Wis
1: ora tak cok-cokan ora.
3: Guntingmu ki landhep kok, Pak.
1: Kowe ki wangune ki slawe.
0: Kula gawake sono lho, ora
4: lawas. Terus mbah nuwun, Pak Seno.
2: Sekalian ya, Mas Fajar juga sekalian.
1: Oh, sampun. Sampean malah wah, genep akeh wayangane cepet le sugih. Ya, pun mereka tindak mereka. Memiliki kata pamundutan. Sampai nggak sesuk naik pulau suan teng daerah ikan meleh ngendang.
4: Ya.
0: Ya mas. Anu, oh paling nuntun tekan kono anu daging kau.
3: Kuki kok guru sing tiru.
0: Ayo jenenge sedulur kok yo.
3: Sedulur kan jalan opah.
0: Ayo rasik. Ngaputin ya Mas Fajar, cuma dinunggu paringi sehat lancar.
2: Amin.
1: Nah, menika ugi wonten pamundutan bajik loncat.
2: Bajik.
1: Monggo sing kasuwenyen
2: Mbak. Bajik loncat.
3: Bajik loncat atau bajik loncat?
2: Bajing yo bajing ding.
1: Bajing kok bajing.
2: Kira ugi men loncat.
0: Omonganmu iki lho. Bajing loncat.
2: Lah bajing.
0: Lelagon gagrak Pasundan.
2: Yo.
1: Ayo yuk, ayo.
4: Yo.
3: Ayo monggo. Ayo
1: monggo.
0: Oh bagi loro karo Apri lagune napa niki? Oh kan bagi loro karo Apri ning janji aja ratuk tetek meneh nggih.
3: Lumayan nek semeng iki dhisik ya ratuk sak mene.
1: Ono bapak sing apian banget maringi tanpa nyuwun apa-apa. Engko gek kuwi kekurangane biyen.
0: Mau ki sampean lek kira ya ning mburi nek ning kene iki ra ya ndarani hooh ngono lho. Engga bakal matur sembah nuwun lho Bapak.
1: Nggih, sembah nuwun.
3: Aduke Kang Mas njenengan cemburu ketoke.
0: Biasa wong lanang ya ngono kuwi. Mula nek aja cemburi bojomu ra gatono ra gatono. Nek gak ditongkong ra lara ati.
2: Eh kok disimpeni kono.
3: Iki ning celengan.
2: Enggak celengan, celengan gawean lu digambari.
3: Kok tak simpen ning celenganmu ya ra oleh.
2: Ya oleh, ra oleh.
1: Iya. Mangga. Bajing loncat Mbak Ayu. Ya, iki gagrak Pasundan. Mangga diaturake ya.
5: ...105,3... Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Gunung Kalunggung. Ya.
2: Gunung Galunggung,
1: Gunung Galunggung,
2: kapengkur.
1: Nek ora ngerti artine tak arteke.
3: Artine pun
1: menapa? Iki soalé basa Sunda.
0: Sunda.
1: Ora sah ben wong ngerti. Gunung Galunggung kepungkur. Neng buri Gunung Galunggung.
3: Oh.
1: Kapungkur itu di belakang.
3: Di belakang Gunung Galunggung. Terus ayo.
2: Gunung.
1: Gunung meneh, loro gunungnya.
2: Gunungnya loro.
0: Gunung meneh.
2: Sumedang Katunjang.
1: Neng buri ini Gunung Galunggung ini ada gunung jenenge Gunung Sumedang.
0: Sumedang.
1: Ya, Katunjang.
3: Ketujang.
1: Itulah, itulah Katunjang kuwi. Kuwi ku ni Gunung Loro, Galunggung Loro
2: dan
3: Sumedang.
2: Itulah.
3: Nek ning kene iki Ketunjang iki ra ketabrak.
2: Ketabrak.
1: Ono beda.
4: Gunungnya ketabrak.
2: Gunungnya sapa?
0: Lah ki mau Galunggung karo Sumedang.
3: Oh. Dan sing aja ditabrak.
1: Terus
2: Sekawayanan
1: tengah-tengah gunung loro yo no telogo. Sang Kawayana itu di sekitarnya.
0: Oh iya.
2: Di sekitarnya ono telogo nih.
1: Aku urip ning Bandung 5 tahun nih.
0: Oh. Cocok.
1: Dadi tukang sepatu nanti di Baduyut.
2: Rembecik di tengah gua.
1: Rembecik di tengah gua. Rembecik iki swara banyu tiba.
0: Kricik. Kemricik.
1: Kemricik tengah gua.
0: Ning tengah
2: di tengah gua.
0: Terus
2: junjung.
0: Aku ora mau kemricik kok. Piyok.
2: Pula pundung tulis sungkur lan sungkan.
1: Nah, bareng dijunjung iki sambate ular pundung iki ular pundung tulis sungkur ular sungkar. Tedi iki mangan.
0: Teh ya?
1: Kere.
2: Oh, mangan cara kere.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perompak RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya.
1: Gunung Galunggung.
0: Gunung Galunggung. Nek dora ngerti artine tak arteke.
2: Artine pun.
0: Menapa? Iki soalé basa Sunda.
2: Sunda.
0: Ora saben wong ngerti Gunung Galunggung Kepungkur. Neng mburi Gunung Galunggung.
2: Oh.
0: Kepungkur itu di belakang.
2: Di belakang Gunung Galunggung.
1: Terus Bayu. Gunung.
0: Gunung meneh, loro gununge.
1: Gununge loro.
2: Gunung meneh.
0: Terus. Neng burine Gunung Galunggung iki ana gunung jenenge Gunung Sumedang.
2: Sumedang.
0: Ya, Katunjang.
2: Ketunjang.
0: Itulah Katunjang kuwi. Oh. Kuwi kuwi gunung loro, Galunggung loro
1: dan
2: Sumedang.
1: Itulah.
2: Nek ning kene iki Ketunjang iki ra ketabrak.
1: Ketabrak.
0: Ana beda.
2: Gunungnya ketabrak.
1: Gunungnya sapa?
2: Lah sing mau Galunggung karo Sumedang.
1: Oh.
2: Dan sing aja ditabrak.
0: Terus neng tengah-tengah gunung loro kuwi ana telaga. Sangkawayana itu di sekitarnya.
2: Oh iya.
1: Oh, di sekitare ana telagane.
0: Aku urip ning Bandung 5 tahun nih.
2: Oh. Cocok-cocok.
0: Dadi tukang sepatu ning di Baduyut.
1: Rembecik di tengah gua.
0: Rembecik di tengah gua. Rembecik iki swara banyu tiba
2: kricik kemericik
0: kemericik tengah gua
2: ning tengah
1: di tengah gua
2: terus
1: junjungan
2: aku ora mung kemericik kok piok
1: kula pundung turi sungkur lan sungkan.
0: Bareng dijunjung iki sambate ulah pundung iki ulah pundung turi sungkur ulah sungkar tadi iki mangan.
2: Tea?
0: Kere.
1: Oh, mangan cara kere. Tarim. Tarim. Tarim.
0: Bareng ora kuat ngundang sedulure jenenge Tarim.
2: Tarim,
0: Tarim
1: aku kok.
2: Ayae kok melenceng.
0: Jadi nek biasa kuwi nuntun rem, rem, ning gandeng anggur cengkok tarim. Tarim. Ngono kuwi nek biasa ya rem, tarim. Iki tulungono. Jadi ngono kuwi. Terus
1: saking ngabote gunung. Tarim. Ragawayana.
0: Tarim Renio, iki aku tampanen ragaku iki soalnya aku wis ora kuat tenan. Tarima ragawananya.
1: Ngancik. Ngancik.
0: Nah, tarim kilap bareng entuk rokok terus dinciki.
2: Mboten lho nek ngancik niku mboten.
1: Kok ngancik. Iki apa, Mbak? Cetoke ngawur ya.
0: Lha kok kowe paham?
2: Artine kok kaya woron
1: maksudku. Lah iya.
0: Terus

0: Ece medun nganti ora
1: tau. Dadi roce ditutupi kok nek jimen ditutupi. Halo. Mukitine, mukitine dicelek
0: nek. Rumangsaku bareng le nyambut gawe cedak mbogem kok arep medun wae itu.
2: Ya Allah.
0: Iya. Iya mempeng tenan. Buat matur suwun Mbak Ayu.
2: Ki mencerminkan nek ternyata Piye Putri ki ngati salira ki ya rekoso.
0: Rekoso.
2: Dadi aja bapak-bapak nek garwane le salin kesuwen aja langsung gampang duka, jangan gampang marah-marah. Lho kula ngrasake dhewe lho duka juga tuh dadel duel kok ngene lho. Dados ada sedikit pengertian. Wong wedok iki ranjal apa ning dikasih sedikit pengertian saja sesuatu. Ora kudu dialem. Tapi dikasih pengertian sedikit demi sedikit diperhatikan.
0: Betul.
3: Ning kok beda ya karo Ndek Elisa ya.
2: Lah ngopo?
3: Elisa ki jariane iso teplek ngono lho. Ndek dhewe ki nggon wiron kok mesti ana anggelane ya.
2: Dhewe-dhewe kok ya.
3: Ha iya.
0: Wong kuwi sing ngedun kirit ya mergo kuwi kok. Tanggo joget iso iki dhewe-dhewe.
3: Iki jane
1: tak komplain rise ning nguri wae sesuk.
3: Iki jane tak kon aja rewel kok ya ngeyel
2: kuwi. Jenenge wanita berbelalai kok ya kuwi kok jenenge.
1: Wanita berbelalai.
2: Alah, Ji.
0: Wanita berbelalai. Yo. Ayo ganti Mbak Katin saiki. Yo, jebul iki eneng pamundutan saka penyanyi Bapak BRG Emut Lukito.
3: Yo. Emut Lukito.
0: Kalau wau paring arto kathah wau.
2: Nggih.
0: Nyuwun fragmen Cinta Segitiga.
1: Oh iya. Sinten niku?
0: Peranipun wis ditulis dhewe iki. Kiswan sebagai Arjuna. Wah, ora cocok. Rupane kaya togok. Yo, Tatin sebagai Walasembodro ini mengko gampang dipunolah. Ceritanya bebas. Oh yo, saya ingin Mbak Tatin sih main nembang sih.
3: Yo, Mbak Tatin.
1: Mbak Tatin.
0: Yo, Tin. Sok cantik.
3: Cantik. Oh ya, aku ketelah ono saya ini gara-gara ini.
1: Gara-gara lek kimin nih ya.
3: Gara-gara lek kimin.
2: Lo ora sok cantik Mbak. Saya sampaikan berulang kali. Pada dasarnya semua wanita itu cantik.
1: Ya.
2: Tapi gimana bisa terlihat lebih menarik? Yaitu yang tahu kita sendiri. Potensi ini awake dhewe iki apa? Ono sing wong jane ayu didandani dadi elek. Ono sejatinya dia cantik karena budi pekertinya enggak cantik jadi penilaian orang terhadap dia jadi jelek. Ono jane Mbak Mimin ki ora ayu, kulite ya ora putih, ning cara membawa dirinya bagus terlihat lebih menarik. Lho ngono dadi gumantung dadi gimana kita? Gusti Allah maringi wanita itu semua cantik.
1: Yeah.
2: Terus kita kembali mengolahnya, mengupgrade menjadi lebih baik lagi.
1: Iya, yeah, tapi kemarin bilang aku sok cantik maksudnya apa?
2: Kemarin kamu jelek banget soalnya kemarin emang jelek banget kamu itu.
1: Masa sih?
2: Berarti jelek tapi seolah-olah cantik itu beda sama bener-bener cantik. Cantik itu yang menilai orang lain bukan diri kita sendiri.
1: Nek aku rapopo kok nek sing
2: jujur apa pong can elek kok iki kon rapopo piye can elek.
3: Rungokno sear ngendiko apa kok le.
1: Enggak lho nek sing ngonekke ming Mbak Mimin ki rapopo.
3: Kalau kenapa apa?
1: Yang penting yang lainnya bilang kalau aku cantik beneran.
3: Ya ditakoki Mbak Tatin cantik mboten para sederek. Cantik.
2: Aku tak tekon. Menawi Dedek Mimin menika cantik menapa mboten?
3: Ada sing nyaut ngumor-umori.
1: Saiki sing sok cantik sapa nek ngono kuwi?
2: Ora apa-apa, mbok aku di mata kalian aku tidak cantik tapi insya Allah Gusti Allah ngarani aku ki apik atine.
1: Apik atine.
2: Rasa makmek.
1: Mau gak dicekel ngono ora gelem
2: lho. Rasa makmek.
1: Lah biasane piye ya tak makmek ya ora apa-apa lho.
2: Enggak pengen jek apik wong bojomu kae wis tau karo aku.
1: Lho, wis tau apa?
2: Wis tau.
1: Wis tau ngapa?
2: Alah yo ngerti aku ana priya diwasa, aku wong wedok akhir dimangsa. Anu diwasa.
0: Akhir dimangsa anu dimangsa. Iya. Engko bar iki diadakan fragmen. Yo ning sak ora-orane yo tadi ben nembang sing ngundak ora nyuwara. Yo ngono yo, Mak.
1: Napa, Pak?
0: Ayo terserah apa iki pamundutan akeh banget. Yo. Imbang ngono katresnanku nek kowe gelem, nek kowe iso. Imbang ana katresnan
3: rasane
0: ana podang kuning pirang-pirang
3: apa bubuk kasmoro
2: ikang bubuk kasmoro
0: oh bubuk kasmoro
1: oh nggih nggih ganti laras lin
0: ganti laras lin druse
2: yo

0: Oh berarti le janji karo aku tenanan iki.
1: Sinten pun to?
0: Wis tatin besok lihat Pak. Besok saya sudah kuru.
2: Iya.
1: Saiki men
0: buktine daging kon geger wis sudono.
1: Masih ya padahal ora sudo ya. Ya besok masih sudo lagi.
0: Oh iya. Wah, amargane iki korsete dikendokke kuwi apa?
1: Enggak ya.
0: Ayo takono Mbak Mimin ki to Mbak Mimin.
3: Oh oh oh.
1: Pecil le anek suarane ra.
3: Kok kok.
1: Kok kok kok apa?
3: Temuan men aku genti meh.
0: Aduh.
1: Trotro. Kok masa ono?
3: Beda kok ya.
1: Padahal aku nek ditemok ora ngono ki lho, Pak jenengan kok ngono.
3: Lah aku oh nah.
1: Lah ngopo?
3: Ditemok kok ora krasa apa-apa.
1: Ora maksudnya ekspresinya enggak seperti itu ngono lho. Sing lanang dolan terus.
3: Mula sing lanang dolan terus. Ora krasa apa-apa.
1: Jebule karo jenengan ya malah.
3: Mula nek karo kok dregil.

0: Iki lho, efisien nek gawa bintang tamu banci iki ngono kuwi.
1: Lah pripun to?
0: Penggironge turu ya, Dek.
2: Bantu kok ya.
3: Tumbas gudeg mboten ngangge ndok.
2: Ya lah apa ora beneran ya Prismen. Sabar ya Pri.
1: Lah ngapa lah
2: ya? Lah kok dinek ku ngono mau.
1: Lah yo nyatane ya tenan kok.
2: Ora sakit hati to?
1: Ora iki.
2: Piye to bodhomu di ngono kok. Apa sakit hati ya?
0: Awang kok gampang sakit hati, nyatane ya tenan kok ya. Ya.

0: Bupati wis kebareng ngaturake gubuk asmara.
1: Oh, dereng minggah mengke tesih fragmen petetin.
2: Saniki
0: iki uga di streaming langsung Dalang Sina karo PWKS Live.
2: Oh,
0: nggih. Menika kalau wau untuk kabar 23.000 lebih penonton.
2: Sibat.
0: Matur suwun. Ya malah sisan tak biyo arake mumpung penontonnya akeh no, aja lali sesuk tanggal 7 November kuwi hari wayang nasional.
2: Hari wayang dunia.
0: Iya. Wis diresmekke utawa wis ditandatangani dening panjenengan Bapak Presiden Bapak Jokowi. Iya. Sing kemarang selo ora ana acara, ya rawuh neng Sudung Kuno. Neng endi? Neng Sedayu kono aku meng peringati hari wayang nasional kuwi nanggap wayang. Oh iya. Dalange muda papat cacahe, dalang bocah loro cacahe. Awan pitu, pitu awan angguk. Wah. Angguk, angguk. Sing kemarang rawuh tak persilahkan. Oh iya ngono ya Mak. Sing anake Dalang Sina karo aku no. Oh iya, patungan wong loro. Oh iya. Wis ora apa-apa. Kuwi kepedulianku karo wayang kok no. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
2: Nggih. Ngono. Menawi kang ketebian wonten sedayu katuran wonten alun-alun Klaten.
0: Nggih, sedaya wayangan.
2: Sedaya wayangan menika wonten isi Surakarta ya wayangan.
1: Di Balai Budaya Minomartani juga.
2: Nah. Alun-alun Klaten menika kolaborasi wayang kulit, wayang orang dan sanduksa.
0: Oh, wayang kulit, wayang orang dan banci.
2: Kula nggih mriku.
0: Nggih, mesti ya matur sembah nuwun.
2: Rahmanipun pripun menika?
0: Ayo, guys. Kiswan sing ngerbab kuwi men disupuni iki ayo gawe wis. Jumeneng
2: ya. Paraga-paraganipun.
0: Kula ora tau ngerti lakon ketoprak Mbak Mimin sing ngertos pripun supaya dibagi. Ya. Apa? Cuk anu wae, apa jeneng Bandung iki cuk nang Prambanan.
2: Nah, Roro Jonggrang.
0: Bandung, kowe Roro Jonggrang, Mimin kiri e.
2: Ampun, Mas. Boten
0: ya kula abine ngoten ae. Elisa ngapa Elisa?
2: Anu ngeten mawon.
1: Kecorco.
2: Mas Keswan Bandung Bondowoso. Mbak Mimin Roro Jonggrang, Elisa kalih kula niku Emban. Mbak Tatin lah iki paragone turah siji iki dadekke apa ya, Lek? Apa tukang tarik kelir wae ya, Lek? Dadi watu wae.
0: Ora nesu.
2: Ya ora.
0: Watu semono tereling dong lingguhi gentenan. Ya ora apa-apa ya. Ya mangga jonggrange sapa manut aku sing wangun sapa ya sekali-kali anu Mbak Mimin men piye dheke gregete nek entuk banji piye. Kok dheke dokoh wong dheke apa-apa ki doyan kok. Katon ora muni mbek. Ya.
3: Ya di anu disiarke no, disiarke totok totok.
0: Oh iya. Ya wis. Ya aku sing aku sutradarane ya monggo turuk turuk turuk.
4: Aduh ternyata nggak bener ya info ini, mana aku udah share link ke grup lagi. Ah hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet
4: ini nih? Tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico Magik ngerungokakan RRI malam.
8: Good, good. Cool.

0: aja wani-wani nyerak karo Gusti putriku.
1: Nyekel nek merapa
0: kowe kok dadi kaya mangkono.
1: Eh, bisu pambiye kok ora
2: ngomong. Gek omong. Aku bingung wong papat iki sik jenenge Jogranti.
1: Iki jenenge Jogran.
0: Aku
1: apa? Modar kok kowe. Wis sing mateni bapakku ta?
2: Cocok ora?
1: Jaluk apa? Hah?
2: Cocok.
1: Cocok mila aku. Bapakku mbok mateni lho. Kowe genti tak paneni tak tusuk genti lho kowe.
2: Weh. Walek.
1: Weh apa?
0: Eh. Kok kowe kan nusuk ki pon duwe gaman kok piye? Kok mangsaku.
1: Cilek dekmu no.
2: Miturut kabar sing tak tampa, kuwi Jonggrang ki wonge ayu lencir kuning. Ora kaya babon angkrem kowe kuwi.
0: Lah nek penemumu Jonggrang ki sing ngendi?
1: Coba piyo. Sing ndi jek
0: kira-kira?
2: Ketoke sing mato ki.
0: Lah tenan ta, Mas?
1: Makan, makan, makan.
0: Bener. Oh, bener omongmu, Mas. Aku Jonggrang.
1: Ya, aku Jonggrang.
0: Aku Jonggrang.
2: Bosok. Jonggrange ora cerongo. Jonggrang ngetek.
1: Bandung menang banyak, Bandung menang banyak.
2: Menang ro banci. Nyoba kowe sik ngono aku.
1: Aku lho. Ya aku Jonggrang. Arep ngopo kowe Bandung ngomong tak ladeni.
2: Modar.
1: Aku Jonggrang Bandung. Piye cepet Madura.
2: Iki jawane Bandung kok anoman
0: diketek iki lho.
2: Stop kabeh. Aku pengen ketemu karo wanita sing jenenge Jonggrang.
0: Gusti Putri.
1: Gusti Putri.
0: Karo Jonggrang.
1: Petosi.
0: Mang.
2: Waduh, tanggung.
0: Sok cantik.
1: Sok cantik.
2: Melakunya kaya cacak lumpuh. Hup. Eh, cucuk lampah.
1: Cacak lumpuh.
2: Kowe sing
0: cucuk lampah kok cacak lumpuh.
2: Kowe sing jenenge Jonggrang. Iya.
0: Bantu.
2: Aku kangaran Jonggrang Bantu. Aku kangaran Jonggrang. Hey. Wong tuaku tak percaya.
3: Aku mati kok.
2: Kadangku sepuh tak percaya.
3: Jonggrang cangkeme iku lho.
1: Gusti.
0: Gusti Putri.
1: Lah piye
2: to? Lah piye to?
1: Aja diketokke aslimu. Oh iya.
2: Aku anu saking menderitane Kang Mase diperjaya, Kang Mase dipateni saking mendongkol. Ya rasane dadak mecicil-mecicil ngono iki.
1: Aja ampun ngene iki lho Gusti, ora Jonggrang niku ki. Apik.
0: Diton nggih keton nek aja terus kaya mengkono.
2: Lek nom ripatmu.
0: Lah kok leak
2: jerengen kupingmu.
3: Bojomu muni matane.
2: Awas. Iki Jonggrang kang tak goleki Bandung.
3: Bandunge tresno ro Jonggrang.
2: Jonggrang. Kowe wis ora iso suwala apa-apa meneh. Saiki negaramu wis bedah. Prabu Boko wis tak pateni.
0: Banjur kowe ndek karep apa Bandung? Piyong aja dadol aku wedi
1: mati Gusti Putri.
0: Aku dinono garuan kancan. Aku dinaneng kene.
1: Oh, garuan.
2: Nanging bareng aku ruh pasuryanmu.
0: Iya, Bandung.
2: Rasaku ya ana wedi nek ana tukul katresnanku.
0: Tukul cah lor desa kono.
2: Ora sembrono lho tak. Lantil nang lho.
0: Bandung. Kudu nek melu mikir Bandung.
3: Waduh. Nek sudah kepok nopra nganggo sudah kebarengan. Dompo, dompo.
0: Kang Masku wae tok perjaya. Kawulaku wis entek mergo tok pateni. Wis gawe ontran-ontran raja patek ing kono segera. Kok aku bakal mbok pundhut garwa ki? Nalarmu ning endi?
2: Gandeng para kawulamu wis mati kabeh. Kowe rabi karo aku gawe meneh sing akeh.
0: Piye to biyung iki kok ganas banget to, Mam. Iki bandunge pekok awe. Apa-apa biyung?
1: Iya karena piye wong ora gelem kok dipaksa ngono lho.
2: Pokoke yen kowe gelem abdimu tak dadekke selirku.
1: Eh, ra sudi.
0: Aku gelem. Aku gelem sudi. Gelem. Aku gelem.
3: Ayo. Lumayan ki mbane kowe ngopeni banci BI kono. Ayo iki.
0: Ora apa-apa nggo tambah cilik ora apa-apa.
2: Goleke ciyu.
0: Bandung.
2: Piye?
0: Sing gedhe pangapuramu ya Bandung yen aku ora bisa kaboyong ing pengking. Mergo tresna menawa tuwa saka ati kang suci, Bandung. Mula kandhega cukup semene wae pi. Mesakno abdi-abdiku ya kweden karo kowe, Bandung.
2: Aku wis prasetya ora bakal srawung marang wanita, ora bakal ngrabeni wong wedok kajaba ming sliramu wong ayu.
1: Eh. Sik, sok cantik ya kamu, enggak boleh sok gitu.
0: Agak disenggole prabot kowe srana rene.
2: Ya, jonggrang ya.
0: Ora Bandung.
2: Kowe bakal tak mukteke ora-orane kowe bakal tiba ing kasur babon ning bakal
3: kalung
2: jurang
0: kalik
3: wale tiba ning padajuring nanging kowe tiba ning kasur babon wale
2: ora-orane kowe tiba ing padas curi nanging kowe bakal tiba ing kasur babon jonggrang
0: bantu sedumuk bathok senyare bumi.
1: Aja kumat meneh, aja kumat.
0: Sedumuk bathok senyari bumi bakal tak kukuwi wana segara Bandung.
3: Kuning, kuning. Ayo gandrung.
4: Kuning.
3: Heeh.
2: Kuning, kuning.
0: Kok kaya wong suara wong ronda ya, Biyo.
2: Ayune wong kuning
0: piye aku wedi aku rong tau kambon lanangan
1: alah sok cantik
2: kuning ira ngasor ke purada
0: aja tak kecak
2: wong kuning
3: kurang mesra

0: Gusti Putri kok jadi greyeng ora rangkepan soalnya.
1: Ora langsung ngono kuwi to, Grang tak bajul tenan.
0: Saking ngedine karo kowe kok bantu. Lah

0: sawap-sawane wakune.
1: Aku ya wedi. Kulino trauma kok apa
0: karepen gelis nendro.
1: Piyong
2: ribon Gusti Putri
1: kanggo cara alus padong kasunyatan ra gelem bali ana ing pengking
2: anje
1: munggo egomu piye ban
2: ngeten kemawon
1: gini
2: ban
1: emang ana ngenteng-ngenteng pikiranku yo
2: iki urusan wanita ngeten kemawon panjenengan nyuwun bebono jenengan tok-toke purun terus kendamelke bebono candi 1000 sewengi kudu dadi
1: sak iki monggo nampik cara alus candi
3: 1000 sewengi
2: sewengi
1: sewengi
2: gesut sewengi kudu dadi
1: muga-muga ora kasembadan lan badar
0: piye jograng
1: Bandung
0: sakwise sliramu krungu suaraku terus apa aku iso ngigotake atimu
1: Bandung Gandawasa wong bagus
0: hai
1: kok ngono lho
0: seneng aku
1: sejatine aku go nandur rasa tresno marang sliramu Bandung nanging celare kabeh mau kawong putri ning kahanan satemah ora bisa kelahir Bandung
4: santai wae Bandung iki santai wae
0: mak bar mangan batang mbah Ingrang. Seng seng
1: Bandung.
0: Piye?
1: Mau mung etok-etok aku mung klewo-klewo kok Bandung. Sejatine aku uga nandur rasa tresno marang sliramu. Dasare kadangku sepuh ya wis ora ana. Kratonku wis bosah basih kaya ngene. Mesine aku kudu duwe senopati kang besok bakal ngrenggani ana ing kono segara kene.
0: Banjur
1: aku gelem dadi bojo.
2: Rumah aku
0: saking senengku
1: seneng ya seneng ning aja kaya ngono to
0: yo saiki langsung manjing tilam sari
1: kosek-kosek Bandung aku gelem topek bojo ning aku duwe syarat utawa bebono
0: bebono apa
1: aku njaluk bayi cacah 1000 sewengi ku
3: bayi lho bayi candi
1: candi apa bayi
3: candi bayi apa
0: apa kuwi ora ngrusake dalan
2: nek bayi mengke telake
0: jenengan sewu
3: sewu lho
1: klaru Bandung aku njaluk candi cacah 1000 sewengi kudu jak dadi sadurunge jago kluruk Bandung
2: jadi
0: bisa tak ugemi
1: candi cacah 1000 sewengi kudu dadi sadurunge jago kluruk
0: iso tak ugemi yen tok aku bisa minangkani apa kang dadi panmundutmu
1: iya Bandung waktu dino iki aja wedi kangelan enggak di panangkani
0: jaluk donga pangestumu yayi
5: tulung tulung
4: sik-sik iki kenokane kleru len wuduk lumbung sing tak
5: wuduk
4: iki apa tulung
0: Gue wadio demit betul.
4: Kue semedi.
1: Piyong ketelune.
2: Ibu Gusti Putri.
1: Sakjrone Bandung Bandawasa ngupaya gawe candi cacah 1000.
2: Nggih.
1: Kowe padha nutuk alesa. Lan apa wae ngurep apa dimen jago-jago padha kluruk. Satemah badar lan ora kasembatan Bandung ngupaya gawe candi ya.
3: Nggih Gusti.
0: Aduh omong wae
2: diskusi kok
3: diskusi
0: lah semedi ya
3: ya semedi semedi kok terganggu
2: ayo para abdi dalem kapan kene padha nutuki lesu dimen jago-jago padha kurung

0: kok jekok bareng ke kiri ya tangi kok mandek-mandek bantung
1: piye jongkrang
0: kaya tembungku sekawit sak durunge jago kluruk kudu tok lerene anggone gawe ngupaya candi
1: bang yen tak rasa candi iki wis
2: ya wah sori iki kibote kepejet
0: wah wis toprak nganggo kibot bar
2: ha swara angin saka kibot kok
1: yen tak rasa candi iki wis genep 1000 yen ra percaya coba hitungan
0: coba hitung napa yo
3: cepet hitung setungkal, kele, tiga, kawan doso, kale likur, kawan likur, sekawan likur
0: kok bar kawan doso, kale likur ini bar kawan doso, setunggal, kale likur
3: raso nyetong, kue bayar nyetong
4: 300 300, dados 600 wonten sisi mereka 300, sangang puluh wonten wingking sangang puluh songo kirang setunggal Gusti Putri lain coba bayang nonok weh
0: ayo mbancing rodok bodoh ki sosok itu kok ora
3: aku ra iso ngitung lho ayo kono mau 300 kae candi menungso to kene candi wiyaga 300 600 kae candi gong ki pira kae cacahe akeh banget
4: 300 900
1: candi gong
3: candi dalang wis siji nyengil kuwi
4: sok cantik
3: candi sinden iki cacahe mung
0: kemewat
3: Dora kira setunggal Dora
0: piye Mbak iso ngitung apa ora kowe iki kowe iki utangmu lali apa meneh ngitung kaya ngono
4: Mbak sebelah kowe iki piye bener ora lehmu ngitung dalenono meneh
3: kok jenengku sebelah mah kok sing aku
1: wis gak diitung
3: aku terang 1 2 3 999 kurang 1 Gusti
0: 990
3: Gusti ning ngeyel kok domongi
0: Bandung bareng tak hitung karo abdi kunan aku dhewe baleni meneh kasunyatan candi cacah 1000 kurang 1
1: ora iso
0: ateges badaran ora kasembadan Bandung boyong jonggrang ana ing pengki
1: kabeh iki mergo saka culikamu anggonmu bakal ngakali aku
3: kok culika piye ta ora culika kok
1: iki wayahe urung gagah tenjang ya durung esuk nanging kowe wis nutuk alu supaya jago-jago padha kluruk
4: nutuk apa ngapunten Bandung ngapunten sik lho niki jemri rumiyin lho niki
1: lesung ha
4: disawang kok ora penak ngono lho kok kaya nek sing nyengkal
1: oh, lesung ya
4: lesung
0: Bandung tak dadaki Bandung kanthi carana alus kowe ra gelem mundur iki tak rekodo ya pancen kabeh mau wis tak jarak abdi ku tak kon nutuki lesung dimen jago-jago padha kuruk
1: yen to mangkono genepe siji supaya genep 1000 kowe jograh kapok
2: kok kapok piye Bandung ki melu sedhe kok kapok
4: oh la piye gamelan keto asale saka telo
1: emban
4: piye Bandung
1: iki bendaramu
3: ya kok dadi kaya ngene to iki Bandung kok kamake lho
4: piye tati
1: jonggrang aku jaluk ngapura ya ya jaluk ngapura ya
4: lah Gusti Putri panjenengan kok dados
3: ala golek kesempatan Gusti kok dadi kaya ngene iki gek kepiye to iki Gusti tangi Gusti Gusti
4: Gusti iki wis dadi reca Gusti nek dhewe
3: men
0: Rara jonggrang kok men
3: Gusti Rara apa kuwi
1: ora obah
3: biasane nek dadi
1: Wah, wis bajar.
2: Rampung karo rawe. Kene ketoprak wedine ro semprikan.
1: Wis rampung.
0: Wis rampung, ora nganggo duyul-duyul barang
1: sing. Ora gak aku.
3: Biasane ngono ki diambung barang lho, akeh ta dadi reca.
0: Reca ora apa-apa ambungen.
1: Ora ora ngaruh ah.
0: Lah ya jujur nang aku recon ora apa-apa.
1: Aku ngambung wewe ya.
3: Kowe iki mah aku terus lho kowe iki. Kantel ye. Aduh. Bocone lho didelok bocone lho. Ki langsung besengut. Piye? Nang ngono iki.
0: Eh, aja tok iki lawang.
2: Lah wis rampung iki dumduman bayaran.
1: Dumduman honor
2: tiket. Tiket. Saya mlumpuk-mlumpuk.
0: Anu toprak tobong kok.
1: Toprak. Antri.
2: Eh, sing ngarep jonggrang sike. Bandung buri,
4: Bandung buri.
2: Toprak iki nek ora ana sing ayu-ayu penonton sithik.
0: Lah ya ora.
3: Bandung buri,
0: ladies first.
3: Aku ngarep kok aku ndak di nganu kuwi gak. Bandung buri.
2: Jonggrang 200.
0: Matur sembah nuwun.
2: Mbane.
3: Mbane pira 500?
2: 500 gondol.
1: Oh, gondolmu 100.
3: Yo. Yo kan embatnya angel lho. Atur nuwun nggih, Pak.
2: Terus sapa?
3: Mbane impor?
2: Heh?
3: Mban impor?
2: Mbane impor tetep padha.
3: Oh, tetep padha. Kula.
2: Apri 200.
1: Wis ya. Kira le pertama mesti oke.
2: Mung kari 50 iki.
0: Ra isih.
2: Hasil tiket iki mengatakan seperti itu.
0: Tiket. Lho payune ketoprak tobeng tiket kok.
2: Heeh.
0: Entek go operasional
1: kok 200. Kene sik kuning-kuning 50.
2: Pak, iki mau ora anggo lanang wae dadi kok.
3: Lho kan wae wis diambung bareng wis menang banyak
2: lampahnya. Ya wis iki kita di sutradara kita tanggung jawab pimpinan ketoprak cukup ke sportikus dewe segat jadi satu sampai
3: gelombang tempat
1: kurang
2: gelombang mah
1: lagi pripun ya ya wes rapi apa lah
2: gini rau rau mau jadi Bandung yo rapi
1: kok ini tuh cek pisan
2: nanti wes rau nol kok
1: loro juga
2: oh iki mau tes apa tes si Jafar mau
4: Pak Fajar.
1: Aduh, guys, ngapoke penanggap iki. Ngapoke pemain. Kok ngapoke penanggap
2: iki? Heh. Woe iki sono nyemesake engko ndak. Hah. Nembah sik. Nah. Wis ora apa-apa. Sah 200 sesuk bengi main meneh. Lakone ganti.
3: Apa? Napa? Lakone napa?
2: Dawil kasut.
0: Anu juar manik dawil kasut.
2: Kasut kape.
0: Patih dawil kasut tar seneng garane.
4: Nek ketoke dadi yuyu kangkang ya patut.
0: Patut apa patut?
2: Ayo.
4: Oh, iki ketoke pamitan pemain nek sarep mulih ngono kae. Ayo pamitan.
2: Pamitan siji-siji.
0: Nah, karo aku ya pamitan siji-siji.
3: Nek aku ora gelem mambu siji iki aku sorry.
2: Iki. Kuncu. Aku dulu sing ngene iki kono kok kowe sing ngene.
3: Hah?
2: Sing ngene iki kono.
3: Lah wiket mau ta?
2: Eh, matur suwun Mbak Tatin, Mbak Elisa, Mbak Mimin, Mbak Apri yo nak teruske dhisik critane.
1: Yo.
2: Monggo maring pangandikan menapa Mbak Apri, Mbak Mimri.
4: Matur sembah nuwun.
0: Derek Bingah, Derek Dungo, mugi-mugi Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Miwah Ratu Boko sakit menjadi destinasi tujuan utama wisata di Jogja, Jawa Tengah dan juga amin. Nusantara dan juga internasional. Betul, Derek Bingah, mugi-mugi nanti perayaan tahun depan lebih meriah lagi. Saget Donoroso kalan poro pamirsa.
4: Mbah Ahmad Gawe Gapuro menawi lepat nyuwun pangapuro. Satu pesan dari kami tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
6: Tan samar pamoring sokma sinok maya winaya ing sepi sumimpen teleng ing kalbu bambu kaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbana sumusuk ping rasa jati tan kamu soman jimpotan gupit sanggar sangarup nenukan doko capun aliku semanten kilurah bagong ingin tangsa suko suko pari suko madganing taman negari ngastino

0: Om. Apa tenan? Aku seneng abdi-abdi iso gawe lipur penggalihku. Le pentas bengi iki jan luar biasa. Nggih. Mengaten nyatanipun abdi-abdi negaring Stina iki lurah.
1: Heeh, wis
0: apik iki. Nek ya kejaba saka kuwi ora mung mikirke senenge ya diajeng. Nggih. Ning kudu mikirke paite, tegese ngene. Gandeng aku manjing neng taman ki nuwun sewu, aku ki wong lanang sing kleru mergo aku neng taman ora bali-bali tur malah aku andon tresno karo garwaning Prabu Duryudana. Pengenten iki nek nganti ketratase neng sing goleki aku Kurawa misale goleki aku terus piye?
2: Tobat, menika gumantung panjenengan ngene pun tanggel jawab. Sarto menika menyangkut dados sarana mbuktekaken tresnanipun Kilurah Bagong kaliyan Banowati menika dumugi sepinten. Umami wonten Kurawa ingkang prapta wonten ing taman panjenengan kedah tanggel jawab. Menawi tresna saestu kaliyan Banowati aja kok ditotohi bondo. Nadyan nyawa mesti kudu ditotohke.
0: Oke.
2: Oke dos pundi? Oke menika menapa?
0: Oke iki apa ya? Pokoke tak saguhi lah ngono wae.
2: Panjenengan wonten
0: wani.
2: Umami Kurawa badhe ngroyok panjenengan. Tak labuhi pati saka gedene tresnaku karo kowe.
0: Angel golek wong wedok ayu kaya kowe iki. Ora saben dina iso entuk, saben sasi iso entuk, luwe-luwe iso saben taun iso entuk.
2: Inggih. Menawi panjenenganipun Sinom Prabu Durdana rawuh mriki lajeng nanjiaken dos pundi?
0: Aku emang gumantung kowe, kowe lahir batin ora tresno karo aku. Nek garwamu Prabu Duryudana tekan kene terus dangu Bagong ana hubungan apa karo Banowati? Jawabmu piye?
2: Kula badhe matur tresno ning Lurah Bagong.
0: Yakin?
2: Iya, anu nggih. Saestu.
0: Ha nek ngono ya tak labuhi tenan. Wis kebacut ngene iki ya ngibarate kaya dene wong jegur kari tekan tengah mengkari mlotroke kantho.
2: Nuwun sewu,
0: anu mundur ya teles, maju ya teles.
2: Inggih. Ngaten dipun dadaki kula lan panjenengan wis ngono wae.
0: Nek aku lara, kula nderek sakit. Nek aku mati, kula nderek pejah.
2: Wah, ya ayu tenan kowe Banowati wis. Tresno tenan kowe karo aku.
0: Inggih.
2: Iki nek nang Ngestina iki lemangan ya apa to?
0: Terus ndi? Nek Ngestina iki lemangan ya apa?
2: Nuwun mapunten menika dereng tengah dinten. Mangke jam setunggal menika siang menika dahar siang.
0: Oh, aku wis ngintir-intir.
2: Inggih dipun ampet kemawon Kelurahan.
0: Heeh, wis.
2: Kula nuwun sewu.
0: Dewi Banowati kenging bapa Begawan Durna ingkang sowan wonten ing Taman Sari.
2: Kula nuwun sewu. Kok karenipun dipun kancik? Kula nuwun.
3: Kakang Durna.
2: Pripun?
3: Niki kok wonten sandal jepit tulisane Bigi.
2: Nuwun sewu menapa sandalipun dipun tulisi Bigi?
0: Tak kater. Wis bola-bali ilang. Tak kater tak tulisi Bigi. Pinjangane mboten sah ditulisi ndak ngetarani.
2: Enggak kebacut e.
3: Kok sajake ora pati iki ketoke kok kaya sandale wong kere.
2: Ketoke ngoten niki ora kok. Niki dede selalu
3: napa?
2: Selalu.
3: Swalo kok selalu.
2: Niki sandal jepit muran. Dibuang nggih, Pak.
3: Nggih.
2: Ndak ngreget-ngregeti.
0: Piye iki nek kanane kaya ngene iki dos pundi? Dadake wis bukake lawange.
2: Dewi Banowati kula ingkang bapa ing Soko 5. Nuwun mampun ten Mremban, kula bikaken karinipun Mremban.

0: gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana diadala Sarasati wana. Kula ingkang sowan wonten ing Taman Negari ing Ngastina Gusti Ayu.
1: Inggih, pun mban. Kula ngaturaken bekti kula kunjo.
0: Oh, inggih kula tampi dawuh sami-sami. Nuwun sewu ingkang paman ingkang sowan Gusti Ayu.
1: Kenapa ya sengkuni kula ngantarakan bekti kula kunjo.
0: Oh inggih kula tampi dawah sami-sami.
1: Wonten menapa dene patuk rawuh wonten ing Taman Negari Ngastina sajaipun mengku wigati Pemban. Oh menika ngaten. Mugi ngantos ning kawuringan bilih. Nalika wonten ing Parapatan Agung anak Prabu Duryudana menika ngantos dawah saking dampar. Amargi nampi pelaporanipun Pemban Taman Negari Ngastina. Kula nuwun sewu lho, kula menika mboten cubriya dhateng paduka Gusti Ayu Dewi Banawati menika mboten. Namo mitra caturipun Pemban. Bilih nuwun sewu Pemban menika nyumurupi glibetipun piyai kakung mapan wonten patengganipun Dewi Banawati. Kula nuwun sewu. Menapa kepara saestu bilih panjenenganipun Dewi Banawati menika nyingetaken piyai kakung wonten ing Taman Sari Negari Ngastina. Kula nuwun sewu lho menika.
2: Tobat.
1: Kula nuwun sewu lajeng Pemban menika kala wau namipun sinten kok banget-banget nyamahan mangasmaning Banawati. Dipunanggep kula menika wong wadon menapa? Dipunanggep kula menika wong wedok murano piye? Ing atasipun kula menika prameswaripun Alindra, teka kula menika nyingetaken dhateng setunggiling wak priya wonten majaning taman. Menika mboten kok badhe ngucemaken asmanipun ingkang putra piyambak, nanging ugi badhe ngucemaken asmanipun Sinun Prabu Duryudana. Kula menika saged anjaki dhateng asmanipun Alindra Ngastina lho Pemban. Kula nuwun sewu, panjenengan kok lenggah kok kaya rada bungkuk-bungkuk menika nuwun sewu. Ingkang wonten wingking mriki sinten? Kok saking mriki sampun ketingal treningipun merah. Mriki sanes sinten-sinten, Batopah. Kula nyuwun dhateng panjenenganipun Dewi Banawati kula aturi prasaja kemawon. Panjenengan kula terus mikir wonten wingking. Kula tak ketemu karo wong lanang mriki. Lah kok epeh temen gedhoane. Kurang ajar temen wani. Nyenyamah marang garwaning Narendra Ngastina. Oh, upami bayi kakung mriki cepeng dening bekan dolo bali kura rajang-rajang kura Bambang kuya kula iris-iris kaya lombok mesti bali kula percayai menungsa menika wonten damel wirangipun nata Ngastina Prabu Duryudana.
0: Ketahe kok sing teng wingking niku wonten piyai kakungipun Kakang Durna. Bonek pancen lanang tenan kon metu aja ndelik teng burine wong wedok wis wani tumindak ala kok dadak singitan ning burine wong wadon. Yen ngono sing wadon menika mboten kok namung Gusti Ayu Dewi Banawati. Ning wong lanang sing mayu mlebu ning taman menika jebul sipate ya wong wadon pepinjungan ora wani nanggung perkarane ora wani tanggung jawab nek pancen kendel kon metu kon tanggung jawab

0: dek mate
1: beribun.
0: Tak kira nek wong lanang duwe derajat, duwe pangkat jebul kere.
1: Nggih.
0: Niki to masalah. Niki nek wujude Bagong to, niku ponakawan Madukara to.
2: Halo. Begawan Durna.
0: Iya, aku sing tekan kene.
2: Wonten apa sampean kok muring-muring?
0: Kowe menungso ora tatanan. Kowe wong ora ndhi hidup isin. Kowe ora ngilo karo gitokmu. Kenang apa kowe mapan ning negara Ngastina? Kenang apa mapan ning taman?
2: Mboten niat kula kok kula ditimbali kalih Dewi Banowati.
0: Hus, ora sak penakmu dhewe. Gusti Ayu nyebute.
2: Gusti Ayu apa? Dewi Banowati niku saniki pun nuwun sewu mengungkapkan rasa cintanya pada Aye.
0: Aye-aye dengkulmu melancar to ora? Karepe piye?
2: Mang takon dhewe, Yayi.
0: Penten dawuh ka Mas.
2: Lho, rungokke. Rungokke. Aku tekan kene sing dawuh sapa?
0: Kula.
2: Terus aku nginep sesasi iki sing dawuh sapa?
0: Kula.
2: Nang kene aku sing ngadri sapa?
0: Kula.
2: Rungokke.
0: Iya.
1: Lho. Lah kok dadi kaya ngono iki piye nuwun sewu Gusti Ayu kok dados mekaten lampahanipun.
0: Nyatanipun tresna mriku mboten saged dipun peksa. Nyatanipun tresna mriku mboten saged dipun jiyat. Kula menika sampun jelem mapan wonten Regaring Sedina lan kula menika pengin sanget lan kula menika tansah tom-tomen menawi kula menika ngadosi dhateng pun Bagong. Kula tumenten Bagong kula boyong mriki semantos samangke ngadosi dhateng kula turta Bagong ya pun cunduk sampun mathuk sampun purun ngadosi dhateng kula. Ale ora gelem piye? Wong bojone nang omah wae bisu kok. Nek ngladeni wong ayu mesti geleme. Lahir batin.
2: Lah ya ora ora kok rasa ndadak omong ngono iki bejane dhewe-dhewe kok.
0: Nek ngaten Dewi Banowati sampun sambung kalian pun Bagong. Sampun penembahan sampun. Menawi ngantos ing neraka menika prisa. Kula badhe matur menawi mboten tresna Prabu Duryudana nanging kula tresna kalian Bagong.
2: Lho.
0: Yayi, wonten dawuh.
2: Kang Mas disayang.
0: Inggih, sang dawuh.
2: Kok kepengin nek kula suwe-suwe. Dapure kaya wungkal ngene kok.
0: Wis diambung wong ayu.
2: Terus sampean negari ajeng napa?
0: Bagong, kowe luput to menawi negara Sedina. Mula kowe wajib tak cekel.
2: Bagong, kowe wajib tak cekel.
0: Mang cekel nek iso. Katresnan iki ajeng kula labuhi tekaning pati.
2: Angel golek wong kaya ngene. Padake ora. Wis kula tak mula mati tak wujuti.
1: Waduh. Ana nek diru ngopo-ngopo ya aku mati.
0: Batobatan mboten napa-napa, mboten napa-napa, mangke menawi panjenengan saged menang ngopo-ngopo wis.
2: Nan.
0: Inggih.
2: Ngopo cungar-cungir pengen kowe?
0: Ora butuh aku. Tumindak sing kaya ngono ora bakal tak lakoni. Kersamu piye penembahan Duna? Wah, ora gelem bali marang paman Dunamu bontot tamak krincong sikilmu.

0: ke aku sing kudu tanggung jawab. Ora pancen terus nang ayang kula ya ditanggung jawab tenan ora sawet diaru Kurawa.
1: Ora. Wis ya,
0: inggih ngantos-antos. Sembah kula ngendherekaken paduka ning kowe kudu netepi janjimu lho.
2: Inggih.
1: Nek aku lara kowe melu lara.
2: Inggih.
1: Nek aku mati kowe golek dalan ning pati.
0: Ngelulah.
2: Ngalu.
1: Heeh, ngelalu.
0: Inggih, sak kendhawuh. Wis ya, aku mangkat sik ya sayang.
2: Inggih.
0: Ngantos-antos. Salim rumiyin.
1: Heeh.
0: Wong wedok iku kudune ngambung nane wong lanang. Alah-alah, wong salamane kok dadak tangane mbok. Nek kepengin mbok omong ngono wae, ora apa-apa kok.
1: Ora. Aku kudu menjaga harga diriku. Aja dikira aku wong lanang macam apa. Gak aku nek ora di persilahkan ora arep tumindak sing werna-werna. Wis aku njaluk pamit ya.
2: Nggih.
0: Ngantos-antos,
1: heeh. Engko nek aku bar perang menang di godhok e wedang.
0: Kersanipun
1: mandi air hangat.
0: Nggih.
1: Alam siapke sabun cair.
2: Nggih.
3: Santri.
1: Luk.
0: Inggih ngesaken.
1: Aku dikosoki geger ya kok.
0: Inggih, nggih. Sampun male kok geger sedaya kula kosoki.
1: Oh. Aduh.
0: Ha iki le perang marai ra konsentrasi iki. Memikir dikosoki. Aku wae sing ngosoki, aku isin awakku lethek.
3: Bapakmu.
0: Mun aku ngerti yen meko-meko. Ndak ra gelem kok. Inggih mongkipun mengki kula radosi. Dar tak ladeni, ngunjuk tak ladeni, siram tak sirami. Bobok tak pok-pok.
1: Aduh. Petro karo gara nek ngerti iso pecandase. Ngerti kabejane sing tak rasake. Aku njaluk pamit ya Banowati.
2: Ngantos santos.
1: Budal mangkat ning peperangan.
2: Inggih ngantos santos
1: kirang. Heeh. Wis ya,
2: inggih.
1: Rasa nangis.
2: Kula mboten apa-apa kok.
1: Waduh. Kudune iki krembik-krembik apa ngapa?
2: Mboten, pokoke kula yakin mung Kurawa Bagong menang.
1: Heeh.
2: Iya, inggih.
1: Kurawa. Iki garwane Dewi Banowati iki Kurawa Bagong. Heeh.
2: Ya to, sobat, kok nglimpe lho sengit kan.
1: Ayo tandangno.

0: Wiladala setan ratatanan. Jebul bener ngendikaning bapa menemban Durna lan paman Pati Sengkuni sing manjing dadi durat moko ning taman. Momong gedhe bal 27 wong elek nyolok mripat mung kere Bagong kowe.
1: Heeh. Kowe sapa to kowe?
0: Lho. Ora ngerti karo aku.
1: Kowe ketoke wayang orang-orang metu kowe. Kartomarmo
0: dudu. Panjen rupaku padha karo Kartomarmo, nanging aku arane Surtayu.
1: Wah. Wis jurusan Parang Tritis to kowe.
0: Kae Jatayu.
1: Oh, indone lali aku Surtayu.
0: Iya.
1: Iki Bagong, kowe maling ana ing Taman Sari. Pancen wis tak sengaja.
0: Ora wedi mati kowe.
1: Alah, mati ki nggo ngopo? Wong urip ki antri modar. Mati saiki mati sesuk padha wae. Wis tak niati. Dasare Dewi Banowati wis ngandhake nek tresna karo aku. Mula sapa sing arep meparangi karepe Bagong rawe rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Aja kok ming aku dadi apa ya ki karo omong apa ya? Aja kok ming kowe sing maju ning Prabu Duryudana garwa resmine Dewi Banowati nek pancen arep nyekel karo aku Dewi Banowati totoi pecahi dada wutahing Marus.
0: Ulu. Wis tok niati tenan.
1: Ora niat ora bakal kedadean wayangan.
0: Iya. Candak bonto tanganmu krincung sikilmu tak hukum picis, tak iris-iris awakmu.
1: Majwa legane kantiku Kartomarmo
0: Surtayu.
1: Walah. Surtayu. Panggal tayoni
0: gene margane patimu
1: cobanan legane atiku.

Aku ya ora tau perange kok ya gleleng to ya. Musuh Kurawa diajar kene lagar tata-tata wis kemlawe tangane Surtayu plecak. Neng sirah lagi tiba jambak rambutku di ajar sampai naik dewe. Apa dianggap aku mengtekan semene kadek dayaku? Kowe ngerti kekuatane Bagong? Ya, oke, aku nek ora malik wong sing kira-kira pinter gelut ora iso menang iki. Ya, kowe ngejak mungsuh sapa? Sing belani aku pirang-pirang Surtayu.

Sakabare Bagong gembilo sirahe gleleng pacake jebul sing dumbani sing caki barang jagat dewa Bathara. Ayo Satyon garpu kuwo garpu. Raden Setyaki ya singa raja singa. Wah, iki diapure Bagong. Dasar Purnyoto. Surtayu, aja kendak singa karo Bagong. Konangan Setyaki kelakon tinju. Wisata dina iki. Omongane teng plethok. Iki Bagong iki dudu Setyaki. Dasar Purnyoto pecah ndasmu jajalan.

Raden Antasena Darmagati. Ora mundur nekok penjalin golek dalan yang kalbutung. Konangan aku dadi apa mutar sitengi mati.

0: Iya Cid.
1: Orang karu-karuan sesampean orang roh
0: bapak-bapak kok ngampuin arah-arah sama-sama
1: sesuka sentiaki dadadadadi gaduh koco sesuka gaduh koco dadadadadi antarjo sesuka antarjo dadadadadi antarsena
0: bapak-bapak bareng kulo maju
1: sesuka antarsena dadi wong lemu man.
0: Oh
1: Oh, kalau maju tak langsung digasur lagi kalau brus, buat, mulus canda. Tangan kalau cek banting, buat, kuku kalau buser terus dah mau terai kotang.
0: Oh.
1: Jejel kecangkem kalau man. Mandluk macam ni. Mau naik kalau radong barang kalau seserot kok enak.
0: Oh.
1: Terus pasal nyum.
0: Cepet banget ya, saking cepet warek
1: Prabu perang warek ya lagi niki.
0: Ayo wis ora karu-karuan lha kok dadi Bagong duwe kasantosan sing kaya ngono duwe kekuatan sing kaya ngono nggih anak Prabu Duryudana kados pundi anak Prabu Baladewa kados pundi kakang penembang duna piye kakang.

aku kok kaya tau roh pemandangan niki ta. Setan nok Bagong. Lah kok ngeling-eling masa laluku. Aduh, biyen ya ora jembar kaya ngono kok.

Panus maning jajaran. Kaya ngopo kageting penggaliku bareng aku ngusurak mawurahan manengker gumuruh. Para kawula padha nyebutake yen to Bagong kemanjing ning Taman Sari Negara Ngastina. Wah, Bagong sajae kok. Nyamah marang asmaning para Pandhawa. Kowe bature Pandhawa ning ora iso ngreksa marang raharjaning asmaning para Pandhawa. Eh, Bagong. Kowe kena tak kandhani apa ora? Kowe kena tak kandhani apa ora? Yang notakan dari Bali marang bebener yang orang notakan dari lak longgo kiai Nenggolo orang

jagat dewa Bathara jagat Pangestu Ngaraja to anggap sepele aku Baladewa. Ayo. Iki Nata Mandura. Kowe nggawa Kyai Nenggala, aku nggawa apa iki? Nek saora-orane aku iso malik kaya Prabu Baladewa. Iya. Saentuke sapa sing duwe gaman tak silih. Tanggonan di Kyai Nenggala. Ayo, amos Ramrata, Jawrata Imbang jeng bojo-bojo.

0: Kan Jayamrata. Baladewa kok kalah karo Sensu.
1: Wah setan, kewirangan tenan aku.
0: Kae ngatasi Kyai Nenggolo ki pamon ning satru sekti. Nenggolo ki tamaki gunung jugruk skora satru kok kalah karo Graji Japure Bagong.
2: Oi. Ayo kon dadekke usuk poreng kok.
1: Menungso ora tatanan.

0: Bagong pundi? Kok Prabu kula menika sampun kebajo tresnan pun Bagong. Nanging Bagong mboten wonten kula badhe tumut pejam lha kok Bagong pejah kok Prabu.
1: Yai Tarubanawati.
0: Terus ndi?
1: Yai Tarubanawati.
0: Yai Ratu kok Taru.
1: Wah, kuwale. Yai Ratu Banawati,
0: kula wonten maring adawu.
1: Kowe aja kuwatir. Aja was-was. Aja waspada. Sawangan to, sapa to sedaya pun Kakang?
0: Kok Prabu Baladewa,
1: kok Prabu Baladewa iki nek suarane alus. Iki rada serak-serak basa. Kaya suarane Jamal Mirdad.
0: Sopo to, Mas? Benar kok preso Jamal Mirdad jam-jam Jamal Mirdad.
1: Nah, ora ana wayang sing ngerti Jamal Mirdad coba mung pono kawan. Aku Bagong Yai Ratu Banawati, aku Bagong.
0: Batobat, Mas.

0: sangat kilurah menakulor men sangat dengan iko kilurah sampun sangat unggul masa poro pandan Kurawa. Iso aja kuatir mergo aku kuwi percaya karo kekuasaane Tuhan Yang Maha Esa.
1: Iya, inggih.
0: Panjenengane mesti adil. Wong iki nek tresnane tresna tenan iki mesti peparingane Gusti iki diayomi karo Gusti. Monggo kowe wis kebacut nibake tresna karo aku.
1: Inggih.
0: Kulon sawuning kula kok raosaken mestakanipun ingkang rayi buyer. Mergane
1: tobat to, Pak.
0: Nuwun sewu lho. Kringetipun ambunipun mboten jamak-jamak.
2: Bar perang kok ya.
0: Bar perang. Dadi kringete kotos-kotos ya kok ya meneng wae raimu tak templekke ning dadaku, turu ning dadaku. Kaya lagu.
1: Inggih.
0: Ayo. Suneme sawetara.
1: Sumene.
0: Heeh, sumene sawetara. Manjing ana ing Taman Sari, aku lader ana dahar.
1: Inggih,
0: aku dalok ndok ceplok ya.
1: Inggih, ngenangen dawuh.
0: Ning ado ndok cecak. Keneming cilik banget.
1: Bebek menapa ayam?
0: Banyak.
1: Oh inggih, ngesnaken dawuh sing gedhe menan.
0: Inggih, ngesnaken dawuh karo ndok kebo. Mboten gadah. Ha ya aku ya ora doyan. Yuk, yuk, tahu ya.
1: Inggih.
0: Goreng no tahu.
1: Inggih ngestaken kowe kebakaran aku.
0: Inggih, mengko bar kowe terus tempe.
1: Inggih.
0: Kowe duwe tempe to gadah.
1: Mangke kula gorengaken.
0: Rasa dibacem sing kemriyuk wae.
1: Inggih.
0: Monggo kula dheraken kira ora ayo. Ngaso, ngaso.
3: Aduh. Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: nuwun sewu Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka. Keparang ora yipara ngaturaken pambagi ana krami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi. Sampun lo tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung pareng kula ngaturaken pudya astutinipun ingkang raka kunjuk ngeso paduka Yayi Prabu. Kula pun dicundhaka panglingga murdo. Mugi kasekecak nanggen jengan diko lenggah Koko Prabu kawula nonton. Sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing raka ing Ndorowati.
1: Kresna kaganggu.
0: Warku Ndoro piye?
1: Raharjo utawa aku ngaturke bektiku kunjuk Kresna kaganggu.
0: Dimas tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana.
1: Ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, kula ngaturaken bekti kula kunjuk.
0: Ya, Janaka tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana.
1: Kula pun dinggo jimat.
0: Koko Prabu bekti kula. Koko Prabu bekti kula kunjuk.
1: Iya kembar ndak tampa.
0: Pangestunipun Kakang Tampanana Yayi, kula pun dinggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Meniki kula pun dinggo jimat paripen dayana ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu, estunipun malih-malih menapa? Anggen kula ngaturi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Mboten sanes namung badhe kula suwuni supados paduka kepareng wanyara widhekaken dhateng pasumpenan ingkang sampun kula tampi. Ingkang mboten wonten magepokanipun kaliyan negari Ngamarta nanging sanget-sanget andadosaken kuwatos saklebeting manah. Krono nadyan boten wonten magepokanipun kaliyan negari Ngamarta ewadene tasih wonten sambung ngrapetipun kaliyan para nayaka punggawa lan abdi negari Ngamarta. Dheripun kados pundi paduka Yayi Prabu paring dawuh kemekaten. Koko Prabu boten kanthi kanyono-nyono. Nalika dinten ingkang kepengker kula nampi sasmitaning Jawata lumantar margining pasumenan bilih Kiai Lurah Semar kados dene gadah damel ageng Koko Prabu malah sareng kula taliti Ki Lurah Noyonto kanggenipun gadah damel nalika semanten mala kramaken salah satunggiling atmajanipun inggih menika pono kawanala Gareng Petruk Sumawana Bagong nanging dereng pono anggen kula angertosi sinten to ingkang badhe kapala kramaken dumadakan sampun jugar anggen kula nglampahi nindra. Koko Prabu sasmita menika kala wau mengku suraos ingkang kados pundi Koko Prabu? Kresna sinayeng manggulung mintanaken.

Kang kanggo mitirane ngasto aneng ngasto Om dereng ngantos paripurna samaing Balwacana pasaringe mletek-mletek saking tebian kinata Mandura Prabu Baladewa ingkang sowan wonten garing amarta karya kagiyat Kang Samyambulan.

0: Soko Prabu adamel kagiat sotaning manahipun ing rayining amarta krana paduka mlajar-mlajar wonten menapa Koko Prabu? Koko Prabu wonten menapa?
1: Bule kakangane ngopo?
0: Koko Prabu mandura wonten menapa? Yayi, sewu-sewu kalepatanipun ingkang Raka Tadawadana. Mugi andatosna ing kawuningan bilih anggen kula sowan menika mboten saking negari Mandura, nanging kula sowan saking negari Ngastina. Lan menapa ing badhe kelan sampun lampan wonten negari Ngastina badhe kula kunjungaken kersa paduka Yayi Prabu. Wonten menapa negari Ngastina dene paduka paring dawuh ing mekaten Yayi? Nalika semanten ingkang Raka tinimbalan sowan, ngrembak perkawis sanggenipun Yayi Prabu Duryudana, ngrumaosi sawetawis wekdal. Mboten saged atut runtut kalianipun Yayi Ratu Banowati. Dereng ngantos purna anggen kula ngrembak perkawisipun Yayi Prabu Duryudana kedadak sowanipun nemban. Munjuk atur bilih Taman Sari Negari Ngastina wonten Duratmaka. Ingkang wantun anggih Bang Yayi Ratu Banowati. Sareng kula nyataken sinten ingkang boten kejot manahipun. Mugi dados ing kawilingan ingkang wantun telanyaan kurang ajar dhateng Yayi Ratu Banowati. Mboten sare kejawen namung abdi ngamarta Bagong ingkang sampun damel kucek.

0: rasane ngumpul para wayah para jagat. Kakang Prabu, menapa sampun teliti tuwin sampun pono anggen paduka Mas Paosaken? Lah kok namung Bagong kemawon kok wonten ngewat dhateng Nyai Ratu Banowati menika ora. Menawi miturut ingkang rayi Ndorowati menika mboten pinanggih ngakal, mboten ketemu nalar gose to. Sing weruhi aku kaya aja maido. Aku wis weruh dhewe yen to kuwi wujute Bagong. Malah Bagong sajake bondo kalani ngobrak-abrik para sata Kurawa. Pun Kakang wae nadan liga Kyai Nenggala wae diwirang ora karo Bagong. Apa tumon ing ngatasipun Kakang dikembari wujud Baladewa. Nanging Janaka menika kala wau tlonjongipun mbok menawi anggenipun lumajar. Kan wurung namung badhe jumujuk wonten ing Karang Kadempel. Menawi wonten menapa menapa ing temanduk dhateng pun Bagong, monggo nyatenipun menika mangke Bagong mboten tumindak ingkang samestinipun. Kakang Prabu ingkang tanggal jawab, aku tanggal jawab, nyatane aku weruh. Wujute Bagong
1: Kresna kakangku.
0: Perkudara piye?
1: Kula sadadak nanjiki karo Baladewa. Wah, jlamprong kaya watawa tono ndak nekat tumindake.

Sudah bingsan diwangarko hukumantor sing dalu jroning ratri dening wonten ing kacarita. Among sang bang pratangga pati jemdul saking brang wetan. Kaling amega sarta gunung-gunung marandene bisa merbawani jagat loyo dupi tata sing kamantian. Diwasane wahu kawuwusa. Wancine wis ngancik goro-goro.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Titi Wanci sampun nemai, wekdalipun sampun datangi Wanci Goro-Goro. Katimbaran sowan ngersanipun poro bapak-bapak, ing sambil nggawon tening PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan lan Ratu Boko. Akhiripun dalu menika ngadani tasakuran sambet kalian tanggap parsa ing kaping 309 PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko lan sedayanipun mengangkat tema Mulat Sari Rohang Rosowani Hantar Beni Hangrun Kepi sing tegesipun ingkang tegesipun menawi dipun bahasaken Indonesianipun berani untuk selalu berintrospeksi dan mawas diri, merasa ikut memiliki, turut menjaga dan melindungi. Wah, pas banget kalian destinasi wisata Candi Prambanan Borobudur lan Ratu Boko sami-sami merumaosaken nandar beni mila wajib melindungi sarta melestarikan sampun ngantos penjenengan lan kula menengko dados tiang Jawi gadai candi-candi peninggalan sejarah malah dipun risak menika mboten prayogi. Kejawi njagi dhateng candinipun ugi keramah tamahipun para warga sakiwa tengenipun candi menika saged dados sarana para wisatawan menika betah sami berkunjung wonten ing Candi Prambanan Ratu Boko lan Candi Borobudur. Matur sembahan pun kula aturaken dhateng wiranto ing pakurmatan dhumateng Bapak Bab Edwin Hidayat Abdullah Deputi Bidang Usaha Energi Logistik Kawasan dan Pariwisata utawa ELKP Kementerian BUMN ugi Direksi PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan Ratu Boko Direktur Utama Penyelenggara Bapak Edi Sutiono Direktur Pemasaran Ibu Heti Herawati Direktur Teknik Infrastruktur Bapak Marjono Nugroho Direktur Keuangan SDM dan Investasi Bapak Palwoto Matur Sembah Nuwun Udah kawis petangan kula-kula menika sowan wonten ing kantor menika menawi mboten klentu kaping 3 menika. Kaping kalih do jaman taun pinten kula mboten kemutan nanging nalika semanten wonten bintang tamunipun Pak Marwoto wonten sak ngajenging gerbang menika menawi mboten klentu kaping kalih lajeng dipun papanaken wonten mriki dalu menika. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Grimis wangune iki. Berkah berkah Jawa menika sampun ngantos dipun anggap satu giling pepalang nanging sampun dangu wangenipun keluaran penjalan raosaken musim kemarau dipun paringi jawah menika berkah matur sembanwun Gusti paring jawah dateng keluaran penjenengan menika mujudaken satu giling nggih menika menika dipun westani berkahipun Hyang Mahanasa ngaten kemawon matur suwun ngantos sampriki nggih tasih kathah ing tasih kemareng lenggah tasih kemareng wungon tinggu tombo celik mau bengi wingi bengi mau bengi wingi saiki jam 2 wingi bengi tak kira oke banget sih dong ngarani nek udan menika gara-gara gamelanku tak jenengi Kiai Guntur Angin mula marayu udan mboten menika mergi sampun wancinipun Jawa ning netizen wonten YouTube menika wah kabeh do nulis upama ngoten ya tak syukuri ora apa-apa nyatane ya nembe kaping kalih menika wonten ing balik kota Wau Dalu dereng tutuk ngantos dumugi Limbukan sak menika ugi dipun ngelaken gongso nembe kaping kali menika muga-muga iso dinggo srana nyambut gawe kanca-kanca kabeh seneng aku krungu suarane jan marem ning ati tuku gamelan ki nek urung dicoba ki rasane kaya urung pas kaya tuku kathok nek urung dicoba rasane urung pas apa-apa ki nek urung dicoba rasane kok kaya kurang pas. Wah iki cocok iki ora iki cocok iki ora arep api kok kaya ngopo ki nek ora cocok kat mantep dalan semplang apa macem-macem padake nyepeleke kalian nembang go ning ning ning nong nong nong nong wah suwukan ya wis mulai arep mapan slum matur sembah nuwun kalian kula wangsuli malih monggo ingkang badhe rawuh wonten ing sudung kula mbijang tanggal 7 mengeti hari wayang nasional hari wayang dunia nggih saged-saged kula itu kepedulian saya terhadap wayang mergi wayang menika sampun nguripi dateng kula lan kathah sanget klebet para kanca-kanca yoga mesinden menika ugi nuwun sewu gumantung dateng wayang kulit najan sapirangan wonten ing gumantung sanesipun ning saora-orane menghargai bahwa hari wayang menika sampun dipun tetepaken dening UNESCO lan dening Bapak Presiden Jokowi tanggal 7 itu hari wayang nasional. Mula sasaget-saget kula lajeng tergugah ati kula diparingi rejeki akeh kok ming cucul dinggo hari wayang kok eman. Tak cuculke. Nanggap dalang 6. Oh, sisan dalang bocah loro dalang nom 6. Kabeh ra bayaran. Mboten, ya mesti tak sangoni kok ya sakit lah. Dinggo belajar, dinggo pemecut supaya generasi kula menika wonten, generasi-generasi penerus ingkang sak ngandhap kula menika mbincang badhe ngembangaken dhateng wayang kulit. Mergi sampun ngantos punah, sampun ngantos sical. Ora apa-apa. Ora ana apa jenenge sing kira-kira paring pambiyantu ora masalah. Diangkat dhewe, pokoke anggere uyung-uyung anyang kuyung bareng-bareng kanca WL karo kali kula kali streaming dalang sino kali BBKS live upama kabeh menika iso ngangkat kabeh wis ora usah kuwatir. Ning kok awan angguk iki ora ana hubungane karo wayang. Pancen menika kula sengaja kangge hiburan kula piyambak. Tanting. Gatut kaca ora iso mabur. Wah, sesuk tadi endi? Katoki cekak. Kon melu angguk. Monggo. Rawuh wonten ing siangipun mrisani angguk saged. Rawuh dalunipun mrisani wayang sinambi tugur mboten wonten menapa menapanipun pokoke mangan ramangan anggere kumpul menika nyambet pas derekan. Sobat ngebiar saya kalau aturin rawuh wonten ing sedayu supados mengeti hari wayang nasional. Mangke kula ingin badhe ngaturaken acara menika dhateng ing kawogan ing wonten ing Jakarta menika supados dipun catat minangka sejarah bahwa warga laras bisa membuat apa event memperingati hari wayang nasional.

0: Arem aku. Krungu suarane iki rasane kaya semangatku iki pulih meneh. Matur nuwun kagem Mas Sukadi saking Sukoharjo, kepunden kula dalang Sukoharjo ingkang sampun nuntun dhateng kula supados ipik-ipik gamelan nyatanipun sampun komplit. Hah, kari esuk gawe meneh. Sing kira-kira luwih gedhe meneh. Lah ya. Wis ben nyempalke tangane penabuh. Iki ukuran 80 sok guys, ukuran 85. Harus sing ngusung gamelan men mencicil. Lah saiki iki ngene wae penata gamelan dadi 10. Wah, ayo wis. Pembengkakan biaya tapi ndak masalah. Bagi saya itu tidak masalah, tapi bagi keluarga saya masalah. Ora apa-apa. Neno. Eh tenang. Aku nek iso diparingi rejeki arep gawe gamelan nek. Oh arep tak tanjak-tanjake. Neno, neno. Mangga kula nyuwun suwantenipun Mbak Orisa. Ya. Sinden sinambi momong bocah. Untung orang njaluk mi. Ayo. Isih ning jero e. Nek momong bocah njaluk ya wah. Mau mulane biyen ki penabuh biyen lu penabuh saiki ki antukan penabuh saiki karo penabuh biyen. Penabuh biyen ki ora iso ngantuk. Mergo penonton wayang jaman semonten nika gentian. Nek yakin ten iki sing kakung mesti kundur. Bali yakin. Kula apal wong kula biyen melu mbah kula, melu bapak kula. Dadi nek yang ngene iki sing kakung bali gugah sing putri kok nonton wayang ngejak anake tekan kok golekan. Wah, do nggo anak di ana sing digendong ana sing mongkole nenggo ning panggung. Anggere anake nangis langsung rombone jejeli telena. Penabuh esuk-esuk weruh kaya ngono kuwi dadi matane mecicil kae. Ayo arep ngecap piro ayo.
1: Semangat. Ha saiki wis ra ono. Tinggo cegah lek wis ra ono. Mula do ngantukan. Yo Arisa.

0: mau bengi nek kowe melu rak malah ngrekoso to sa untung kowe ra menyang.
1: Nggih, Pak.
0: Banyu ki nyempyok mrene kabeh. Kowe kena banyutan masuk angin lah bayimu malah ngrekoso. Wes untung kok yo sehat-sehat kabeh alhamdulillah.
1: Amin.
0: Luang ulur kablono sing kesetrum barang. Alar nulungi piye nek wong kesetrum nek ditulungi nek disenggol sing nyenggol melu kesetrum e. Waduh, waduh. Karo dodo dinengke ben nengke wae, nengke wae. Mesakir.
2: Janji.
0: Yo.
1: Janji.
2: Selendang biru.
1: Selendang biru.
0: Oh, monggo ingkang ajeng lenggah, monggo. Ingkang lenggah kursi tasih kathah. Yo. Sithik eding mboten napa-napa. Wong wis ora udan iki mau wis tak tolak. Mambengis kebacut deres kok ya. Iki mau tak toleh kok grimis po. Wong sindenku wadul grimis, Pak.
3: Yo,
0: meneng wae. Aku ki yo sak elek-eleke yo kendhe kemampuan kaya ngono. Sing wetan tak ngetanke, sing ulon tak ngulonke, mendung ngalor tak ngalorke, mendung idul tak ngidulke. Sing angel dipindahke sing tengah. Kaya mambengi ya iya sing tengah iki takon mindan mo. Kowe ngetan aku arep udan. Oh ya wis aku. Terus. Ya.

0: iya.
1: Yo, diaturake.
0: Heeh. Sopo kepareng nyekar?
1: Aku tak nyuwun suarane Mbak Ika Suhesti.
0: Oh iya, iya.
1: Mbak Ika mau mbengira mangkat.
0: Mangkat rumang samura.
1: Nu bali dhisik.
0: Ha iya wengus terang kok. Sopo-sopo kok dilokke ora mangkat.
1: Mangkat kok ya, mambuki malah 10 kok sindene.
0: Oh, heeh.
1: Iki sing masuk angin siji, anting.
0: Oh.
1: Kanginan kudanan terus gregesi awake. Diaturke apa? Coba iki mbiyen asale saka penyanyi campursari saiki kon gending sing anu nyemek-nyemek terus.
0: Ya. Dek ya iso.
1: Iso,
0: iso.
1: Ular kambang pelok.
0: Mudiar kowe.
1: Ayo, ora main. Dek, sida apa? Ora, Dek. Agena sida. Kok dadal ditari lho. Sida ra iki, ya sida. Ora sida demeng nendang lawang apa?
0: Heeh. Ya diaturake. Monggo. Mbak Ika iki asale saka Gunung Kidul, saka Kemadang Tanjung Sari Gunung Kidul.
1: Saya Gunung Kidul kutone dadi apik tenan lho, Reng.
0: Ha iya.
1: Kowe munggah patuhe ning kono ana kapal. Ayo modar kowe. Ana kapal-kapal loro ning patuk iki. Heeh. Eh, larang nyemplung laut ya apa khusus. Aku iki nggo hiasan kok ya. Munggah meneh.
0: Heeh,
1: tekan jalan Wonosari Jogja kuwi suka bakul-bakul. Ayam goreng gudeg yuju, ayam goreng Pak Parman.
0: Heeh.
1: Wis warna-warna bakmi teng tlecek.
0: Iya.
1: Tekan Kutha Wonosari ya wis apik, ngidul wis pantai Sabah iki destinasi wisata pantai iki Gunung Kidul iki ambok. Pantai apa wis to sing ora apik.
0: Dasare ya karang-karange ya apik, disawang saka dhuwur ya apik, saka ngisor ya apik.
1: Ana mung kok ngono wae, ngomah wae ana. Maksude piye, Mas? Omahe sawang saka dhuwur ya apik, saka ngisor ya apik. Nek ora ora kaya pantai.
0: Ha iya. Diapure Bagong ora. Yo.
1: Neno, neno.
0: Mangga.

0: Kang. Lho,
1: wayang gring mengo sinden ana bathuk sing mengkilap. Aku Ika. Lho. Ah, tak asli kok.
0: Ciri khas, Pak.
1: Ciri khas. Ketok, Pak. Ora. Ya.

0: pakai gambang apa-apa kalau nutuk memilih-milih. Kui kayu ulin nih.
1: Waduh.
0: Larang kui kui rokoknya didal kok. Gambangku didal gue tuku kau entok loro. Ora ono gambang gue tuku uang kau entok loro. Entok loro. Asli entok loro. Ya tuku ya tak tuku lagi.
1: Ya pun.
2: Iya. Enon, enon.
1: Eh, makan.

0: Soalnya gue ki biasanya sok ngoyo. Neng saya ki bareng wes di anak malah suaramu rapate o ngoyo. Neng tengah bawang. Neng biar nambegane mesti.
1: Yo parang yo wes temoto napase.

0: Es...
1: Wah. Sing bener ya bareng ninting ya.
2: No, no, ngin.
0: Napa ta
1: kita? Dia jambu.
3: Jambi.
0: Bayu napa?
1: Aja engko dadi masalah. Ya.
0: Mukita tiya jempi
1: rujake kinecer

0: Iya, nggak HP ya rengnya. Iya, tiga bingung no, ya kepenak. Kalau jajar lagi apa-apa, tiga rujak ya kepenak, dilutis ya kepenak. Pokoknya iso nyamleng, iso nyamleng. Yo, gendenan. Saya juga bareng ngatur lagi. Yo, sing suwe izin ora jumeneng, coba Pras TV.
1: Ya, ya.
0: Ngopo iku nek saking seneng kuwi. Ayo Pras.
1: Kuwi bar kena lelara apa?
0: Vertigo. Saiki wis mari saiki wis. Tak takoni lara apa to yu? Vertigo ya aku. Mondok ora, ora ning nang omah nganggo oksigen, goblok kowe aku. Mbok sing murah nyewa kompresor wae. Ayo. Rasa sing keras-keras langgam terus tibake dangdut wis mari urung?
2: Urung
0: kowe iki nek di omongan ki donga lho
2: nggih pun rada mari
0: ya syukur ora obat iki dombe lho deke ora sak nggon-nggon totoli pitik pitik waras dadi vertigo pitike do kepleh-kepleh sirahe ngene. Iya. Awak cerita dhewe kok ku obat tak dheke meja iki arep tak ombe malah ilang bultotoli pitik. Mula kok pitikku ndase do teng neng teng leng.
1: Ketularan vertigo.
0: Yo, apa? Jenang kula.
2: Moh, jenang kula.
0: Apa?
2: Yo.
0: Kok dibenake muni ngono. Nek kijinge miring kok dinengke wae. Ora bekti ora luwur jenenge. Aku ki apa gawe wis muni ya?
2: Kadung tresna nggih.
0: Oh iya, kadung tresna. Tresna karo sapa ora dingerteni dening kanca-kanca.
1: Iya.
2: Parjo melek.
0: Kowe ki senengane ana wong ngasus dhela ya tok ganggu. Wong gamelane rungo urung muni ra ya ben to sak leran. Ayo nek kae ora sak leran nih. Nganti rampung kadung terus lagi melek. Ayo wis ra nutuk.
1: Yo
0: rene wengi
1: monggo

0: Ayo sauran arep wis tuwa ora golek alam ra ya entuk to. Tanliya. Tanliya.
1: Tuwa iki kene munggah. Kene munggah tuwa.
0: Kene ngisor met.
1: Kene saya tuwa.
0: Ah wis dibuntel wae. Diapure bakeng.
1: Saya ora kalah.
0: Enen-eno.
1: Hamong seliramu.
0: Nemeng tuwae ngomahe ana. Enen-eno.

0: Poska.
1: Mangga, ya. Aiki yo, arpo bobo plastik yo naik juga sampai bantu.
2: Oh,
1: atau yang yojo ini sopo sing gampang paling ape.
2: Ayo sopo,
1: ayo penggampang penggampang gue. Gue tak kira naik plastik.
2: Ya,
1: main khusus pitulasan.
2: Oh,
1: sing sing nanti sing, eh, dung, tet, dung, oh, black tiktok. Lah dicot. Ya.

0: Ye. Mengono wis ah.
1: Ora sato gagah suarane ndak malah tekor. Iya, ora tau karo taune sekaten durung nek. Weh. Nek sok samara kaya dolanan sing di singgol dasi iso mantun-mantun. Persis aja. Ayo barang nyenengke kok ya. Ayo. Ayo di anu apa jenenge tutup. Apane? Iki gara-gara iki. Ditutup piye maksudnya? Ditutup ya Senin iki kira lakone rampung kok ditutup ora. Aku itu berasa aku ora enak. Berasa ora enak piye? Selama aku gojek-gojek iki kok aduh kok deg-deg ser, deg-deg ser. Deg-deg. Apa kae jenenge? Deg-deg sar tuku gudeg nang pasar. Ya konangan sing duwe deg-deg sar. Kok kaya orang anu ya kok ora jenak lho. Heeh. Lah ngopo sing tok pikirke apa? Bojo
0: ora,
1: anak-anak
0: ora.
1: Lah kowe ngopo ninggal gawean?
0: Ora. Kabeh wis clear.
1: Wo.
0: Kabeh wis rampung ning kok rasane iki aku nembang-nembang iki mau ki atiku kaya ora jenak kaya ora biasane ngono lho.
1: Ha iya. Ya wis rasa digagas. Po ngimpi.
0: Hah?
1: Ngimpi.
0: Biyenane ngimpi aku nene tak tuku ra metu.
1: Ngimpi kok dituku ra metu ora. Ngimpi ki aja disambungi karo angka. Ngimpi ki diglejah dipetung. Ki ngimpene apa?
0: Ora ngimpi aku.
1: Oh,
0: mung wingane iki anggremu ni gawe wedang gelasnya merucut pecah
1: belum
0: armadang piringnya tumemplak segone wutah piringku pecah
1: lah ngopo
0: melaku kesandung nginep lawang gejepit pasar warah kosong mulane ngopo lagi wiki ketiban cecak tuh aku
1: weh gong ketiban cecak iya lek firasatin nek jalani wong tua ketiban cecak ini ora disuwek cangkeme
0: cangkeme sapa?
1: Cangkeme sing ketiban
0: matamu
1: ora nesu iki disuwek cangkeme cecak iki mau disuwek regetek ngono iki men iso ilang saraf sawane kuwi jarane wong tuwa biyen percaya ya ora ya ora apa-apa ngono dibancecak kowe
0: dibancecak
1: jekal ora cecake
0: mlayu
1: waduh
0: terus pengen anak aku ngimpi kaya untukku pedhele terus
1: lho kok tandan-tandane kok sarwa ora apik to go untuk petil ki ya ora apik. Untuk petil ki ya bakale kowe apa salah siji jeneng keluargamu ana sing ra ana.
0: Gareng apa ya?
1: Utuh. Pecah mudar ora.
0: Wong ture petil kok iso diarani aku ora. Jarane salah siji keluargane ora ana. Engko gak kowe reng. Kowe iki wis mengkis-mengkis kaya ngono.
1: Ya ora kok ya.
0: Pokoke sarwa ora kepenak. Sandalku ilang siji terus iki.
1: Oh. Ketemu ora?
0: Gondol kiri pokoknya ini saat mintanya orang becek lah nyawang anak kaya ternyuh kaya lho hati ku teru nyawang bojo kaya sengit pengen harta gantek ke
1: tapi jenengnya orang sasmito aku kan utakmu sih bosok ura
0: ayo ben mampu ya men
1: ayo
0: ini ngapain tak takok ke bapak wae teru
1: ayo takok ke bapak bapak ki wong pinter bapak ki wong sarwo ngerti ae paningale awas lemu tiban cecak kuwi diaturke bapak mergane apa sebabe apa
0: ya
1: ning ora ngimpi to gong
0: ngimpi aku ya, terus arep omong is wedi aku
1: ngimpi ngopo
0: omahku ki ewo
1: lho gong ora sembrono lagi gong iki ora dianggap main-main lho gong iki
0: ngimpi omahe wo kuwi elek tak kandhani wah iki piye iku ora matur bapak kowe tak klethak ndasmu lho ora medan-medani lho impene kembange wong turu aku ora tau tak gagas ning kok artiku aku wis omong to iki kok tratapan artiku tratapan karo kowe wong anggo sing bakul lemper
1: aku malah nyanyi iki piye
0: ya sowan bapak ya trayo ndas ora betah atiku
1: ya yo

0: Syukur tole dene kowe wis padha rampung anggone padha gegojekan. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ya mung kok raine Bagong kaya ora adat sabene. Ora sumringah ki ana ing apa? Matur, Go. Matura. Apa sing tok rasake mau daturke Bapak? Mboten wonten apa-apa, Pak. Kula bahagia, Pak. Tenan apa piye? Lahir batos. Mboten ajeng nggadahi raos sedih, wong seneng niku tumrap kula sehat.
1: Iya. Ora goro lho, Gong.
0: Rasa terus ndak ngebot-boti pikirane Bapak. Bapak ki wis tuwa. Nah aku ada masalah sidik, aku matur bapak ini pikirannya tidak malah kekabutan aku malah orang prayoga dan ini aku sedih dengan aku, ya tadi ini aku gayeng, percaya aku tak? Selagi masih ada Bagong, waduh mesti tenang pokoknya ya wis, ini orang gila matur ngesanin bapak, ya wis ini orang apa-apa, ya wis syukur lah, iki tak kandani ya gandeng iki dinone ora kleru rak setu to iki nggih Pak. Kewajibane awake dhewe kudu caos bulu bekti marang pepundene awake dhewe para Pandhawa. Monggo pendak dina iki mesti eneng pasewakan agung eneng sak patemon king gedhe ning Datulaya. Ayo padha nindakake kewajiban mengko ndak diantu-antu pundenmu Pandhawa ponokawan

0: Ayani Trisonya Purnomo Sasi kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang Bimo Sakti ing dereng ngantos paripurna sami bal wacana prakaning rawing Sang Arjuna dumrajak tanpa harapan kanca kagiyan sangya para panakawan wau semare koden prayetna sluri res
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

para Bagong ajeng mang jur-jur kula manut kula nderek. Ning mang jelaske sik mang gamblangke perkarane napa lho? Lah kok dadi sampean ajeng mentala kali anak kula. Koko Prabu Mandurus rawuh ning negara Ngamarta paring dawuh yen to Bagong wani ngewat kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Bagong wani maling ngono ing negara Ngastina, monggo sing dicolong Prameswari negara Ngastina. Apa pantes anakmu duwe kelakuan sing kaya mengkono? Aku ra sudi dadi karo Bagong. Yen perlu yen pancen Kakang Semar bilani karo Bagong, wiwit dina iki kuwi aja ngetutke Janaka. Aku ra sotah ditutke kono kawan.

iki sing tak rasake ket mau gara-gara kok mulane aku ora nembang liwung. Mergane arep tak liwungke atiku, nek atiku wis ora tentrem ngene iki wis. Aku dadi Ndara Janaka menuduh aku sing ora tak lakoni. Bagong kowe wani nyolong Dewi Banowati. Bagong kudu diikhlaske. Aku ora sudi ditutke Bagong. Nek perlu Bagong tak pateni. Wah, matar tap. Atiku untung gareng terus mlayu, Gong, mlayu Petro yo mlayu, Gong. Mlayu aku. Waduh, doyak e. Wah, wis wah, monggo kae nek nganti matek aji sapi angin. Mesti kecekel aku iki nek ora nlusup-nlusup nang alas, nlusup grumbul, nlusup semak-semak belukar.

petengok kaya ngapa mesti ketemu yakin. Anggere didepke kipas angin kok. Muni mak. Yakin mesti. Lah soalé ketemu. Asem tenan. Wis. Wis lah piye iki wis. Gantung apa ya? Nek gantung ya engko nek sing tak taleni kuwi iki kuat. Nek ora kuat mah tugel. Ming pinggethok ra sida mati. Ndara Janaka teko Bagong pecah ndas mutos modal. Wong rekoso to bengi iki uripku jan. Apa gara-gara nyanyi mar ngono apa jeneng iki? Sing nyanyi sinden cendhik mau apa ya? Wirasate ora apik jan wis. Wis rekoso, wis ah. Aku tak golek ta sapa sing ketemu karo Bagong. Kanan apa wae kuwi sing tanggep dalaning pati.

Iki berarti dewa wis ngeparengake nek aku kudu ambyar ning segara. Rapang ning ombake gedhe segara kidul. Ning kok sepi ya yaene. Biasane iki ra ketang siji loro iki sing teng sliri ngalor ngidul. Iki kok nyenyet. Do tutup. Oh alah. Ora ana pager ayu jejer-jejer. Wis ah. Tumung kula bapak ngakoso. Ibumu Prastiri. Nek ora tak cemplunge wis tak niati pokoke mbane aku urip doyaya Ndara Janaka ming arep dipateni mbuh salahku apa luputku apa. Dewa kula nyuwun pengayoman. Dipun bikaken lawanging kasuwargan. Nang jari wong lalu ki matine ora nyemplung swarga. Aku njaluk dibukake. Mun nek dewane pangsulan kuncine ilang. Bajiloka iki mana ora iso dibuka, ora iso nandhi ning terserah lah wis ben. Nyemplung telung ing samudra kilurah bagong. Mugi-mugi dados sarana sedha kula kanthi kusnul khotimah. Nombor dengan pengawasan.

sembelul neng segara ki arep apa enggak iso renang nek kekapyuk ombak dadi klelep edan renang yo belum edan sapa iki ngising neng segara iki kemambang e meh ngenangi bathukku mangane mesti basa tongseng-tongseng ketara atose ra jamak-jam iki saya nengah aku terus saya kok dikit-dikit.

sambat jebul kecemplungan Bagong. Bagong nganti orai eling Purwodusina. Bagong, Bagong, Ponokawan ulun tambani ulun Sang Hyang Baruna ingkang tunggu segoro. Ponokawan Bagong.

0: Iki aku dadi kita dadi ulun apa? Iki ulun dadi apa kita?
1: Lho. Kita dadi Brahmana.
0: Wah, jan. Nek kok katokan cekak to iki?
1: Iya.
0: Iki bagus melek.
1: Ya mbangane rupa kita sekawit. Lumayan iki.
0: Nganggo topi koboi kan?
1: Iya. Kita nulun paringi tetenger begawan godo gitik.
0: Wah, telek. Didandani jenenge elek. Emang rupane yo elek.
1: Buya, kita kuwi arep rupane elek ning ngampuh digdaya.
0: Wes arep ampuh digdaya rupane elek percuma.
1: Ora popo Bagong. Terus begawan godo gitik. Ulun paringi pusaka.
0: Pusakane apa jenenge?
1: Iki wujud watu.
0: Watu apa? Iso dimbanke ora?
1: Ora. Iki.
0: Wah, pucukane ampuh. Iso nggo nyangking apa-apa. Edan, cendeli anduk mesti sing bergengkel.
1: Cendeli anduk dengkul kita.
0: Pucukan kok rosane kaya ngono ya. Eh diantaran kok anggung gotong watuwe kuat eh ngono aku ki wah wis ora sentosa meneh wis aja kok cendeli anduk cendeli katoke medhone
1: kita kuwi rembuge kurangan
0: asli kuwi aku ora golo fakta
1: iya iya.
0: Main kala-kala. Kala-kala sok unggleleng, kala-kala sok oke urane.
1: Iya, iya.
0: Eh, diantaranya. Nganti asin aku sedih.
1: Iya. Kita gowo iki. Supaya dadi pusaka nggon kita bakal mbabar lakon iki aja nganti jeneng kita asor. Mergo saka kali wong kang nyolong ning negara Astina mimbo kan jeneng kita.
0: Mengkono.
1: Ngono ya.
0: Inggih. Aku cemburu karo petite cara baru no jan ketok pengku banget e. Kok kaya ditato. Edan, ditato bolot.
1: Iya, pantes.
0: Gaya tenan. Arpa wis tuwa ijek gleleng. Cemburu aku.
1: Iya, iya.
0: Terus kula lek metu saka segara,
1: kita numpak petit ulun. Ulun nuncalake kita bakal njedul saka segara.
0: Ngestakaken dawuh pukulun.
1: Apa kita kok bali ya?
0: Matune kari goblok.
1: Bali kok renang banter banget.
0: Matune kari.
1: Iya iya. Lah kita ora nggawa kok.
0: Wis yo. Hey. Jenine nang.
1: Wong ditumpahi kok di sanggake munggah.
0: Eh, hey, gawes?
1: Yo, ulun calake.

kancing langit kelapa-lapaton berkin sanging risang mawe gandrung Arjuna lunten paring adau kesusu kaselak ngerampungi perkara nanging gatan popitung liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten gak salah saka kadohan kowe arep merjaya Bagong mergo rasamu mangkel atimu kebranang nalika kok Prabu Pandhura paring dawuh yata Bagong wani dadi duratmaka ning taman negara Ngastina Bagong sampun boten pantes dados batur negari Ngamarta sampun boten pantes dados ponokawan negari Mangarta kula sampun boten badhe sagah dipuntutaken ponokawan kosek to aku tak takon karo kowe nek nganti Bagong ora tumindak terus kowe wis kebacut mateni Bagong Sranata oyak-oyak Bagong nyemplung segoro saiki kowe kelangan ora upama Bagong ora nyata-nyata nyolong Yai Ratu Banowati Koko Prabu menopo Koko Prabu Mandura badhe abang ngandikanipun badhe goroh dateng kula nek mestine ora ning rak bab kabeh mau perlu dibuktekake kados pindhane pun buktekaken ayo tak kanthi nang negara Ngastina monggo kula dherekaken

0: yang aneh taman ini suwe-suwe jelek ya inggi ya pipitan ya lho pipitan datang pun tiung jenis Prameswari kok main dijak pipitan wes pokoknya sederhana tapi mesra gak perlu yang mewah inggi gak perlu kudu kaya putri ratu kaya Prameswari saiki kowe iki dadi bojone Bagong. Bagong iki wong sederhana, Bagong iki wong kere. Neng ngiri kaliyo.
1: Wonten menapa?
0: Yang-yangan. Patobat to, Pak. Karo ndelok wong.
2: Yo.
1: Mboten, mboten mawon kula menawi mikir, lepen mboten mawon. Among sak mangke menika kantor ngentosi nek pancen Prabu Durdana menika mangke megat kula panjenengan sampun nggadahi sawetahipun kalian kula kula dipun dipun dibales pangwaosipun Kilurah Bagong sawetahipun nek Prabu Durdana ing ora wuh mrene megat kowe terus aku diladeni yo
0: inggih mesti langsung ha iki kolorku wis kendho dhewe
1: inggih inggih inggih
0: ngaten ngantun toto-toto ki mawon. Heeh, wis kok tak depane Prabu Duryudana nek tekan.

0: nyata ngono kok janaka kasinggihan. Menungso ra tatanan. Ketoke nyemplung segara jebul. Malah mrene. Bagong kowe ora pantes urip ana ing alam padhang.
1: Sinuwun Darawati.
0: Iya, Bagong.
1: Nggih, Ndara Janaka.
0: Ora caturan.
1: Ora caturan ya wis. Obat apa? Piye, kowe karo Janaka piye? Manu kelain hati, ha. Ha. Bagus kok, bagus kono. Ada bandel karo aku ya ora ana apa-apane. Monggo nek kowe arep pindah ning atine Janaka ora masalah. Sengetra Duryudana ning trisih tresnaro Janaka ya percuma aku le ngeboti karo kowe.
2: Mboten, mboten kok pawartun jenengan.
1: Bagus kono lho.
2: Mboten mau bagus nek gerus. Lu ngelak ini gak tentrem.
1: Bagus, bagus.
0: Kakang Bu.
1: Rasa disauri.
0: Kakang Bu.
1: Aku rasa seneng karo kowe.
2: Aku rasa seneng karo kowe.
0: Kakang Bu kok ngendika kaya ngoten.
1: Jelas.
2: Jelas.
0: Jalani pun menopo.
1: Jalani aku seratus no.
2: Jalani aku seratus no.
1: Aku milih Bagong mangane kowe.
2: Aku milih Bagong mangane kowe.
1: Kowe bagus nih ngempuk.
2: Kowe bagus nih ngempuk. Moh, moh.
1: Raglam. Ora gelem.
2: Inggih sagah. Kowe bagus ning empuk.
1: Edian.
2: Lah iki kena dayane apa kok dadi Bagong kaya ngono iki lho. Elok tenan kok. Weh, lah talah. Yai Ratu Banowati kok dadi manut. Lah coba. Kowe gelem bali ora Bagong?
1: Mboten. Mani karo Nata Ndarawati. Wonten, pun kula niati teng mriki.
2: Yen kowe tak tamani senjata cakra mestine kowe tekaning pati mangtamake nek nganti kena mati mula meguru karo sampean sinun.
3: Winatek dening Nata Ndarawati parandene senjata cakra datan purun medal saking kancing gelung kaget kadra wekasan Nata Ndarawati.
4: Gagat dulu batur.
3: Janaka wonten paring adaw.
2: Lah kok dadi Jata Cakra ora gelem metu saka kancing gelung? Monggo wis tak dawuhi sarana batin.
1: Oh, modal ora wae. Iki aku gleleng tenan lagian. Wah, iki aku sunek nganti iso kelakon dawuh karo Dewi Banowati Duryudana tak lengserke aku dadi ratu nang Ngastina. Ratu kejem Prabu Fir'aun.
2: Kowe iki kok njur arep dadi ratu jahat iki arepmu piye?
0: Menawi pusaka mboten tumomo. Bagong ketiban tangane Janaka pisan ora pecah sirahmu.
1: Janaka ora pamer

0: Omano manjonge nyonyonge. Juga nang anu ngobal bantot.
1: Aku iso ora sengaja sok metu dhewe. Ini tak nggo gerak awak kuwi mak des des des.
0: Batobat,
1: santai, dewe panowati tak urusi.

0: sing marahi aku kenang masalah. Setan tenan. Lho sapa iki suarane kok padha karo aku padha kowe. Wah, lah persis tenan. Setan rata tenan. Sawa pegawan godo kite, kowe sawa? Aku Bagong ngandel ora.
1: Pak tobat. Pengenan pengen wonten menapa?
0: Iki lho, ana kere munggah ning Taman Sari, kere matamu kowe.
1: Pak tobat, iki suarane kok padha lho,
0: padha wae. Anggep wis sampe nang dhewe. Menika terus mundur diajeng mulu aku disayang sik. Kowe kok melu nyayang aku? Aku pengen e. Wah, sira, are ngopo kowe? Kowe ora gelem baleke Dewi Banowati karo ning kawogan mungsuhe bekan godhog iki. Gulung, aku gulung kenti kowe.

0: iki kaya Jim Citrosena.
1: Inggih, sinuwun.
0: Kowe ingkang jaga ringin kurung negara Ngamarta, kowe mbiyen bangsaning Jim. Kowe undhagi ingkang yasa negara Ngamarta.
1: Kasinggihan.
0: Tumuli kowe diwenehi pengayoman dening Kyai Prabu Puntadewa, kudu mapan ana ing ringin kurung negara Ngamarta lan jaga marang negara Ngamarta. Lah kok dadi iso kaya mengkene kahanane?
1: Eh, sejatosipun namung nampi dawing dewa kula kinen mbabar sawijining cariyos. Ingkang magepokan kalian Ki Lurah Bagong kula nyuwun pangapunten sewu-sewu kalapatan diagung pangaksam.
2: Sapa iki? Kok muni sena-sena? Sapa iki? Dalange kok udu. Menungso rata-rata. Pancen panjal maning jajal. Nang waton garuk wae. Syukur kapusan kowe wingi ya medal kae.
1: Ora apa-apa. Hidup-hidup sedekah.
0: Ayo balio ning ringin kurung. Balio aja gawe memala.
1: Inggih ngestaken dawuh Ki Lurah Bagong kula nyuwun pangapunten.
2: Tak uyuhi sok ringine. Wis gawe masalah karo aku kowe.
0: Ben pesing.
2: Ampun apa? Mulyana.
1: Inggih ngestaken dawuh.
0: Ayo mulai. Orasane negara Ngastina. Iki Kyai Prabu Duryudana lagi nesu-nesune. Kok Prabu Duryudana lagi duka, dukane mergo saka kowe nggone wani ngebang marang Dewi Banowati.
2: Kula niku mboten ngebang, kula niku mboten napa-napa.
3: Kamas.
2: Ah, ora wis. Wis ora biayane akeh kok Mas Kamas. Merekoso. Wis terima ora wis. Muara mulo tak obong dasmu. Lho. Iki Prameswari. Oh iya ndek lali aku. Konjor.

0: iki bagi aku. Wes. Bengi iki lakone aku. Kang Aso.
1: Yo.
0: Pon paripurna ndara.
1: Yo.
0: Purwa Madya lan Pasesa.
1: Usana.
0: Nang ora kleru-kleru. Sedaya menika meneng kinaya kaca Benggala. Saben cerita ringgit para sedalu atas menika monggo kula aturi amethik. Ing tengawon dipun bucal ingkang tebih, ingkang sae monggo dipun ugemi sesarengan kinaya sangu anggenipun badhe wonten ing candi Prambanan.
1: Semar.
0: Eh kula.
1: Neo, aku malah bingung.
0: Bagong ora entuk kok kula ora entuk dadi peran bengi iki. Sura Sudira jayaning Kang Rat Siwa Brasta tengaming Olah Darmastuti Kinarya Sesanti Jaya Jaya Wijayanti kali sing sambi kula cinakena karo ning para Jawata. Suminten bakul tela. Bali Surewa mergo ora payu. Cekap semanten cerita kula dalu punika menawi wonten tepat kula pribadi lan sakonco nyuwun pangapura. Mugi-mugi Gusti paringa berkah dhateng sedaya kemawon ingkang sampun keparang mresani ngantos dumugi enjang menika, Ndara.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara, frekuensi 105,3 MHz, AM 891 kHz, membawakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Dari Jalan Cani Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya Nabi, ya Nabi, salam alaihi.

0: Salajengipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang bapak-bapak, ibu-ibu, para pamireng ingkang wonten pundi kemawon, injang menika kleresan ngaji pagi Cahyaning Ati. Lan ugi kleresan uga gek sampun rawuh beliaunya Ustazah Ana Mufida Sake Make. Kula pinarak nirumiyin. Assalamualaikum Ustazah. Alhamdulillah sehat-sehat Ustazah.
2: Alhamdulillah pangapunten.
1: Amin, amin, amin. Nah, pagi hari ini ngaji kita Cahyaning Ati temanipun taubat dan rahmat Allah yang luas mekaten Ustazah.
2: Inggih.
1: Nah, monggo saderengipun Bapak Ibu ingkang wonten dalem bilih mengke wonten pertanyaan, monggo datang 081-555-691-053 ning saderengipun, monggo Ustazah mukadimah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas daya rahmat, nikmat lan anugerah yang kang sampun diaturkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini Allah tasih maringi kesempatan tempat kita sedaya saged rawuh wonten majelis cahyani ati ngaos injing. Mugi-mugi Allah senantiasa paring hidayah, mugi Allah paring keluasan pikiran hati sehingga saged menerima hidayah, menerima ilmu dan saged manfaat. Allahumma amin. Pamireng Radio Republik Indonesia ingkang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang taubat dan rahmat Allah yang luas. Ing zaman sak meniko kathah tiyang merasa dirinya niku kathah dosa, memiliki banyak dosa dan merasa jauh dari agama. Namun rasa bersalah, rasa berdosa niki mboten diiringi dengan taubat, tetapi justru merasa putus asa dari ampunan Allah. Padahal putus asa sangki rahmat Allah menika adalah sikap yang mboten dibenarkan di dalam agama Islam. Allah memiliki rahmat yang sangat luas. Di dalam surat Az-Zumar ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Al-ayah. Qul ya 'ibadi, katakanlah wahai hamba-Ku, alladzi asrafu 'ala anfusihim, wahai hamba-hamba Allah yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Ini firmannya Allah. Allah ngendikan ngaten, sampun ngantos putus asa saking rahmatipun Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru dzunuba, Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Innallaha yaghfiru dzunuba.

Allah memberikan harapan kepada orang-orang yang berdosa, asalkan mau bertobat, untuk selalu mohon ampun, mohon kasih sayang ya Allah, agar selalu mendapatkan ampunan dari Allah. Di samping itu di surat Al-A'raf ayat 156, warahmati wasi'at kulla syai, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Pemirsa Radio Republik Indonesia yang berbahagia, maka ketika panjenengan merasa dirinya terlalu banyak dosa, merasa diri kita terlalu sering melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, terlalu banyak maksiat, maka ketika panjenengan menemukan kesadaran bahwa saya sudah jauh dari Allah, bahwa saya terlalu banyak dosa, maka itu berarti secercah taubat, secercah hidayah Allah telah hadir di hati kita. Oleh sebab itu, maka selanjutnya, maka kita jangan putus asa dari rahmatnya Allah, karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu, termasuk di antaranya adalah ampunan Allah atas segala dosa kita. Rahmat Allah begitu luas daripada dosa-dosa manusia. Sebesar apapun kesalahan seseorang, maka insya Allah ampunan Allah itu jauh lebih besar. Namun demikian, kita hanya tidak berharap rahmatnya Allah saja. Kalau kita sudah merasa bahwa kita berdosa, maka selanjutnya monggo kita bertobat. Jadi tidak ada gunanya

hanya bicara saja tapi tidak diikuti dengan tindakan yang bisa menjadi jalan taubat kita. Pamirang Radio Republik Indonesia yang berbahagia, taubat niku berarti kembali kepada Allah dengan menyesali dosa. Kalau sudah menyesal kemudian meninggalkannya, dan pastinya nggih,

kamu semua akan menjadi orang yang beruntung. Itu surat An-Nur ayat 31. Jelas wonten ayat menika bahwa orang-orang yang beriman dipun perintahkan kalian Allah untuk terus bertobat. Tetap memang manusia menika tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Rasulullah ngendikan. Rasulullah bersabda, kulubni Adam, setiap anak Adam khata'un, pasti

bahwa manusia itu tempatnya salah. Pasti banyak melakukan kesalahan. Kulubni Adam khata'un. Manusia memang tempatnya salah. Namun, wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang merasa bersalah itu adalah at-tawwabuna, adalah orang

karena tidak pernah bersalah. Dan itu mustahil, nggih. Manusia niku pasti punya salah. Tetapi ukuran kemuliaannya dilihat dipun bersani, apakah dia mau kembali kepada Allah? Apakah dia mau bertobat kepada Allah?

pasir ingkang sangat-sangat gersang. Pasti putus asa. Wonten tengah-tengahipun padang pasir, bekalipun ical, kendaraan ical. Namun ketika menemukan kembali, sampun kepanggih barangi, bekali kendaraan, maka pasti luar biasa kegembiraannya. Dan ternyata itu kalah jika dibandingkan dengan kegembiraan Allah. Allahu asyaddu, ada kata-kata asyaddu, farohan, gembiranya lebih gembira daripada kegembiraan orang tersebut. Ada sebuah kisah dalam hadis, diceritakan ada seorang laki-laki yang telah membunuh 100 orang. Kemudian dia menyesal dan ingin bertaubat. Setelah berusaha mencari jalan menuju Allah, akhirnya Allah menerima taubatnya. Mungkin panjenengan ingkang mirengaken nate mirengaken kisah niki. Ada seseorang pada zaman itu telah membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin taubat. Mencarilah orang yang berilmu. Ketemu dengan seorang. Dia bertanya,

aku telah membunuh 100 orang, apakah ada kesempatan bagiku untuk bertobat? Jawabipun sang alim niki, sopo sing kate menghalangi tobatmu? Tentu si ono kesempatan, tapi syaratnya awakmu kudu meninggalkan negeri yang buruk ini. Pergilah ke negeri yang pendunia beribadah kepada Allah. Insya Allah, dengan beribadah dengan mereka, bersama mereka, maka engkau akan bisa bertobat dan Allah menerima tobatmu. Dan jangan pernah kembali

besar meninggalkan perbuatan tadi tidak cukup, tapi kita disarankan, dianjurkan untuk pergi ke tempat lingkungan baru, hijrah, pindah ke tempat lingkungan baru di mana lingkungan baru itu bisa mendukung tobat kita. Ini sangat dianjurkan. Nah, ini

menjadi lingkungan ingkang baru yang sae, yang bagus, di tengah perjalanan ternyata dia meninggal. Malaikat penjabut nyawa mengambil, menjemputnya dan mengambil nyawanya. Nah, pada saat seperti ini malaikat rahmat dan malaikat azab rebutan. Malaikat azab berkata dia harus dihukum masuk neraka karena dia belum sempat beramal soleh, hanya niat saja untuk bertobat. Sementara malaikat rahmat berkata dia telah keluar dari kampungnya dengan niat yang sungguh-sungguh untuk bertobat kepada Allah. Kemudian Allah

Allah melihat, menilai kesungguhan niat seseorang. Meskipun masih berupa niat, belum sempat melakukan banyak amal soleh, namun karena niatnya betul-betul karena Allah ingin bertobat, insya Allah ini menjadi sebab datangnya rahmat

maka wajib mengembalikan haknya, tidak cukup hanya meminta maaf. Misal pernah mencuri, mengambil hak orang lain, mengambil milik orang lain, maka taubat dan nasuha itu harus diiringi dengan mengembalikan hak-hak orang lain yang telah kita ambil. Ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi jika kita mau bertobat kepada Allah. Insya Allah, Allah akan selalu menerima tobat orang-orang yang bersungguh-sungguh. Innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahari wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'un lail. Sungguh Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa. Jelas sedikit hati disebutkan. Rasulullah bersabda mengatakan bahwa Allah membentangkan tangan

Esok harinya Allah akan membentangkan tangannya untuk menerima taubat kita. Pun sebaliknya, ketika malam hari kita melakukan banyak dosa, kemudian besoknya, paginya, siangnya kita menyesal, kemudian kita mohon ampun kepada

sama-sama introspeksi diri. Kemudian kita juga harus meyakinkan dalam hati bahwa jika kita merasa terlalu berdosa kepada Allah, maka

0: Monggo Bapak Ibu pilih wonten menika kesempatan menika pertanyaan-pertanyaan tentang tobat dan rahmat Allah yang luas. Nah, dari apa yang disampaikan tadi ada cerita juga. Nah, bagaimana ini ada yang telepon Ustazah. Kula semangga nirumin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Bu Sri Ponco, monggo Bu.
1: Sangat sangat Ustazah. Perjalanan gesang menika kan enggak luput dari salah dan dosa. Ketika kita ini selalu tobat dan berbuat baik ibadah, ini masih ada aja kekurangan dosa-dosa yang tidak kita sadari sehari-harinya itu tetap masih ada, tapi tidak disengaja. Nah, ini bagaimana? Ada ibadah ya jalan, dosa-dosa yang tidak kita sadari itu juga berjalan. Nah, ini bagaimana Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustazah.
2: Inggih Bu Ponco, sehat nggih? Setiap cahaya hati

kita tanpa sadar kita menyakiti hatinya. Tanpa sadar mungkin kita meninggikan suara kita kepada suami. Tanpa sadar mungkin kita memarahi anak dengan kata-kata yang kurang pas dan kata-kata yang kurang bijak. Beberapa kesalahan-kesalahan kecil yang tanpa kita sengaja tiba-tiba kemudian

Karena bukan tobatan yang nusuhat. Tobat balik mana, tobat balik mana. Nah, kalau memang kita tidak menyengaja, tidak sengaja, maka insya Allah dosa-dosa kecil niki akan selalu mendapatkan

Haram itu adalah bulan bulan ampunan. Ada banyak sekali doa-doa dari yang diajarkan kepada para nabi, nggih. Seperti doa yang diajarkan Nabi, la ilaha illallah, wa hanaka inni kun

karena dia merasa putus asa. Jadi Nabi Isa ini merasa putus asa karena umatnya banyak yang balelo, banyak yang tidak patuh, sehingga Allah memberikan peringatan dengan dimakan ikan. Dan di dalamnya kemudian beliau merasa bersalah dan bertobat dengan membaca

La ilaha illallah ini kutunggul ini. Insya Allah ada dosa-dosa kecil yang sering kita lakukan tanpa kita sadari, Allah akan memberikan pengampunan kepada kita semua. Nah, itu pun ngantuk, kita merasa putus asa, sehingga nak makan dosa, sengaja pun tidak,

0: kita tanpa sengaja berkata kasar. Maka dari apa yang sudah kita lakukan tadi, salah satu diantara kita perlu menata diri, memperbaiki diri. Itu yang perlu kita lakukan. Tapi jika tetap saja kita melakukan hal-hal yang kurang baik tanpa sengaja, maka insya Allah rahmat Allah akan selalu menyertai kita semuanya. Intinya jangan pernah berputus asa dengan rahmatnya Allah. Insya Allah rahmat Allah itu sangat-sangat luas. Dan satu dosa yang hanya satu dosa yang tidak mungkin akan bisa diampuni oleh Allah, namun setunggal ini meniko syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Itu saja, hanya dosa itu yang tidak akan pernah diampuni Allah kecuali dengan kembali kepada keimanan Allah. Jadi mengatakan berkonca, mungkin-mungkin insya Allah kita akan selalu mendapatkan lindungan Allah dan dijauhkan dari dosa besar maupun dosa-dosa kecil.
1: Amin. Nah, ini kawan-kawan hamba Allah bertanya tentang pertobatan dan rahmat Allah. Dia itu sudah mengerti Ustazah tentang rahmat Allah yang begitu luas, dan selalu melakukan yang gak baik, tobat. Selalu melakukan gak baik, tobat. Nah, bagaimana ini Ustazah?
0: Rahmat Allah itu sangat-sangat luas. Rahmat Allah sangat-sangat luas. Selagi kita masih merasa berdosa, itu artinya hidayah Allah sebenarnya masih ada di dalam hati kita. Beda ketika orang melakukan banyak dosa kemudian tidak merasa bersalah sama sekali. Itu ada kemungkinan Allah menutup.

maka ketika kita mendengarkan azan, mendengarkan nasihat apapun, tidak akan pernah masuk ke dalam gelas hati karena ditutup oleh Allah. Ta'udzubillah min dzalik. Itu artinya hati kita sudah tidak bisa menerima nasihat baik. Hati kita sudah tidak merasa bahwa kita tidak berdosa. Nah, ta'udzubillah min dzalik kalau sudah seperti itu. Nah, kalau seseorang masih merasa bahwa dia berbuat dosa, insya Allah berarti cahaya dari Allah itu masih ada, walaupun mungkin sedikit, walaupun sedikit. Jadi ketika kita merasa bahwa kita berdosa dan kita yakin bahwa Allah memberikan rahmat dengan memberikan pengampunan kepada kita, maka jangan putus asa, terus kita bertobat. Umpama kita kembali lagi, balik berbuat dosa lagi, maka kita perlu merenungkan opo ose kok koyo ngene ya. Bisa jadi lingkungan kita yang berpengaruh. Maka

0: kita cari tempat lingkungan yang baru, kados napa nggih siran tombok ati niku.
1: Inggih, inggih.
0: Tombok ati wonten 5. Salah satu di antaranya adalah kita kumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, kita cari lingkungan yang baru di mana kita ketemu dengan berkumpul dengan

0: makaten kasakit kula jawab.
1: Inggih, inggih. Nah, sayang sekali utalipun nggih mboten nyekapi Ustazah, apa yang disampaikan masih banyak mungkin pertanyaan saking pendengar. Nggih, menika. Nah, dari tobat dan rahmat Allah yang luas tentang dunia semakin seperti ini, lebih tua, atau mungkin dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, kita nggak tahu kita salah atau enggak. Ini untuk selalu menjaga tobat kita dan rahmat Allah yang maha luas ini, nopo Ustazah, sekaligus nika kesimpulan penutup.
0: Oke. Pamireng Radio Republik Indonesia yang berbahagia, untuk bisa membantu menjaga keimanan kita, untuk bisa membantu menuntun hati kita menuju pada kebaikan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita selalu menambah ilmu. Yang pertama kita perlu merasa bahwa kita bersalah, memperbanyak istighfar. Jadi kita memperbanyak istighfar karena dosa-dosa kecil yang mungkin kita lakukan pada siang hari, ngaten nggih, selama siang hari atau mungkin dibalik malam harinya, maka selanjutnya setiap ibadah, dalam setiap ibadah kita perbanyak istighfar. Kalau kita punya kesempatan sholat malam, maka yang perlu kita lakukan satu, kita melakukan sholat taubat. Nah, kemudian perbanyak istighfar. Nah, kemudian memperbaiki ibadah dan ilmu. Ibadah harus

0: Insya Allah dengan seperti ini, maka kita akan selalu mendapatkan bimbingan Allah. Kemudian kita memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Hablum minallahnya juga kita perbaiki. Insya Allah senantiasa rahmat Allah selalu menyertai kita. Dan pastinya jika kita memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, kemudian kita juga memperbaiki hubungan dengan Allah dengan cara istighfar dan juga menambah, maka insya Allah rahmat Allah tidak pernah habis untuk kita. Dan pastinya kita membutuhkan lingkungan yang mendukung kita untuk selalu berbuat baik. Kata nih kang sakat kulaturakan, mungkin Allah menerima taubat kita, mengampuni dosa kita, menutup aib kita semuanya, dan masukkan dalam golongan hambanya yang mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah. Allahumma innaka afun karim, rahibul afa fa'fu anna alina taubatan nasuha waghfir lana dzunubana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Maka tanikan sekat kulaturakan, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten Adicara Cahyani Ngati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalam.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan segera ikuti acara Ruatan Masal Wontening Prus Kawan RRI Malang menika. Ugi kagem Bapak Ibu ingkang wonten dalem, ingkang sami-sami midhangetaken, mirengaken sol keluarganipun ingkang badhe dipun ruat masal. Monggo sepindah malih kula aturi pinara dateng Jalan Candi Panggung 58 Malang. Dinten menika dinten Minggu Pon, tanggal gangsal wulan Juli 2016 menika RRI Malang badhe gelar ruatan masal.
1: Dua aja kan. Kok ada suara?
0: Wontening bulan suro menika. Batas panjenengan ingkang wonten dalem.
1: Cek aja.
0: Pilih panjenengan badhe mirsani ugi.
1: Kenapa masih nyala?
0: Ngantar wisudawan-wisudawati ruatan menika. Monggo kula pinarahne, kula sumangga nih.
1: Tahu apa?

Pinabali, para kadang pamirang sutrisno pandemen nga wonten pundi kemawon panjenengan. Lan Juli kalian bu 16 meninggal tepat tanggal gangsal pon RRI Malang gelar adicara ruatan masal ngantos paripurnaning adicara mengke. Monggo midanget nih mirsani ugi. Asa menika babar miwiti adicara ruatan masal menika. Tampu pitu injing menika. Ingkang dereng daftar ulang monggo kula aturi daftar ulang. Tetap wonten Jalan Candi Panggung 58 Malang. Dinten menika gelar adicara ruatan masal kalian haringgit ingkang gelar menika dalangipun Ki Joko.